0: Biswa. Ilham menerangkan pengiriman paketan Randangko memakai pesawat kargo Garuda Indonesia dan ditargetkan sampai di Labuan Bajo NTT pada hari Nan Samo.
1: Pak Gubernur Aldo Plenam akan ke Labuan Bajo untuk menyerahkan secara simbolis ke pemerintah Provinsi NTT.
0: Sementara Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Fauzi Bahar menyebutkan pihaknya bersama masyarakat Minangkabau, Jo Gerakan Ekonomi Jo Budaya Minangkabau, alam mengirimkan bantuan randang sebanyak 5,1 ton secara batabua ke NTT. Bantuan tersebut dikirimkan memakai pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Bandara Internasional Minangkabau menuju NTT. Jaringan dari Sumatera Barat mulai menampakkan peluang untuk menembus pasar global. Walaupun volume ekspor masih relatif kete, komoditas nan dakek jo masakan Indonesia ko ala dikirim ke luar negeri, salah satunya negara Jepang. Kapolo Balai Karantina Hewan Ikan Jo Tumbuhan Sumatera Barat RMND menyebutkan, pada 2025, Balai Karantina Sumatera Barat telah menerbitkan 9 sertifikat karantina tumbuhan atau sertifikat fitosanitari untuk jaring jo volume 3.534 kg. Dan dengan nilai komoditas mencapai 282 juta rupiah. Sementara sampai Agustus 2026, sabanya ampek sertifikat karantina ala ditabikan jo volume mencapai 767 kg, saratu nilai komoditas sekitar 61,63 juta rupiah.
2: Tentunya kita juga berkolaborasi dengan pihak maskapai terkait dengan alat angkut yang akan diangkut dengan tentunya menjamin kualitas barang yang akan diekspor itu memenuhi jaminan mutu yang baik sehingga dikonsumsi ke negara tujuan ataupun saat tiba di negara tujuan itu masih dalam kondisi yang baik. Nah, maskapai-maskapai ini yang perlu kita lakukan juga pendampingan bahwa barang ini bagaimana supaya bisa cepat sampai.
0: Kapalo Barantin Sumatera Barat ND menerangkan selain jaring, ada komunitas Sumatera Barat nan diolah diekspor, diantaranya adalah madu, ikan tuna sisiak kunyang, nan dibakukan hingga ikan hias lawi. Dusana Padangah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang membuka pendaftaran untuk calon pengantin dan satu program nikah bareng di Musaji Nurul Iman pada 27 Agustus 2026. Program nikah bareng episode kedua ko melibatkan sabalek kua di Kasadu Kecamatan Kota Padang. Kapalo kua Kecamatan Kota Tangah Henry Chan mengatakan program itu merupakan kerajusamu Kemena Kota Padang Jo Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Sarato Ikatan Penyuluh Republik Indonesia Kota Padang. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi K-357 Kota Padang, kegiatan Kojo membantu meringankan biaya pasangan calon pengantin.
3: Nikah bareng gratis tanggal 27 itu di Nur Iman, dihadiri Pak Wali Kota. Sampai saat ini 4 pasang, tapi kalau masih ada yang mendaftar kita upayakan. Senin masih bisa, tapi kalau lewat Senin tidak bisa. Kita ngurus langsung faktanya baru kedua orang tuanya, kemudian yang bersangkutan, kemudian KTP-nya langsung KTP baru.
0: Henry Chan menambahkan pelaksanaan nikah bareng dilaksanakan secara bersama-sama sesudah prosesi khutbah nikah Jo Kasadu Syarat ala dinyatakan langko. Calon pengantin dan masih mendaftar biswa tetap ke diagia bimbingan sabalun akai nikah berlangsung. Nusana Padangah hari kini kok sabanya 1.500 peserta mengikuti Kota Tuaran 2026 dan berlangsung di kawasan Kota Tua Padang. Ajang lari dan dihelat Himpunan Cinta Teman Pusat Padang melombakan kategori 5K Jo 3K dan diikuti peserta dari luar Kota Padang di antaranya Pekanbaru, Yogyakarta. Wakil Ketua HTT Albert Hendra Lukman mengatakan peserta mulai balari pukul 7 dari kawasan Klenteng Lamo. Selanjutnya peserta lewat ke lokasi bersejarah di Kota Tua Padang sampai balik ke garis finish.
3: Jumlah peserta berdasarkan panitia 1.500. Terusnya mengenai kota tua kita start dari Klenteng Lama itu kita putar lah ini Batangaro sampai ke Kang Tua nanti balik lagi. Ini kota tua lah, Bu. Oh ya, iyalah. Dan itu setiap namanya kota tua itu ada dog plus, ada hadiahnya. Dari Pekanbaru yang dari Jakarta.
0: Lebih lanjut, Albert menyebutkan rangkaian kegiatan Kota Tua Festival 2026 masih berlanjut sampai malam kini kojo hiburan musik. Acara penitinya akan menampilkan penyanyi Putri Ayu Rosmei Slain di Gor HTT Padang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya lalu sama pandangnya, sakitu dulu kabar barito pagi kini ko, bisua kita basua balik, joka bana lain pulau pada waktu nan samu. Ambo nama mbokan kabar, mna Ulfa Kasali. Mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato saiyo. Kok singke ule maule, senteang bilai mambilai. Sakitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiok tanjuan atau bakaru tiap bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau nagari.

0: Akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

from PRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang baru kuy, kita masih di Semangat Pagi dan kita ke informasi dari rri.co.id. Pemerintah menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial guna menekan angka kesalahan data penerima bantuan dan mencapai sampai 55%. Langkah e-government ko difokuskan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepi sasaran kepada masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kudari membeberkan tingkat kesalahan data tasabuy dan data ketidaktepatan sasaran bantuan sosial terungkap dalam konferensi pers resmi di Kantor Bakom Republik Indonesia. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan menyampaikan komitmen perbaikan data penerima bantuan dan ketidaktepatan sasaran tasabuy berawal dari komitmen membatuhkan data dan memperbaiki. Pemerintah memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN secara berkala hampir setiap bulan. Pemerintah daerah memacu peranan sangat viral, maksud kami sangat vital dalam memutakhirkan sarato memanfaatkan data terpadu di wilayahnya. Dengan desil ikola skala prioritas bisa ditetapkan untuk menentukan penerima bantuan sosial dan memenuhi kriteria penerima dan masyarakat yang batua-batua membutuhkan. Badan Pusat Statistik BPS melakukan pembaruan data secara berkala dalam waktu 3 bulan sekali dan hasil pemutakhiran data diserahkan kepada Kementerian Sosial setiap tanggal 10 pada bulan penyaluran.

0: Jamu. Jamu nyampe. Jamu dek, om, tante, sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yo, ayo sini jamu.
1: Mbo. Ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Oh, ada nih, mbak, ada. Masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh, mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahin anak sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya, mbak.
2: Daripada ngubungin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
0: Lo.
3: Danau Biru Kota Sawah Lunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawah Lunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawah Lunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
5: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
6: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
5: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
6: Iya dong.
5: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
6: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
5: Oh ya? Kenapa?
6: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
5: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
6: Ya.
5: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
6: Enggak dong, kek.
5: Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
6: Ya.
5: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
6: Oke, kek.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Penuang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dalam pandangan Indonesia berhasil mengamankan cadangan bare pemerintah CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor bare. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tasabuy disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini kok dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sabalunya. Pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024, impor bare tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional. Pernyataan resmi tasabuy mengenai stok bare darurat disampaikan dalam siaran pers di Jakarta pada Sabtu 22 Agustus kemarin. Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan dan melanda tanah air Kitoko pada beberapa tahun sebelumnya dan pengalaman barago tasabuy dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Dan Badan Pangan Nasional menyalurkan bare

cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus. Penyaluran komoditas barita sabui difokuskan untuk pengendalian stabilitas harga di pasar saat musim kemarau. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, keterangan terkait realisasi pendistribusian intervensi pasar dilakukan untuk menekan potensi lonjakan inflasi bareh akibat puncak musim kemarau. Kemudian juga keoptimisan pemerintah mengenai laju pergerakan inflasi bahan pokok masyarakat dan tetap terjaga. Keyakinan tasabuhi didasari data kenaikan bulanan yang terjadi pada periode fenomena El Nino dan terdahulu. Informasi selangkutnya, Nusana Pandangan bisa dibaca melalui rri.co.id. Kita ke hiburan selanjutnya, tetap bersama Perampai RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Salah satu momen yang ditunggu saat HUT Kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibraka, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di sana Padangan, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Lombok Pasuang Kabupaten Agam bagi hadiah berupa uang tunai Jo Al-Quran untuk warga binaan yang hafal beberapa surat pendek dalam rangka pembinaan keagamaan untuk yang selamoko menjalankan hukuman. Kepala Lapas Kelas 2B Lombok Pasuang Budi Soeharto mengatakan warga binaan pemasyarakatan akan diage ruang, maksud kami diage uang dan Al-Quran. Kalau bisa menghafal Asmaul Husna, Surah Al-Infitar, kemudian Surah Al-Baqarah. Beliau menyampaikan Al-Quran dan diage kepada para warga binaan digunakan untuk mengaji di kamar selama menjalankan masa hukuman. Dengan cara tasabuy bisa tanang menjalankan hukuman dan juga bisa mengurangi dosa nan Allah di Papua. Informasi selanjutnya, anggota Komisi 9 DPR RI Ade Rizki Pratama mendorong masyarakat pekerja di Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam untuk mendapatkan program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut ditegaskan Ade Rizki saat menggelar sosialisasi program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Nagari Ampang Gadang Agam. Beliau mendaftarkan langsung 1.000 warga pekerja di daerah Satampe sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan pelunasan selama 1 bulan. Beliau menekankan pentingnya perlindungan sosial untuk kasado profesi mulai dari tukang ojek, petani, pekebun, penjahit, hingga pekerja lainnya. Beliau juga mengingatkan warga risiko tersabui dapat terjadi kapan saja, baik saat berangkat, beraktivitas, selama makanajo, sehingga kembali ke rumah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi.

0: yogurt terbuat dari susu sapi. Tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi, dadia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadia siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadia dinikmati dengan ampiang, yaitu beras ketan yang ditumbuk pipih.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rapai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya rundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan untuk

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandangan, berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebutkan terhadap PMP korporasi atau perusahaan yang sedang dilakukan penyelidikan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan diberitahukan maksudnya penyelidikan kampek korporasi telah dilaporkan pihak kepolisian dalam rapat koordinasi penanganan karhutlah. Beliau mengungkapkan kampek korporasi dan diduga berkaitan juga timbulnya karhutlah meradu di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Lebih lanjut, Mensesnek juga merespon terkait dugaan korporasi lainnya dan diduga menjadi penyebab karhutlah di wilayah Kalimantan Tengah. Menurut Prasetyo, maksudnya dugaan keterlibatan korporasi di dalam karhutlah di Kalteng belum alun disampaikan ke pihak kepolisian. Meski begitu, ditekankan Mensesnek, maksudnya pemerintah tidak mentolerir tindakan pembukaan lahan dek korporasi yang mengakibatkan terjadinya karhutlah berskala besar. Untuk korporasi yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, maka Mensesnek menegaskan bahwasanya pemerintah akan mengajukan sanksi yang tegas. Oke, dan senang pandangan, baik kita ke info lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Mbah Pi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nu fabeubeuita banosa sihasaratu.
4: Jadi astuni ragam lenan nanging tetap mesekian Indonesia.
5: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbu atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau

0: tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setelah pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan seleksi bakal calon wali nagari atau kepala desa melalui sistem tes berbasis komputer, komputer based test, berlangsung transparan, objektif, dan juga bebas intervensi. Sekda Kabupaten Pasaman Barat Dodisan Ismail menegaskan ujian yang dilakukan tidak satupun permainan. Beliau menjelaskan ujian dilaksanakan dengan sistem pemantauan secara langsung dan setiap peserta diagi waktu 90 menit untuk menyelesaikan 100 soal. Peserta diminta memanfaatkan waktu secara efektif, berkonsentrasi secara tumanjawe berdasarkan pengetahuan dan kemampuan surang. Untuk menjaga objektivitas, panitia menyiapkan sekitar 1000 variasi soal dan digunakan dalam beberapa sesi. Informasi selanjutnya, Kementerian Hukum Sumatera Barat mengajak masyarakat di Provinsi Satampe supaya mengenali atau balai organisasi bantuan hukum supaya bisa mendapatkan bantuan hukum gratis. Pelaksana tugas Kapolo Kemenhum Sumatera Barat Alvius Sarumaha mengatakan anak balai OBH Tasabui ala Bakarajo Samujo Kemenkum Sumbar untuk magia bantuan hukum gratis untuk warga dan indak mampu. Beliau menyampaikan warga bisa memperoleh pendampingan hukum baik dalam ranah pidana, perdata ataupun tata usaha negara hanya dengan melampirkan surat keterangan indak mampu. Bantuan hukum Tasabui adalah sebagai bantuan kehadiran negara untuk warga yang tidak mampu dan sedang mencari keadilan lewat proses hukum dan anggarannya ditanggung APBN.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Kit Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
1: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.

PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Serap pandangan berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Tanggal 23 Agustus kini Serap pandangan menjadi momentum penting dalam perjalanan sejarah Indonesia mempertahankan kedaulatannya. Jadi pada tanggal tersebut konferensi meja bundar mulai diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tahun 1949. Konferensi tersebut menjadi bagian penting dari upaya menyelesaikan konflik panjang antara Indonesia dan juga Belanda. Perundingan akhirnya menghasilkan sejumlah kesepakatan mengenai pengakuan dan juga penyerahan kedaulatan untuk Indonesia. Dikutip dari situs resmi Ensiklopedia Sejarah Indonesia, Kemendikbudristek merangkum sejarah hingga hasil konferensi meja bundar. Jadi konferensi meja bundar perundingan dan berlangsung di Den Haag Belanda berlangsung sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB digelar untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda terkait pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Dalam bahasa Belanda, konferensi ko disebut Nederland Indonesia Rodena Forenti. Sementara dalam bahasa Inggris, KMB dikenal sebagai Dutch Indonesian Round Table Conference. Pesertanya berasal dari Republik Indonesia, Belanda, dan juga Bijikoms for Federal Overleg atau BFO. KMB menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian peristiwa yang mengakhiri revolusi Indonesia. Periode tersebut berlangsung sejak 1945 hingga 1950 sesudah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dan KMB menghasilkan sejumlah kesepakatan penting mengenai hubungan Indonesia dan Belanda sesudah konflik berkepanjangan. Salah satunya adalah menyangkut pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia ditetapkan berbentuk negara federal dan terdiri atas sejumlah negara bagian. Wilayahnya mencakup bekas Hindia Belanda, kecuali Irian Barat dan Alun diselesaikan. Belanda juga mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat melalui hasil perundingan tersebut. Penyerahan kedaulatan sudah itu dilaksanakan pada 27 Desember 1949. Selain masalah politik, KMB menghasilkan kesepakatan mengenai kewajiban ekonomi Indonesia. Indonesia mengambil alih utang Hindia Belanda sebesar 4,6 miliar gulden. Kesepakatan itu kemudian menimbulkan kritik karena dinilai membebani perekonomian Indonesia. Sejumlah hasil KMB juga alun sepenuhnya memenuhi keinginan pihak Indonesia. Kemudian juga persoalan Irian Barat menjadi salah satu masalah dan alun tak selesaikan dalam konferensi tersebut. Permasalahan wilayah itu berlanjut sesudah penyerahan kedaulatan. KMB menjadi salah satu tonggak penting perjuangan diplomasi Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan. KMB membuka jalan untuk pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Namun, hasil konferensi juga membawa perubahan bantuan negara dari kesatuan menjadi federal. Indonesia saat itu berdiri dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Akhir serapan dengan, baik kita ke informasi lainnya, tetap bersama Prampe, RRI Padang.

Di mana bumi dipijak, di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan, jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, mengajarkan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langit kita surang di atas bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Serupo perantau Minangkabau nanlah sukses babawa di babagai balahan dunia. Perantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompak. Papatako indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT. Saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT. Jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro MPR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang masih informasi dari rri.co.id. Pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama akibat paparan asap dan dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas warga. Langkah tersebut dilakukan seiring penguatan operasi pengendalian karhutla di sejumlah wilayah rawan di Sumatera dan juga Kalimantan. Sebanyak 2.880 personel gabungan dikerahkan untuk mempercepat pemadaman, kemudian mencegah perluasan kebakaran, sekaligus menekan dampak asap terhadap masyarakat. Pemantauan terhadap pergerakan asap dan kualitas udara dilakukan secara berkala melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah juga memperbarui informasi mengenai indeks kualitas udara. Dan kelompok rentan menjadi perhatian utama dalam upaya perlindungan tasabuh anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernafasan diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker, memperbanyak konsumsi air putih, serta mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang terkait kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing tasabuh. Kemudian di sisi penanganan kebakaran, pemerintah mengarahkan personel Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, kemudian BPBD, dan pemerintah daerah, masyarakat peduli api, pelaku usaha, dan juga para relawan. Operasi dilakukan melalui patroli, pemadaman, pendinginan, pembuatan sekat bakar, hingga penjagaan lokasi pasca pemadaman. Operasi darat dilakukan dan dipakui dengan dukungan udara berupa patroli dan pemadaman menggunakan pesawat waterbombing. Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca secara terukur berdasarkan ketersediaan awan dan juga analisis BMKG. Pemerintah menegaskan pencegahan tetap menjadi kunci untuk menekan resiko karhutla.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Di Salah Pandangan, sebanyak 38 dari 53 pengurus cabang olahraga Pengcab di Kabupaten Agam menyatakan penolakan terhadap surat keputusan KONI Sumatera Barat dan menunjuk caretaker KONI yang ada pada daerah setempat dan mendorong musyawarah olahraga kabupaten tetap diadakan pada 26 Agustus 2026. Penolakan tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan dan puluhan pengcap yang hadir menuangkan sikap dalam surat pernyataan penolakan terhadap keberadaan caretaker saat pertemuan kepatang. Ketua cabur yang Modo Agam Anto Japang mengatakan polemik kepengurusan KONI jangan sampai membuat atlet menjadi pihak yang dirugikan. Para atlet telah menjalani proses latihan dan persiapan untuk menghadapi kompetisi, sehingga persoalan administrasi dan juga organisasi seharusnya tidak mengambil kesempatan untuk bertanding. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengumpulkan paket rendang. Dan informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengumpulkan paket rendang sabare 1,8 ton dan akan dikirimkan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan proses pengemasan ke dalam kardus dikebut hingga siap dikirim pada Senin besok. Ilham menjalankan proses pengiriman paketan rendang menggunakan pesawat kargo Garuda Indonesia dan ditargetkan tiba di Labuan Bajo NTT pada hari yang sama. Sementara penyerahan simbolis Dek Gubernur Sumatera Barat Mayaldi kepada korban gempa NTT akan dilakukan pada 26 Agustus mendatang.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: anak cerdas Indonesia. Kita mulai ya.
1: Assalamualaikum. Hai semua. Perkenalkan, nama aku Adam. Aku akan menemani teman-teman dalam program ACI, Anak Cerdas Indonesia. Teman-teman semua harus tetap semangat ya untuk mengawali hari yang cerah ini. Karena sebagai anak Indonesia yang cerdas, kita harus selalu semangat. Yo yo yo yo. Dalam kondisi apapun, hari ini kita akan membahas hal yang menarik loh teman-teman. Oh iya, kali ini aku gak cuma sendirian. Aku bakal ditemani sama beberapa temanku yang asik sekali loh. Mereka akan berbagi cerita menarik tentang jangan suka berbohong. Ayo, siapa yang pernah bohong?
2: Tugas kemarin gimana nih?
3: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
2: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
4: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
5: Aku suka semangatmu.
6: Kamu adalah pendengar yang baik.
7: Aku tidak pernah meragukanmu.
8: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
9: Kamu membuatku merasa lebih baik.
10: Aku suka berbicara dengan kamu.
11: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
0: Iya, Ma.
11: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
0: Ma.
11: Iya, Dek.
0: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
11: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
0: Terus kalau Ade berharga juga kan?
11: Hah?
12: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
13: WUSU Indonesia resmi umum.
14: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
13: 33 atlet.
14: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
15: Aku tak sempurna.
16: Jangan suka membedakan anak.

0: Indonesia.
1: Nah, aku mau nanya nih sama teman-teman. Apakah teman-teman suka berbohong? Dengan siapa saja? Dengan teman atau bahkan orang tua? Itu tidak boleh ya teman-teman. Perilaku bohong pasti akan menyesatkan kita semua, dimanapun kita berada. Kira-kira bagaimana sih cara teman-teman menjauhi sikap bohong? Yuk kita dengar cerita teman-teman kita hari ini.
0: Halo teman-teman, kali ini Queen akan berbagi cerita singkat tentang jangan berbohong. Kata ibu, bohong itu dosa loh. Bohong itu beranak pinak. Sekali berbohong, maka akan berbohong selamanya. Kata ibu, pembohong itu tidak layak untuk jadi pemimpin. Teman-teman, berani.

0: Indonesia.
1: Wah, benar sekali ya teman-teman. Seru sekali cerita teman kita tadi ya. Kita harus menghindari sifat bohong sejak kecil. Kita harus menanamkan sifat jujur agar teman-teman tidak menjauhi kita.
2: Pentingnya berperilaku jujur untuk menjaga ketenangan hati kita. Karena kejujuran adalah sesuatu yang dikatakan atau dilakukan sesuai dengan kenyataan. Orang yang berkata jujur dalam hidupnya akan merasa tenang, karena tidak ada yang perlu disembunyikan dari orang lain. Maka saat ia berbohong terhadap satu hal saja, ia akan selalu mencari alasan lain untuk menutupi kebohongannya. Kejujuran adalah kunci kesuksesan kita di masa depan.
3: Posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga?
4: Video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen.
3: Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
5: Thinking before posting.
6: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
7: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
6: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
0: Anak cerdas Indonesia.
8: Terdapat seekor belalang tengah bersantai sambil bernyanyi di bawah pohon yang rindang. Belalang memperhatikan kawanan semut dari kejauhan yang tengah bekerja keras mengumpulkan bahan makanan. Sesekali, belalang menertawakan apa yang sedang dikerjakan kawanan semut. Kemudian, si belalang mendekati kawanan semut. Untuk apa bersusah payah mengumpulkan makanan? Toh makanan melimpah ruah di sini, kata belalang. Musim dingin akan segera tiba. Kami mempersiapkan diri agar bisa bertahan hidup, jawab si semut. Belalang membiarkan ucapan semut sebagai angin lalu sampai musim dingin tiba. Belalang menangis karena merasa kedinginan serta kelaparan. Seluruh wilayah yang sebelumnya menyediakan banyak makanan pun mulai tertutup salju yang tebal. Dari situlah belalang menyadari bahwa usaha kerja yang dilakukan para semut itu ternyata membawa dampak besar bagi hidup mereka. Belalang pun menyesali kesombongannya di hari yang lalu. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kerja keras akan membuahkan hasil yang manis di suatu hari.
0: Anak cerdas Indonesia.
1: Alhamdulillah, Senang sekali mendengar cerita yang penuh pesan tadi ya, bahwa kita harus menanamkan sifat jujur sedari dini supaya tidak berdampak besar bagi masa depan, agar kita makin terhindar dengan sifat bohong.
9: Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
10: Aduh, udah lampu merah nih. Stop dong, bos.
6: Ah, nanggung juga. Gas aja lah. Mumpung lagi gak ada yang jaga. Wih, selamat. Yes.
10: Ketat banget sih.
6: Iya dong, mantap kan skill nyetirnya aku.
11: 3 days later.
6: Loh, kok ada tagihan pembayaran pelanggaran sih? Kapan ya?
10: Ayo, gunakan skill ingatan kamu dong. Gak ingat waktu itu yang diintip sama Adley atau tilang elektronik. Sian deh. Makanya gak bisa.

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah, pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Anak cerdas Indonesia.
2: Bagaimana teman-teman semua? Kita semua tidak boleh berbohong ya. Ingat itu, baik dengan teman, orang tua, atau siapapun saja. Karena dampak buruknya sangat besar sekali. Menakutkan bukan? Nah, maka dari itu teman-teman semua jangan suka berbohong ya. Atau bagi yang sering bohong, mulai sekarang ayo coba jujur. Dalam hal apapun, agar kita terhindar dari dampak-dampak buruk tadi ya.

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Kebiasaan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena basi atau

ingat pemilihan umum, pasti juga akan ingat jari kelingking kan? Meski mungil, kekuatan jari kelingking tidak bisa diremehkan loh. Seorang terapis dari National Rehabilitation Hospital di Washington, Laurie Rogers menyebut bahwa kelingking punya fungsi istimewa di antara jari lainnya. Bersama dengan jari manis, kelingking memberi kekuatan pada genggaman tangan. Tanpa kelingking, kita akan kehilangan 50% kekuatan tangan. Fakta unik lainnya adalah, kelingking punya banyak nama. Dalam bahasa Jawa disebut dengan jentik, sesuai ukurannya yang mungil. Di Oxford Dictionary, menamai kelingking sebagai ear finger, mercurial finger, atau pinky finger.

0: anak cerdas Indonesia.
1: Asik sekali ya teman-teman, hari ini bisa mendengarkan beberapa cerita yang pastinya menarik tentang jangan suka berbohong dari teman-teman kita tadi. Jangan sampai ketinggalan ya, dengarkan selalu program ACI, Anak Cerdas Indonesia. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.

0: Jalan keliling Indonesia. Mampir dulu ke jembatan Siti Nurbaya. Udahan dulu ya, anak cerdas Indonesia. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusantara Padangan. Berikut kita ke informasi kuliner dalam Lama Taraso, dan kita ke kuliner di khas Jambi, namanya Gulai Terjun. Gulai Terjun merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal di Provinsi Jambi. Hidangan ko umumnya berupa gulai jokuah berempat yang dibuat dari bahan utama sarupo ikan atau daging, tergantung tradisi dan daerah dan membuatnya. Kemudian yang membuat gulai terjun menarik adalah cara pengolahannya yang khas, karena istilah terjun merujuk pada proses ketika bahan jo bumbu dimasukkan ke dalam masakan secara langsung atau bersamaan, sehingga menghasilkan kuah yang kaya akan rasa. Gulai terjun mempunyai karakter gurih, pedas, dan kaya rempah. Bumbu yang digunakan biasanya cabai, bawang, kunyit, serai, lengkuas, dan juga rempah lainnya, meskipun komposisinya dapat berbeda menurut daerah dan resep keluarga. Kuahnya juga menjadi bagian penting dari hidangan ko, karena rempah yang digunakan magia aroma yang kue dan rasa yang semakin meresap ketika dimasak basamu bahan utama. Dan gulai terjun biasanya disantap basamu nasi putih hangat, sehingga cocok menjadi hidangan untuk makan siang ataupun makan malam. Kemudian gulai terjun indah hanya menarik dari sisi rasa, tapi juga dapat dicalia sebagai bagian dari kekayaan kuliner Melayu Jambi. Resep dan juga teknik memasaknya diwariskan secara turun-temurun, sehingga memungkinkan munculnya variasi gulai terjun antara cik daerah dan daerah lainnya. Dan di Karanutu, Dek Karanutulah gulai terjun disukai dek kasado masyarakat, ya, terutama juga masyarakat nan ado di luar wilayah Jambi. Baik, kita ke info lainnya dan sana pandangan. Tetap bersama Pram PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bro, kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
1: Sabar, bro.
0: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
1: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
2: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra. Pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
1: Yap, bener, mbak. Makasih ya, mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
0: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
1: Bisa dong, gua kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
0: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita gak nebeng pulang aja ya? Mbak.
1: Oh iya, tolong.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sauji ke pengulu sabarek bungkanan piawai narasulurus mendauri. Indak wasibak yubasisiah bukan bainggo jubabateh. Dari juang lateh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke sampai ambo mantarkan sambah. Ko indak karangkek tersusung jari. Indak tersabut kebilang tuah paratok taimbau galah. Keganti paratok kemilang galah kerilahan sajo pemanuahin.

Saudara, petatah petitih yang kita dengarkan tadi merupakan salah satu prosesi adat istiadat di tengah masyarakat Minangkabau dalam upacara-upacara tertentu. Dimanapun daerahnya di Minangkabau, upacara tersebut selalu kita lihat. Tidak terkecuali di kawasan destinasi wisata Saribu Rumah Gadang, di Jorong Koto Baru, Nagari Muaro Labuah, Kecamatan Sungai Pagu, yang berjarak 161 km atau dengan jarak tempuh 3,5 jam perjalanan dari Kota Padang. Mutia Farida Hatta Swasono, Putri Proklamator Indonesia Bung Hatta, pernah menginjakan kakinya di nagari itu.

0: sapi menjadi satu-satunya di dunia. Kawasan ini juga tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia MURI sebagai rumah adat terbanyak dalam satu kawasan dengan model atapnya yang bagonjong terdiri dari berbagai macam tipe dan bentuk yang unik seperti yang diungkapkan tokoh masyarakat Nagari Koto Baru, Bapak Mukhlis SPD, Datuk Rang Batuah Sati berikut ini.
1: Mengenai tipe rumah gadang, yang pertama itu yang bernama lipe pandan. Lanjarnya hanya dua, lanjar depan dan lanjar belakang. Lanjar itu ruangan yang terbentang dari pangkal sampai ke ujung. Gonjongnya hanya dua. Yang kedua, rumah gadang balah bubuang. Rumah gadang balah bubuang, lanjarnya itu tiga. Yang pertama lanjar depan, di yang saya ceritakan tadi, lanjar dari pangkal sampai ke ujung itu ruangan. Di dalam adat dikatakan lanjar. Sudah itu lanjar tengah. Yang ketiga lanjar belakang. Lanjar belakang inilah yang dipersiapkan untuk kamar. Kalau lanjar tepi, begitu orang masuk, orang sudah tahu. Dalam bahasa Minang, sederet bandu di tapi. Ninyak mama duduk di sana. Yang ketiga, itu rumah gadang Gajah Maram. Lanjarnya empat. Bisa dibuktikan? Bisa. Di mana rumah gadang itu tertulis di daerah Tigolare namanya? Itu Gajah Maram itu.
0: Kawasan rumah gadang ini menjadi daya tarik bagi pencinta heritage, di mana Saribu Rumah Gadang bukan hanya sebagai tempat wisata saja, namun juga sebagai tempat edukasi budaya yang mempunyai cerita perjuangan anak bangsa, sejarah perkembangan Islam dan budaya leluhur yang masih terjaga, serta permainan anak nagari yang masih bertahan sampai saat ini. Dengan dijadikannya kawasan ini sebagai destinasi wisata, juga berdampak sangat besar terhadap perekonomian masyarakatnya. Hal ini terungkap dari Ibu Iin, 30 tahun, pengelola homestay kawasan Saribu Rumah Gadang.
2: Alhamdulillah, selama 2 tahun ini kawasan Saribu Rumah Gadang ramai dikunjungi dan penginap pun ramai di kawasan Saribu Rumah Gadang. Pengunjung ini tidak selalu ada. Mungkin rata-rata kalau per bulan ada sekitar 20 orang. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang enggak gitu. Mungkin tergantung kepada jam atau tanggal liburan. Atau kayak kemarin pas waktu bulan puasa, habis itu sebulan setelah itu ramai selalu dikunjungi.
0: Kawasan Saribu Rumah Gadang ini berkembang menjadi perkampungan adat yang ditujukan sebagai destinasi budaya wisata unggulan di Solo Selatan. Untuk menunjang hal tersebut, maka diperlukan campur tangan pemerintah.
2: Kami berharap mungkin ke depannya pengelolaan ini lebih diperintensif lagi oleh pihak pemerintah. Di mana saat sekarang ini pengelolaannya masih bersifat pribadi. Kalau sekarang kan kurang begitu terkontrol gitu, Bu. Kami dapat tamu sendiri, kelola sendiri, terus nanti ada pihak yang lain. Cuman secara dikelola secara profesional belum. Kami minta itu kepada pemerintah Kabupaten Selatan agar lebih intensif lagi, lebih giat lagi untuk mempaketkan kawasan Seribu Rumah Gadang ini untuk menjadi satu objek wisata yang lebih bagus lagi.
0: Harapan Ibu Iin disambut baik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Solo Selatan yang sudah membuat promo program untuk mengembangkan destinasi wisata budaya kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai kampung adat terpopuler. Dan kedepannya, Presiden Joko Widodo juga akan mencanangkan untuk merevitalisasi kawasan Saribu Rumah Gadang.
3: Dalam rangka mempromosikan Saribu Rumah Gadang itu, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu Festival Saribu Rumah Gadang. Dengan Festival Saribu Rumah Gadang itu, ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sana. Contoh prosesi-prosesi adat yang bisa dilakukan di sana. Kemudian ada juga setelah ada di bandara spanduk Saribu Rumah Gadang. Pada tahun 2018 ada kegiatan dari Kementerian Pariwisata yaitu Anugerah Pesona Indonesia tahun 2018. Untuk kampung adat terpopuler Solo Selatan, Saribu Rumah Gadang dapat juara 1 tingkat nasional. Dengan dapatnya Solo Selatan ini Saribu Rumah Gadang juara 1 kampung adat terpopuler tingkat nasional, maka timbullah dari Kementerian PUPR dan pencanangan dari Bapak Jokowi yaitu revitalisasi Saribu Rumah Gadang.

0: Selain merasakan menginap di kawasan ini dengan adat istiadat yang masih kental, pengunjung juga bisa merasakan masakan khas daerah Solo Selatan, seperti yang diungkapkan seorang wisatawan berikut ini, Ibu Upi, 40 tahun.
1: Seribu Rumah Gadang ini sudah bagus, penataannya sudah bagus, saya sudah jalan sekeliling kawasan Seribu Rumah Gadang, itu sudah bagus, saya juga lihat homestay yang lain, sudah bagus. Kemudian kami juga semalam di sini, saya disuguhi itu dengan makan bajamba, dengan kulinernya yang tidak ada di daerah lain, nampaknya bagi saya itu adalah yaitu kuliner pangek pisang. Pangek pisang ini disuguhi dengan nasi ketan, itu sangat enak sekali. Ini merupakan makanan khas yang tidak ada pada daerah lain, sangat enak sekali.
0: Keberadaan objek wisata di suatu daerah tentunya akan memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakatnya. Terlebih bila antara masyarakat dan pengelola wisata dapat mengemas berbagai objek tersebut menjadi daya tarik suatu daerah. Dukungan pemerintah daerah memang sangat diperlukan untuk mempromosikannya ke pihak luar. Namun yang terpenting adalah kesiapan masyarakatnya menjadi masyarakat yang sadar wisata dan terbuka untuk semua pengunjung.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Di sana pandangan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana kembali ditunjukkan PT Bank Dakari sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Bank Dakari menyalurkan bantuan randang sebanyak 50 kg melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat serta bantuan dana sebesar Rp50 juta melalui Asosiasi Bank Pembangunan Daerah. Direktur Utama PT Bank Dakari Gusti Chandra mengatakan bantuan tersebut merupakan bantuan kepedulian Bank Dakari kepada masyarakat dan sedang menghadapi musibah sekaligus bagian dari komitmen perusahaan untuk membagi manfaat dan lebih luwe di tengah masyarakat. Pembelian randang sebagai salah satu bantuan juga membawa nilai tersendiri. Selain merupakan panganan khas Sumatera Barat, rendang dikenal memiliki daya simpan dan relatif panjang sehingga sesuai untuk mendukung kebutuhan pangan dalam kondisi tanggap darurat. Informasi selanjutnya, jengkol asal Sumatera Barat mulai menunjukkan peluang menembus pasar global. Meski volume ekspor masih relatif kete, komoditas dan lake jokulendar Indonesia tasabui ala dikirim ke negara dengan persyaratan ketat, salah satunya Jepang. Kapalo Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat RMND Dev Santo mengatakan, peluang ekspor produk pertanian dari daerah perlu dikembangkan melalui pemahaman pelaku usaha terkait persyaratan dari negara tujuan dan ketentuan karantina produk nanti ekspor. Salah satu hasil pertanian rakyat dan ala diekspor yakni jengkol dengan negara tujuan Jepang. Ende menjalankan pada 2025, Balai Karantina Sumatera Barat telah menerbitkan 9 sertifikat karantina tumbuhan atau sertifikat fitosanitari untuk jengkol dengan volume 3.534 kg dengan nilai total komoditas mencapai Rp282 juta.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Ya. Oh, piak. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ka rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banat.
2: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak sama tuang orang, piya. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan apa enggak? Balik kita ke informasi UMKM dalam pojok UMKM siang hari ini kok, yakni ikut tentang realitas beban psikologi solopreneur dalam ekosistem UMKM. Menjadi pemilik usaha mikro kecil menengah mandiri atau solopreneur acok kali dianggap sebagai puncak kebebasan bekerja. Namun di balik kebanggaan membangun bisnis dari nol, tersimpan sisi gelap berupa tekanan mental dan jarang dibicarakan. Pada tahap awal, seorang solopreneur harus memerankan banyak wajah sekaligus demi batani duit. Dalam satu hari yang sama, para solopreneur adalah direktur utama dan mengambil keputusan strategis sekaligus admin customer service dan membalas chat pelanggan dengan ramah. Tuntutan menjadi serba bisa kok menciptakan beban kerja ekstrim dan indak mengenal waktu istirahat. Akibatnya, bateh antara kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi hilang sepenuhnya, memicu kelelahan fisik dan mental yang kronis. Nah, fenomena ku acok kali membawa pelaku UMKM pada kondisi burnout, di mana energi terkuras habis dan motivasi hilang. Beban psikologis ku makin barek karena para solopreneur merasa harus menanggung kasado risiko dan kegagalan surang. Rasa kesepian profesional ku adalah musuh indak tacalia dan juga sangat berbahaya untuk kelanjutan usaha. Indak ada rekan karajo atau untuk berbagi ide atau sekadar mengeluh sehingga emosi negatif acok terpendam surang. Nah, selain kesepian, ketidakpastian pendapatan bulanan juga menjadi sumber kecemasan permanen dan mengganggu akato lalo. Studi menunjukkan bahasanya dinamika psikologis pelaku UMKM sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan penurunan pendapatan yang drastis. Oke, terus apa dengar Beko kita bahas balik tentang halko tetap bahasamu Robert RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia.

Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani, yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

0: Walau kerja keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe, namun ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan. Namun, mereka tetap setia, tetap menjaga pewarisan seni budaya Baombay.
1: Ponyam, ayo.

Baombay adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersenda gurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Bali, tips UMKM untuk Nusa Pandangan, yakni realita beban psikologis dari solopreneur. Nah, jadi Nusa Pandangan, selain kesepian, ketidakpastian pendapatan bulanan menjadi sumber kecemasan permanen yang mengganggu istirahat. Studi menunjukkan bahwasanya dinamika psikologis pelaku UMKM sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan penurunan pendapatan drastis. Penting bagi solopreneur untuk menyadari bahwasanya kemampuan untuk mendelegasikan tugas adalah kunci menjaga kesehatan mental, bukan tanda kelemahan. Memulai dengan menyerahkan tugas yang ketek pada admin atau menggunakan teknologi otomatisasi dapat magia jeda napas dan sangat dibutuhkan. Pada akhirnya, kesehatan mental pemilik adalah aset paling berharga dari sebuah UMKM, melebihi modal uang atau stok barang. Bisnis yang sehat hanya bisa tumbuh dari pikiran pemimpin yang sehat dan juga bahagia. Oke, Nusa Pandangan, itu tadi informasi terakhir kita untuk siang hari kini ko di pojok UMKM. Dan terima kasih yang Allah stay tune dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi pagi bersama Ambo. Baik, dari pukul 2 balik hingga ke 8 balik, Nusa Pandangan dikawani Dek Riri Antikasari. Tetap bersama Prampe RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Dun Sarapadanga Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat bakal membangun sebanyak 1.180 unit hunian tetap atau huntap mandiri bagi korban bencana hidrometeorologi melanda Kabupaten Agam pada akhir 2025. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Agam Rahmat Lasmono mengatakan, ke 1.108 balai unit huntap Eko bakal dibangun BNPB dan difasilitasi di lapangan oleh BPBD Agam. Ini menyampaikan pula pembangunan bakal dilakukan secara bertahap sesuai arahan dari Satgas. Ketolongin dari Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Jo Rekonstruksi Pasca Bencana Tito Karnavian selesai seluruhnya pada tahun 2027. Informasi selanjutnya Dun Sarapadanga, Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang membuka pendaftaran bagi calon pengantin dan ingin mengikuti program nikah basamo di Musaji Nurul Iman pada 27 Agustus 2026. Program nikah basamo episode kedua melibatkan sabale KUA di seluruh kecamatan di Kota Padang. Kepala KUA Kecamatan Koto Tangah Henry Chan KRRI mengatakan, kini kala ampe pasangan calon pengantin di wilayah Karajonyo nang mendaftar. Henry menyampaikan pula pendaftaran peserta di KUA Koto Tangah masih dibuka hingga hari ko sampai isuk. Calon pengantin yang mendaftar akan mendapatkan bimbingan perkawinan, sementara persyaratan administrasi seperti dokumen kependudukan akan dibantu diproses melalui layanan terkait.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo-halo dan sana pandangnya. Selamat siang dan sana pandangnya Baso Bali, Baso Moriri Antika tentunya di ranah Minang siang Jopetang untuk edisi hari Minggu tanggal barak ini koyo tanggal 23 Agustus 2026 dan sana pandangnya. Seperti biasa, Riri akan mengawani dan sana pandangnya beko sampai ke jam 8 balai waktu Indonesia Barat dan sana pandangnya ya. Dan sambil mengawani atau menemani aktivitas di Minggu siang kini ko dun sana pandangnya cuaconan begalau sekete di seko hujan di atenda hujan tadi dun sana pandangnya, tapi tetap semangat dun sana pandangnya ya, walaupun agak bakabui-kabui sekete di Kota Padang ko ha, jagolah kesehatan untuk dun sana pandangnya deh. Dan tentunya kita informasikan pulo waktu sholat zuhur kita hari kini kodun sarapadanya masuk pada jam 2 balik lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum beko kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya beko, kita akan masih yang mendengarkan beberapa lagu-lagu Minang 100 jam informasi untuk dun sarapadanya.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini, gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of American College Health telah membuktikan adanya tren sleep texting di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan kebiasaan menyimpan ponsel di dekat mereka di malam hari. Biasanya, sleep texting terjadi ketika seseorang memasuki tahap yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan bermimpi. Sehingga, kebanyakan orang yang mengalaminya bahkan tidak tahu apa yang mereka tulis dalam pesan tersebut.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.

0: Wakaba Sakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang padang gerakan tanam atau gertam serempak seluas 50 hektar dilaksanakan di seluruh Indonesia sebagai upaya meningkatkan produksi padi sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau 2026. Di Sumatera Barat, kegiatan dipusatkan di kelompok tani Tigo Sapilin, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Luas tanam mencapai 743 hektar, jo ditargetkan menghasilkan hingga 10 ton padi per hektar. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat, Salmawati, mengatakan gertam serempak di Sumatera Barat menerapkan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAS. Metode tasabuhi digunakan drum cider jo sistem tanam benih langsung serta jarak tanam dan labia rape untuk meningkatkan populasi tanaman. Menurut Sawati, penerapan PMAS diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong petani beralih ke sistem pertanian dan lebih modern jo efisien. Melalui pola tasabuhi, produktivitas padi dari lahan dan ditanam ditargetkan dapat mencapai 10 ton per hektar. Informasi selanjutnya dun sarang padaga, pembangunan jembatan di Nagari Anduriang, Kecamatan Duo Kali Sabale Kaitanam, Kabupaten Padang Pariaman dipastikan akan balik dibangun pasca roboh akibat banjir bandang jo bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu. Kepastian pembangunan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade, saya meninjau langsung lokasi jembatan Anduriang Kapatang. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyampaikan pula, kini ke proses lelang pembangunan jembatan Anduriang ala dilakukan. Jo target pelaksanaan pada bulan Januari 2027, jo pekerjaan fisik dimulai pada bulan Februari 2027. Pemerintah pusat dalam menganggarkan sebesar 47 miliar untuk jembatan Anduriang. Andre menjelaskan pula, jembatan Anduriang akan dibangun sepanjang sekitar 140 meter menggunakan konstruksi jembatan rangka dua bentang masing-masing sepanjang 70 meter. Andre menambahkan, pemerintah pusat alam menyiapkan anggaran sekitar 19 triliun untuk program rehabilitasi, jo rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Barat dan pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2028.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompahan RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya Cinto Sapa Sekuan dun sana pandangnya dari David Istanbul dan alamantan kita kajam tiga balai lewai 10 mini WKT Indonesia Barat alam makan siang talun kalun makanlah dan tentunya dun sana pandangnya di rehat siang di kesempatan kini kok kita akan berbagi informasi untuk dun sana padanya sampai beko ke jam ampe balik wakatu Indonesia Barat dan beko pulo di jam ampe balik kita akan mendengarkan ampera padang untuk hari ko dun sana padanya yo. Tapi sebelum itu kita akan berbagi informasi dulu untuk dun sana padanya sebanyak 7 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Sumatera Barat hingga minggu hari kini kepada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi dan sana pandangnya. Jadi saudara titik panas Tasabuy itu berada di Kabupaten Damas Raya. Perakirawa BMKG Minangkabau Jenny Andrea mengatakan 7 titik panas Tasabuy terdeteksi melalui pemantauan satelit. Titik Tasabuy itu masuk kategori kuning dalam sistem pemantauan. Dan meski baik itu ya di sana padangnya BMKG kok alun bisa memastikan apakah lokasi titik panas Tasabuy kok berada di kawasan hutan atau ladang masyarakat. Menurutnya keberadaan titik panas indah secara otomatis menunjukkan alat terjadi kebakaran. Titik panas merupakan hasil deteksi anomali suhu dari pemantauan satelit. Karena itu, dun sana padangnya BMKG tarik memantau perkembangan titik panas di wilayah Sumatera Barat dan masyarakat juga diminta indak langsung panik jauh adanya informasi Tasabuy. Satunya informasi itu kita kutip dari langgam.id dan beko kita akan masih lanjut berbagi informasi balik untuk dun sana padangnya setelah nan barikiko.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: dan kredit peti terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil, seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
1: Duh, kamu tahu aja.
4: Ko4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Hujan labe di serata petir ikobar potensi mengguyur sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada minggu sore hingga malam hari dan Sana Padangnya. Dan itu berdasarkan perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau, hujan ikobar berpotensi terjadi di sejumlah kabupaten Jakarta. Dan perkiraan tasawuf ikobar berlaku mulai minggu jam 7 pagi tadi hingga Senin besok di Sana Panengga. Dan tentunya wilayah 6 berpotensi mengalami hujan labe hingga hujan labe disertai petir itu seperti Pasaman Barat, Pasaman Agam, Padang Pariaman, Tanah Datarjo, Padang Panjang. Nah, di Kota Padang hujan diperkirakan terjadi mulai pagi hingga malam. Kondisi Pali yang acok baulang itu hujan terjadi pada siang hingga sore hari. Sementara itu pesisir selatan juga berpotensi mengalami hujan sejak siang hingga dini hari. Sedangkan Kabupaten Mentawai diperkirakan mengalami hujan hampir sepanjang hari dan Sana Padangnya. Jadi beberapa wilayah lain juga berpotensi mengalami hujan meski intensitasnya bervariasi. Daerah tasabuy seperti 50 kota, Paekumbuh, Bukit Tinggi, Pariaman, Solo, Kota Solo, Sijunjuang, Sawalunto, Damasraya, Jo Solo Selatan dan Sana Padangnya. Alhamdulillah kalau hujan di Sana Padangnya karena bisa mengurangi dampak dari kabut asap di Sana Padangnya, ya dari pembakaran lahan. Semoga saja hujan turun pas untuk memadamkan sado asap-asap kudu sarapa polusi udara kudu sarapa Padangnya yo. Dan tentunya informasi kok kita kutip dari langgam.id dan kita kemasi lanjut ke berbagi informasi untuk adun sarapa Padangnya setelah nan barik kok.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadaga. Kita masih berbagi informasi untuk dan Sarapadaga. Sabanya 161 atlet yang tergabung dalam program pelatihan provinsi Sumatera Barat menjalani tes fisik kedua sebagai bagian dari evaluasi pembinaan menuju pekan olahraga nasional NTB hingga ke NTT 2028 di Sarapadaga. Tes fisik yang digelar KONI Sumatera Barat di Gor Bela Diri pada Sabtu kepatang itu diikuti yo atlet andalan prioritas jo atlet potensia. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus. Dan tentunya Hamdanus mengatakan pula tes fisik itu menjadi bagian penting untuk mengukur perkembangan atlet selama mengikuti program PlatProv. Dan hasil evaluasi tersebut itu menjadi salah satu dasar dalam menentukan keberlanjutan atlet dalam program pembinaan. Dan inyo pun mengatakan pula KONI Sumatera Barat Kota Rui membangun kolaborasi Jodinas Kepemudaan Olahraga Sumatera Barat serta pemangku kebijakan dalam mendukung pembinaan atlet. Dan dukungan iko jo diberikan yo pengurus besar cabang olahraga nantaru memberikan perhatian terhadap atlet-atlet Sumatera Barat. Tentunya dun Sarapadaga informasi kok kita kutip dari langgam.id. Dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang. 100 jam informasi bagus sampai jam ampe balik waktu Indonesia Barat. Dan di jam ampe balik kita pula akan mendengarkan Ampera Padang. Sebelum itu kita kecek lagu Minang berikut ini.

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.

0: Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang padangal semangat gotong royong dan Allah lamo menjadi bagian dari budaya masyarakat Padang Pariaman balik menepika pengakuan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerima kunjungan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Setiaji dalam rangka memberikan apresiasi terhadap inovasi sumber pendanaan filantropi melalui perantau dan mendukung pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan yang berlangsung di Puskesmas Batu Basa, Kecamatan Ampekoto, Awar Malintang, Kapatang. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengapresiasi BPJS Kesehatan dan Selamu Iko Tarui mendampingi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya memperluas kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Inyo mengakui bahwasanya Padang Pariaman masih berupaya mengejar target universal healthy coverage sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Informasi setelahnya di sana padanya. Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Setiaji menyampaikan apresiasi atas inovasi dan lahir dari kolaborasi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah Nagari, Jo, para perantau dalam mendukung keberlangsungan program JKN. Madurinya tradisi Badonce yang diwujudkan dalam bantu pembiayaan iuran BPJS Kesehatan merupakan contoh nyata kepedulian sosial nampatui menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Inyo pun juga optimistis berbagai langkah strategis dan ala disiapkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mempercapai tercapai universal healthy coverage tasaboy.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: 92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sarapan aja. Selanjutnya kita akan mendengarkan Ampera Padang untuk hari ini kok. Nambah judul acara 17-an. Dan tentunya setelah itu kita akan balik mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta tujuh informasi dalam program Beko di Budaya Hidup Sehat.
2: Assalamualaikum sanak sadonyo. Baso bok.

0: Undi, alah mulai rami lah pangan kau mah. Ah, banyak mana lombanya. Tapi kok awak asal tak sibuk dari tadi ya? Kemana lagi di panitianya kau?
1: Hei Malin, baru tiba lah banyak komentar. Dari tadi orang di Sikose mengatur lomba sama Malin.
0: Ini happy kau tak kaji pulau ambo deh nyoy.
1: Betul lah kaji.
0: Tidak bawa komentar dulu ni ambo kau tiba membawa tinago semua semangat mah.
1: Semangat apa nan Malin bau? Dari tadi ndak ada terang di uni Malin ke satu bersorak doh.
0: Uni boleh. Malu lah Malin yo kalau bersorak-sorak bantu tu udah kayak orang rami kau eh. Nepi do adu se. Nepi iko lomba nan sedang berlangsung kini kok.
1: Banyak. Mbak ke satu pulau Malin.
0: Andaklah ambo satu manca liat salah Nepi. Tangan baru cegak dari sakit baru mah. Kamu dah boleh ya, apa doh, panik-panik mana, cik dokter.
1: Ayolah jale, habis cegak. Timbul pulau kemari. Biko disuruh adik panitia ke lomba. Bah, alih namu ah.
0: Kalau nan ringan, kede alanya mah.
1: Apa nan ringan ke lomba, Malin?
0: Makan karupua.
1: Makan karupua. Itu ringan mana? Yo karupua, Malin.
0: Dengar dulu nih. Makan karupua tuh ndak butuh tenaga benar, kan? Nah, cuma menengadah katih itu, mengangose mulut mencari karupua. Habis itu, makan karupua tuh lah.
1: Iya siang
0: ni susah tu mah.
1: Siang ni cek nak butuh tinago dek Malin. Banyak juga tu mah. Iya walaupun tak butuh tinago ekstra, tapi kan kadang-kadang awak lah menganggu mencuang kau ha. Atau kerupuk tu lah sampai di gigi, sampai kali dah awak. Tinggal tanpa kantuan kau dihoyak-hoyak sama panitia lah lape kerupuk kau tak jadi kerupuk dok kan.
0: Tapi yo seru pulonan ya. Banyak galak daripada makan kerupuknya. Kadang awak kan tak memikirkan menang kalah ni ni. Penting buku bersamaannya, keluarga, bisa berkumpul, bisa saling mendukung. Pokoknya kompak lah, Wak.
1: Iya, kan aja lah ada anak-anak, ada pemuda, ada ibu-ibu, apa-apa. Sadunya satu meramikan.
0: Nih, itu panitia lah mulai menyiapkan karuang tuh nih. Bantuannya kamu mulai lomba balap karuang mana nih?
1: Ayo, Malin ke satu. Cepet-cepet buat daftar.
0: Tidak lah, kalau itu tidak nih Malin mah.
1: Iba, lu tu tinggal merompek senyum mah.
0: Iyo tahun patang ambo baru rompek 3 kali aja tuah dan itu ah. Ama tanahnya pakai hujan pulau leh. Atau jadinya meluduk-luduk muka ambo jo tanah anak-anak pengunan becek go.
1: Iyo, uninya ini.
0: Iyo kan, enak aja kudu kali tahun kau lebih parah loh bentuannya plan boleh bisa
1: cuba nama kemalin atau tuh Malin. Tapi kan itu bukti kalau Malin cinta tanah air ya salut ini sama Malin masa cinta tanah air lah.
0: Yo sadurang takalah mencuri muka Malin mah kalah kau jadinya Allah kalah muka baru lulu abu lo. Sebab nama lu Malin muka tuh tu ni.
1: Jangan dicari kalang manangnya Malin. Ikut lomba itu mencari kesenangan senyo. Bukan berarti orang senang mencelekmu ke Malin aja tuh ya galak bisa bikinnya. Jemu ke Malin sama lulua tuh. Tapi ya disitu lo letak hiburannya Malin. Awak kan lomba bukan untuk kompetensi. Jadi hanya merayuan kemerdekaan Republik Indonesia saja.
0: Iyo tahun patang mungkin nawak kelah nak nih, tapi tahun bisuak celia lambu harus menang.
1: Mbak, lo ke tahun bisuak lo? Tahun kini salah, kan sedang melangsung lomba nyok wah.
0: Kini lomba nama Lin. Iko se badan ruam-ruam nan kok kau cegal ya? Aku kata-kata mana tangan gua tu kekelo lomba re ni. Dari makan kerupuk, tarik tambang sampai ke Panji Pinang. Mata kau Malin. Indah re nih tahun kau bila manas celu.
1: Kan tahun ko lai satu Malin mah.
0: Satu apa?
1: Satu mencelik aja komentar.
0: Itu tuh tua tuh mau kecil ni tu. Akhirnya yang boyo komentar senang bisanya. Karena tahun sebelumnya wak kan yang dikomentari orang dulu mah. Akhirnya komentari lebih ganti lah.
1: Malin, kalau dipikir-pikir ya nak, lomba sarupung kok sederhana saja ya nak, cuma digelar di lapangan, tapi maknanya gadang loh Malin.
0: Iya tuh lah nih, awak bisa berkumpul nak, dicek tampe, bukan untuk merusuh, tapi untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Dulu kan para pahlawan ku memperjuang kemerdekaan Indonesia, tapi kini tugas awak, anak bangsa ku, mempertahankan kemerdekaan. Ya diisilah jenan hal yang nenek elok.
0: Hei, iya betul nih. Anak-anak kok berajanan rajin, ikut kegiatan yang positif. Biar bisa mangke namu Indonesia di dunia internasional. Kalau ada masalah, ajan tabak emosi, wak.
1: Betul.
0: Tapi kece kan, lo. Maksudnya kan masyarakat awak kok menganut paham suara untuk memakai, kan? Beda pandang P itu biasa. Tapi sedangnya bisa didudukkan nih bersama untuk cari solusi jo penyelesaian.
1: Nah, baru bisa mereka nak malin. Tapi mereka aku bukan berarti awak kok kebablasan lo merdekanya mentang-mentang lah merdeka. Tapi ndak turi jo aturan itu tentu ndak lo bisa runa. Jangan lo pulu awak memakai kumrimba, kumrimbo kecil orang ah.
0: Yo, kumrimbo.
1: Karena lo sadunya itulah ado undang-undangnya, lah ado peraturannya.
0: Nah, batuah nih, karena mempertahankan konon lebih susah nih. Sama juga dengan panjang batang pinang, celik lah dunia itu lah.
1: Itu ada filosofinya, Malin. Karajo sama untuk satu tujuan.
0: Apa tuh nih?
1: Membawa hadiah pulang.
0: Itu batuah.
1: Iya, betul.
2: Sampai di siko sana, suo kita dalam acara Ampera Pada. Kita sobok balik.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanak Padaga. Kini kita akan berbagi informasi seputaran budaya hidup sehat Yudisar Padanga Biko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat Dun Sanak Padanga. Dan untuk informasi yang pertama Iko mengenai rasa cemburu Dun Sanak Padanga. Itu ada sehat ada indah sehatnya Dun Sanak Padanga. Nah rasa cemburu Iko merupakan hal non umum terjadi dalam dinamika hubungan asmara. Namun, emosi kok berpotensi merusak ikatan juga berubah menjadi intens atau irasional. Nah, begitu dari laman Farewell Mind, cemburu dalam konteks hubungan itu merupakan bentuk reaksi terhadap sesuatu dan dianggap mengancam baik kejadian nyata maupun sekedar dugaan. Jadi, rasional umum kok umumnya itu dipicu oleh kekhawatiran bahwasannya orang atau hal lain mencoba merabut kasih sayang pasangan. Nah, cemburu juga acobana berkaitan rajo perasaan marah, rasa came, depresi, hingga rasa memandang rendah pasangan. Jadi, Dun Sanak Padanga, ada seorang terapis Cripsy Wellness Center, yaitu Katie PhD itu menjelaskan bahwasanya mengalami cemburu adalah hal non wajar terutama dalam hubungan baru atau ketika hubungan sedang melalui masa transisi. Namun ia pun menegaskan bahwasanya cemburu kok tidak akan hilang jika kita abaikan begitu saja dan sana pandangnya. Dan kondisi kok membutuhkan kesadaran dan upaya nan jaleh karena bermula dari diri surang, dari kita surang Dun Sanak Padanga secara mendalam. Jadi untuk menjaga keharmonisan, penting pada membedakan antara cemburu nan sehat, jauh cemburu nan tidak sehat, itu Dun Sanak Padanga. Nah kalau cemburu nan sehat itu bisa berada pada tingkat ringan, jauh hanya muncul sesekali. Jadi kondisi nan tak ukur, kemudian cemburu justru bisa mengingatkan ikatan pasangan agar tidak saling mengabaikan, memotivasi untuk saling mengapresiasi serta mempakui perasaan kasih sayang. Gitu Dun Sanak Padanga. Kalau cemburu nan tidak sehat, itu umumnya bersifat intens, jauh tidak rasional. Acobana terjadi menjadi tando ya paingnya awal dari hubungan nan toksik. Jadi rasa cameh kok akan penolakan atau takut ditinggalkan membuat orang nan cemburu merasa kewalahan hingga akhirnya berupaya mengendalikan pasangan melalui manipulasi Dun Sanak Padanga. Jadi banyak bana bantuannya itu bisa beragam seperti manipulasi hal finansial, perundungan verbal bahkan kekerasan fisik gitu Dun Sanak Padanga. Jadi kalau perasaan cemburu itu harus tidak dikelola ya secara sehat, hampir seluruh aspek hubungan akan menggendong akibatnya, mulai dari komunikasi, kedekatan, rasa percaya hingga semangat komunikasi juga pasangan itu akan ambiar gitu Dun Sanak Padanga. Yo jadi memang rasa cemburu kok membe ke efek untuk kesehatan tuh kurang rancak gitu Dun Sanak Padanga. Baiklah, kita akan masih lanjut berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Dun Sanak Padanga tapi setelah nan bariki kok.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanga nai tangga Eko mungkin terasa biasa yo namun kebiasaan sederhana Eko dusar padanga ternyata dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jantung kita. Ada sebuah penelitian dari Inggris dan sana padanga terhadap lebih dari 480 orang yang menemukan bahwasanya orang nanaco naik tangga itu memiliki risiko lebih rendah mengalami penyakit kardiovaskular atau jantung dan sana padanga. Dan studi yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal kesehatan menemukan pula orang nanaco menaiki tangga memiliki risiko 39% lebih rendah meninggal akibat masalah jantung. Jadi orang yang memiliki risiko 24% lebih rendah meninggal karena penyakit lainnya. Selain itu, di suara padanya kebiasaan menaik tangga itu juga dikaitkan jo risiko lebih rendah mengalami gagal jantung, stroke, jo serangan jantung. Dan tentunya di suara padanya meski menemukan hubungan antara kebiasaan menaiki tangga jo kesehatan jantung, penelitian Niko memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satunya mungkin frekuensi yang menaiki tangga sebagian dilaporkan oleh peserta yang diteliti di usara pandangnya. Kondisi Iko memungkinkan adanya kesalahan jalan mengingi sebaras acu orangko menggunakan tangga dan sana pandangnya. Dan tentunya dan sana pandangnya, selain itu orang yang terbiasa memilih tangga mungkin Allah memiliki gaya hidup nan lebih sehat. Orangku bisa saja memiliki tinggi aktivitas fisik atau kebugaran nan lebih tinggi secara keseluruhan sehingga risiko penyakit jantung memang lebih rendah. Itu dun sana padanya. Memang dun sana padanya hal sederhana seperti ko seperti menaiki tangga, menurun tangga itu ada efek rancaknya untuk kesehatan. Tapi jangan lo terlalu acok bana. Belebihan gitu dalam sarap padangnya. Beku kelelahan awak tak jatuh atau jelapak kan adalah suhado. Lebih lancar di sedang-sedangkan gitu dalam sarap padangnya. Jadi memang ada efeknya untuk kesehatan. Kalau balaben itu tidak rancak untuk kesehatan pulau dosa padanya. Baiklah informasi Eko kita kutip dari liputan6.com dan Beko kita kembali lanjut mendengarkan beberapa lagu hiburan Minang. Beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat.

Kue mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya? Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padangga, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama 3 hari menggelar kegiatan Maulud Gadang. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kegiatan Maulud Gadang dan dimulai dimulai hari kini kok masuk kita di Sara Pandangnya hingga tanggal 25 Agustus mendatang, dipusatkan di kawasan Musaji Agung Ali Mukni di Kompleks IKK Parimalintang. Kegiatan tersebut diikuti seluruh perwakilan dari 7 balai kecamatan, utusan dari masing-masing OPD di Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman, Jenny Kanedi Aziz, menjalehkan kegiatan Maulud Gadang yang merupakan kedua kalinya digelar ikut dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, untuk memperarek tali persaudaraan jo ukhuwah Islamia, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Padang Pariaman baik di ranah maupun di rantau agar dapat menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan selama berlangsungnya Maulud Gadang 2026. Informasi selanjutnya di Nusana Padanga, masyarakat Kota Padang dihimbau rutin memperbarui data administrasi kependudukan setiap kali ada perubahan. Pembaruan data dinilai penting agar dokumen kependudukan tetap sesuai jo kondisi sabatuanyo jo indak menimbulkan kendala katiko dibutuhkan. Kepala Dinas Kependudukan jo Pencatatan Sipil Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan kesadaran masyarakat untuk memperbarui dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya sebagian warga baru mengurus aminduk ketika sedang membutuhkan dokumen tasabui untuk keperluan tertentu. Padahal, pengurusan aminduk relatif sederhana jo indah dipungut biaya. Pemerintah Kota Padang jo berkomitmen memberikan pelayanan maksimal melalui program Padang Melayani. Jo target penyelesaian layanan maksimal 1 jam.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dari sana pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana panaga gitu. Allah beralih ke program Dendang Dangdut Bagoyang kita dun sana panaga untuk hari kini ko dun sana panaga. Dan tentunya di sesi yang pertama atau segmen yang pertama ko kita akan berbagi informasi seputaran lagu-lagu hiburan Minang, lagu-lagu dangdut dan sarang pandangan musuh kita baik sampai ke jam 6 balai. Dan tentunya di segmen kedua di jam 6 balai sampai jam 7 balai baru kita membuka line telepon untuk dan sana padanya. Dibuka aja lagu Kura-kura dalam Perahu dan sana padanya. Iko dilakukan atau dinyanyikan oleh Lesti Gejora dan Iko lagunya diciptakan oleh Adiba Syahrul. Iko menceritakan ya tentang seseorang nan pura-pura tidak tahu atau pura-pura bodoh ya demi menjaga perasaan dalam hubungan percintaan, padahal ingin tahu kah pasangannya kok indah nancak doh sudah berubah atau sudah tidak setia di cara pandangnya yo. Jadi memang pura-pura tidak tahu, jadi yo di filosofikan yo kura-kura dalam perahu gitu di cara pandangnya. Dan tentunya kita akan masih berbagi informasi untuk adun sana pandangnya, tapi sebelum itu kita kecil lagu dangdut dulu dari Sdahlia, Cerita Cinta berikut ini.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Prompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ikut ya lagu dari Mansyur S, Teman Lama Dun Sanang Pandangnya. Teman lama Dun Sanang Pandangnya masih nge. Kalau inge kok rancak panah kok nge. Yaudah jadi-jadi sih lah. Sia saya teman lama Dun Sanang Pandangnya. Baiklah Dun Sanang Pandangnya Mansyur S. Ikut adalah seorang penyanyi juga pencipta lagu dangdut legendaris dan terkenal lewat suaranya nan khas gitu di Nusantara Pandangnya. Dan tentunya Mansyur S ko memulai karir musiknya ko tahun 1969 melalui album perdana berjudul Pesan Perpisahan di Nusantara Pandangnya. Jadi memang aduh album pertamanya ko ada Pesan Perpisahan, dan kedua ada lagu populernya Pesan Perpisahan, Kertas Putih, Badai Asmara Jo, Selamat Datang Harapan. Tentunya Dun Sanang Pandangnya masih banyak lagi lagu-lagu dangdut yang bawakan oleh Mansyur S. Ikut Dun Sanang Pandangnya. Dan kita informasikan dulu waktu sholat asar kita hari kini ko masuk pada jam 5 balik lewai 42 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang Jo sekitarnya, kita kecil lagu dangdut dari Evi Tamala, Sudah Tak Sayang.

0: Sumatera Barat.
1: Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabah Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padangnya keberaduan sekitar 130 pebang sampah di Kota Padang taruh didorong menjadi ujung tombak dalam mengajak masyarakat mengurangi jam memilah sampah dari rumah. Indah hanya menampung sampah bernilai ekonomi, Bank Sampah juga berperan mengenal ke masyarakat pada cara mengelola sampah sebelum berakhir di TPA. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Syukri mengatakan, Bank Sampah memiliki posisi penting dalam upaya pengurangan sampah. Menurutnya, salah satu fokus Bank Sampah adalah mengedukasi masyarakat agar mampu mengurangi sampah dari sumbernya. Fuad menyampaikan pula, tantangan kini ko dan dihadapi Bank Sampah adalah pengelolaan sampah sisa makanan. Sebagian besar bank sampah masih alun mampu menampung sampah organik karena dinilai ekonomisnya relatif rendah, jo alun memiliki pasar nan banyak. Kita ulangi, pasar nan banyak. Jo kondisi di Mukasui, pemerintah Kota Padang mendorong pola pemilihan sederhana di masyarakat, yaitu memisahkan sampah siso makanan jo non siso makanan. Sampah siso makanan dapat diolah menjadi kompos atau melalui budidaya manggot. Sedangkan sampah non sisa makanan yang masih bernilai dapat disalurkan ke bank sampah. Informasi selanjutnya dun sana padangnya. Sementara itu Direktur Bank Sampah Ampang Sayo Mandiri Nora Fitriawati mengatakan edukasi yang dilakukan bank sampah indah tak henti pada pepisahan sampah organik jo anorganik. Masyarakat juga dikenalkan jo berbagai cara pengolahan sehingga sampah yang dihasilkan di rumah indah lagi langsung dibawa ke tempat pembuangan. Direktur Bank Sampah Ampang Sayo Mandiri Nora Fitriawati menilai ketika masyarakat alah memahami manfaat pemilihan, kita lagi pemilihan kebiasaan tersebut dapat menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya. Jadi demikian Bank Sampah indah kedar menjadi tampak menyerahkan sampah nah masih bernilai tetapi menjadi ruang beraja masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap sampah dari sesuatu yang dibuang menjadi bisa dimanfaatkan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya. Kita masuk di segmen K2 untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Kito untuk sore hari ini ko. Jadi silakan angka bergabung di line telepon di 0751-812-1 atau di 08 Sabaleh 66-0924 dun sana pandangnya. Karena ada beberapa lagu nan bisa dun sana pandangnya pilih, jadi silahkan bergabung pada sore kini ke dun sana pandangnya. Baik, kita coba dulu terima penelpon pertama kita dulu dun sana pandangnya. Halo, selamat sore, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam sore bagus yang
0: kita. Oke, Josia ko, Uni atau Ibu ko?
1: Dua-duanya.
0: Josia. Ah iyo Josia namanya ko. Halo.
1: Ada ko senyum ini.
0: Ah namanya Josia ko ni. Sia dulu ko namanya ko. Kita kenal.
1: Uni ibu aja.
0: Ah?
1: Uni ibu aja lah.
0: Iyo Uni ibu kan sama tu. Sama-sama padusi. Namanya Sia ko.
1: Oh iya namanya. Namanya
0: Desi. Oke, aduh ini Desi di Astratek.
1: Enggak salah.
0: Oke, baiklah. Oke deh Uni, ikut ada beberapa lagu dangdut. Kita sabuin dulu ya Uni Desi yo. Saat bersamamu dari Murni Chania, jangan tawarkan cinta dari Mirnawati. Kulepas dengan ikhlas dari Happy Asmara, bintang tertutup awan dari Gunawan. Jangan tawarkan cinta. Oke siap. Boleh Uni salam-salamnya dulu silakan di sore hari ini.
1: Mbak Riri. Mbak Ondin.
0: Oke.
1: Mbak Nenek. Mbak
0: Riri. Jadi.
1: Fuzur. Mbak
0: Nur. Iyo.
1: Kok ada yang
0: mendengar
1: sari?
0: Yang sadar mendengar bayi ala Uni.
1: Makasih
0: Rizky. Sama-sama Uni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi di Astratek dan sana pandangnya. Oke, silakan untuk adun sarang pandangan dan ke bergabung Bali ya di lan telepon kita. Silakan di 0751812-1 atau di 08 Sabale 66-0924. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Dendang.
2: Dendang Dangdut bagoyang
0: sore. Oke, baik. Ya, boleh diketan dulu volume radio di rumah Pak Buyang Tapai? Iyo. Agak berdouble suara kita di on air. Bakal Bapak Buyang sehat?
2: Alhamdulillah, kita sedang dinas.
0: Oke, sudah. Oke, baik. Baiklah, silakan Pak Buyang, kau ada beberapa lagu dangdut, kita sabain dulu ya.
2: Tadi saya lagu apa-apa sih.
0: Lagu apa-apa. Megi Z, rindu, Bapak.
2: Ada gaya mana, malah budul urunya.
0: Dari bintang tertutup awan, Gunawan, Lida. Nah, itu saya. Jadi, Bulia salam-salam, silakan Pak Buyang.
2: Salamnya spesialnya untuk Riri.
0: Jadi, Pak, terima kasih.
2: Gitu doang, untuk anak-anak, sinanak.
0: Iya.
2: Selamat selalu.
0: Amin.
2: Sampai sembuhnya.
0: Jadi, amin. Kita doakan.
2: Satu untuk rencana awak kasar dulu
0: sih. Jadi siap.
2: Langkah radio nggak ya?
0: Oke,
2: jadi. $50.
0: Oh,
2: terima kasih banyak Ari.
0: Baik Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang Tapai Daya Pak Cadun Sarang Pandang atau Sadamba Karajo kini ko. Semangat ya Pak ya mencari berburu dolar kece Pak Buyang gua. Baik kita coba terima penelpon berikutnya Bali ya Dun Sarang Pandangnya. Halo selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Sore assalamualaikum. Tahu yang kita.
0: Iyo Uni Ranca dari Tugu Hitam. Uni Diana betul nak.
3: Batu
0: mana kau ha? Maka bau ni dia nasehat.
3: Agak batu asekete.
0: Agak batu asekete. Banyak minum air putih adi. Cuaca kini kau sadar nak main dukung kita. Serang indak baik-baik saja. Jadilah. Oh ni dia na. Iko ada beberapa lagu dangdut kita sambut dulu di. Hitam bukan putih dari Riri Cantika, bukan Riri Antika ya. Taktik dari Camelia Malik, rindu dari Maggie Z, takut banget dari Rita Sugiarto, enggak ada waktu beb dari Gia Yaubi, kulupas dengan ikhlas Iko versi koplo dari Happy Asmara, saat bersamamu dari Murni Chania, yang ma Unidiania Udinia Diana Nio.
3: Belibet ya. Saat bersamamu Ri.
0: Ya ma Uni.
3: Saat bersamamu.
0: Oke, saat bersamamu pasti ada momen-momen istimewa ya Uni ya.
3: Ya
0: begitu lah
3: ya.
0: Ya begitu. Baiklah Bul ya Uni.
3: Siapa ini cari Ri?
0: Murni Chania.
3: Oh bukan Murni Cantika.
0: Enggak juga sih. Banyak banget Cantika sih koma. Jadi silakan Uni salamnya.
3: Salam dari bisa selalu banyak umur di sini ada kesenangan untuk selama-lamanya ya.
0: Amin. Terima kasih Uni.
3: Selamat berada di rumah ya Ria.
0: Jadi siap.
3: Jadi ada Uni apa ya Ria? Uni of Kadesi ya di atas ya.
0: Sepertinya sama orangnya. Kita enggak tahu juga nih.
3: Iya itu juga orang
0: hatinya. Oke.
3: Terus tadi ada Pak Bianta apa ya Ria?
0: Jadi
3: sama Ibu Anharanya. Ada Rejeni ke 9 sama Nirmaitanya.
0: Jadi
3: ada Pak Nur, Bu Nur, Mbak Yul, Mama Najwa, ada Nana, ada Bu Yur.
0: Jadi
3: ada Pak Jetela, Pak Jetoni, ada Pak Munir, apalagi Pak Kak Wulan, ada Zaina, Bariza.
0: Untuk sadolahnya bayak lah Uni Diana.
3: Terus
0: ya tuh Pak Oyon bayak.
3: Terima kasih banyak Ria.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Ada apa pulu? Ada Uni Diana di Tugu Hitam Dunsan apa nengah? Yang berang naunio. Salah sabu ya Pak. Bayaklah Dunsan pandangnya. Kita akan ke lagu dulu. Kita putarkan lah tiga lagu dangdut dan ala dipilih tadi ada Uni Desi di Astratek, Pak Buyang Tapai di Ayah Paca, Uni Diana di Tugu Hitam. Jadi nangka bagabung silahkan di segmen atau di sesi kedua atau sesi terakhir kita di sore hari kini kok. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000 500.
0: Aku Bu baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu do.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti lah do. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun terhitung 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026 Pop Indonesia kategori Putri Sofi Novindri Susah Lupakanmu Nisrina Arija Cinta Sia-Sia Atik Cebe Risau Raisa Bila Gita Sedia Aku Sebelum Hujan Ruth Sahanaya Ku Ingin Yodra Teganya Kau Marion Jola, Rayu Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu Mahalini, Bawa Dia Kembali Pop Indonesia Kategori Putra Ishak Octavian, Seharusnya Aku Tito Aditya, Lelah Hati Tulus Teh Hijau And now featuring Ari Lesmana Sesi Potret Rizky Febian Alamak Wijaya 80 Terakhir Kali Afgan Lestari Merdu Marcel Firasat Glenn Fredly Kau Mike Mohede terbaik.
4: Bukan yang terbaik.
3: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro lagu Minang. Butet lagu Batak. Kicir kicir lagu Betawi. Sue ora jamu lagu Jawa. Es lilin lagu Sunda. Cik cik periuk lagu Kalimantan Barat. Si patokaan lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Gitu di sesi terakhir di sore hari ini kok. Silakan saja untuk adun Sana Padanga bergabung di line telepon kita di 0751812-1ampe atau di 08 sebalik anamanam 0924-0 karena masih ada beberapa lagu dangdut yang bisa dun sana pandanga pilih di sore hari ini kok. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dun sana pandanga. Halo, selamat sore dendang dangdut.
1: Sore, Bapak yang gitu.
0: Baiklah, ada Bang Tommy. Boleh diketan dulu volume radio di rumah Bang Tommy?
1: Ikut lagi bisa ya, Maria.
0: Alabi, tapi masih tadangnya deh gitu. Atau Bang Tommy terlalu dakek di radio rumah? Oke, baiklah. Bagaimana Bang Tommy di Pagai, Mentawai, sehat?
1: Oh, segi panar ya.
0: Alhamdulillah kalau segi panar. Ya. Nah, ya. Jadilah. Bang, ada beberapa lagu dangdut yang akan dipilih. Kita sabain dulu.
1: Ya.
0: Kulepas dengan ikhlas versi koplo dari Happy Asmara. Gak ada waktu, Beb, dari Gia Yaubi. Takut banget dari Rita Sugiarto. Rindu dari Maggie Z. Taktik dari Kamelia Malik. Hitam bukan putih dari Riri Cantika. Ya maaf.
1: Putulah aku banget tuh, aku banget deh apa deh?
0: Takut banget.
1: Tua ya.
0: Bayaklah dari Bunda Rita Sugiarto yo, Bang.
1: Jadi sebenarnya ini cuy kita begini.
0: Iya sih. Boleh Bang, salam-salamnya dulu silakan.
1: Ya sampai bertemu tuh diri dulu.
0: Jadi terima kasih.
1: Terima kasih keluarga.
0: Amin, terima kasih doanya Bang Tommy.
1: Tuh Mbak Yul, Diana, Ulan, Nana. Pak Munir.
0: Iyo.
1: Ya sampai. Duo R
0: siap tuh.
1: Reni Jambak juga Reni Jago.
0: Oke, baik. Lanjut, itu siapa Bang?
1: Nada spesialan tuh kakak Bali.
0: Oke, baiklah untuk Ajo.
1: Iya, untuk Ajo, iya.
0: Baiklah.
1: Pertanya, abang sumpahnya, kecilnya abang diampin ombak-ombak firman, ya?
0: Diampin ombak Mentawai yang adanya.
1: Nah, itulah. Nggak, waktu itu abang kembali dulu, abang kecilnya diampin ombak firman, ya? Sama kota sampahnya kepakai, ya?
0: Baiklah, memang lah tiba di pagi, nak, Bang?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Siap, Bang Tommy.
1: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama, Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai dan Sana Pandanga. Silakan nangkanyo bergabung balik di line telepon kita di 0751-812-1ampe atau di 08-6692-0. Dan tentunya dun sana padanga, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore dendang dangdut. Oke, dendang dangdut.
2: Halo, selamat sore bagoyang bagoyang
0: kita. Baik. Ini dengan Bang siapa ya? Namanya nih?
2: Tajudin.
0: Bang Tajudin di Minahasa ya.
2: Iya betul.
0: Oke, bagaimana kabar Bang Tajudin, sehat?
2: Sehat, masih sama seperti kemarin, Bang.
0: Kemarin ya. Baiklah, Bang Tajudin, gimana cuaca di Minahasa saat ini?
2: Panas terik nih, Mbak Riri.
0: Panas terik, kalau di sini dibilang mendung karena ada asapnya gitu, pembakaran lahan di Sumatera Barat, Bang. Jadi kita agak-agak terpapar sedikit nih. Nah, luar biasa nih.
2: Jadi mendungnya bukan hujan ya?
0: Iya, hujannya cuma bentar doang tadi pagi. Sekarang nih mendung.
2: Numpang lewat doang.
0: Iya, cuma numpang lewat. Kenapa sih? Hujan aja terus ya untuk ngilangin asapnya. Baiklah. Iya. Bang Tajudin, ini ada beberapa lagu dangdut yang masih tersisa. Ada Kulepas dengan Ikhlas, tapi versi koplonya dari Epi Asmara. Nggak ada waktu, Beb, dari Gia Yaubi. Rindu dari Maggie Z. Taktik dari Kamelia Malik. Hitam bukan putih dari Riri Cantika. Yang mana, Bang Tajudin mau ini?
2: Mbak Riri aja yang pilih dia, tapi ya Mbak Riri
0: yang pilih dia. Oke, okay. Nggak ada waktu Beb, ya.
2: Iya.
0: Itu saja Bang Tajudin.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik, boleh deh salam-salamnya untuk sore hari ini Bang Tajudin.
2: Salamnya buat Mbak Riri aja deh spesialnya.
0: Oke, okay, terima kasih nih pakai pakai spesialnya ya.
2: Iya, spesialnya kalau didengar-dengar dari radio suara Mbak Riri itu sebenarnya biasa aja, tapi kalau didengar di telepon ternyata suara spesial
0: ya. Di radio suaraku biasa aja. Iya. Baiklah.
2: Di radio di telepon ternyata suaranya bagus banget.
0: Eih, masya Allah, terima kasih Bang Tajudin. Aduh, mau kembang badanku nih.
2: Iya, berarti kalau ketemu langsung lebih bagus nih.
0: Eih, iya sih, enggak sih ya. Boleh datang aja ke Padang Bang, bisa kulineran ya.
2: Iya, tapi saya penasaran Mbak Riri asli Padang ya?
0: Aku asli bukan Padang sih ya. Aku nih orang Minang, tapi bukan di Padang tinggalnya gitu Bang Tajudin.
2: Oh, bukan Padang.
0: Iya, di Sumatera Barat itu kan banyak ya, ada kabupaten dan kotanya. Kalau aku bukan dari Padangnya, tapi di agak bergeser berapa jam? 1,5 jam dari Kota Padang, namanya Kota Pariaman. Itu iya, tapi lahirnya bukan di Sumatera Barat, lahirnya besarnya di Riau gitu Bang Tajudin.
2: Oh, Riau, terus merantau di
0: balik lagi ke Sumatera Barat aku. Gitu. Seperti itulah ya.
2: Udah lama di itu berarti Mbak, di Sumatera Barat.
0: Sudah ya, sudah hampir hampir 15 tahun deh ya. Karena dari kuliah, iya, sampai kerja, sampai berumah tangga di sini.
2: Semenjak tetap membentuk keluarga baru berarti Mbak.
0: Iya, ya. Bener nih.
2: Kalau udah kecil gitu ya.
0: Iya, Bang Tajudin.
2: Tapi okay. Ya, satu lagi terakhir mau nanya.
0: Boleh, apa tuh?
2: Mbak Riri, kalau bisa aku tebak anak pertama, bener.
0: Iya, aku anak pertama, enggak.
2: Bukan,
0: aku anak yang keberapa ya? Kedelapan dari berapa sebersaudara gitu.
2: Dari berapa?
0: Dari, aku nih perempuan paling bungsu.
2: Iya.
0: Di jadi keluarga aku. Dari 10 berkeluarga, 10 bersaudara gitu aku nih Bang Tajudin. Aku keluarga besar.
2: Ya, bukan ya.
0: Bukan. Gitu iya. Deh.
2: Katanya suaranya dengarannya kan dewasa banget gitu.
0: Iya, aku mah dewasa karena keadaan nih, Cia. Karena suka merantau ya. Jadi memang udah dewasa sendiri gitu Bang Tajudin. Oke deh.
2: Tapi di perempat baru itu udah lama baru.
0: Ah, aku sudah lama sih Bang Tajudin. Sudah lama dari tahun berapa ya? 2015 awal tahun aku bergabung di sini nih Bang Tajudin.
2: 2015
0: iya.
2: Berarti mau 11 tahun ya 2016 ini.
0: Iya. Hampir.
2: Di perempat aja nggak pernah pindah Mbak.
0: Pernah pindah ke per 1 pernah coba, per 2 juga pernah coba, balik lagi ke per 4. Enaknya sih di per 4 ya.
2: Awalnya di mana? Awal pertama kali bergabung?
0: Di per 1 itu di uji coba dulu, ya asik di uji coba.
2: Per 1.
0: Iya pernah, cuma berapa bulan 1-2 lah, langsung balik lagi, coba dipindahin biasa, rules dicoba di mana tesnya gitu loh, yang enaknya nyamannya. Oke deh.
2: Untungnya masih bertahan di ini ya.
0: Alhamdulillah kita RRI banget ini. Oke deh Bang Tajudin, terima kasih ya sudah bergabung.
2: Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Aku masih penasaran sama Mbak Riri sebenarnya gitu.
0: Wah, kenapa penasaran sama aku?
2: Iya, masih penasaran gitu.
0: Oke.
2: Juga gitu.
0: Baiklah.
2: Mbak Riri.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin di Minahasa. Ini agak segi panjangnya obrolan kita di Sarang Padangnya. Baiklah, silakan untuk di sana Padangnya bergabung di line telepon kita. Mungkin menjadi penelpon terakhir kita di sore hari ini di line telepon di 0751 812414 atau di 0811660924 di sana Padangnya. Karena ada 4 lagu lagi yang bisa dipilih. Aduh, Kelupas dengan Ikhlas dari Happy Asmara, Rindu dari Megi Z, Taktik dari Camelia Malik, Samo Hitam Bukan Putih dari Riri Cantika. Kita cari mau penelpon terakhir kita di sore hari ini ke Dunsana Padangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Halo,
1: selamat sehari diri goyang.
0: Baiklah, aduh Pak Nur Tanjung, langsung saja Pak Nur, nyo lagu dangdut nyama tuh Pak Nur.
1: Riri Cantika tadi yang
0: penyanyi. Riri Cantika Pak Nur, pakai C ya.
1: Aduh Ririnya.
0: Iyo, aduh hitam bukan putih judul lagunya itu Pak Nur Nio.
1: Jadi.
0: Oke, boleh salam-salamnya dulu. Silakan Pak Nur.
1: Riri keluarga.
0: Jadi, terima kasih Pak
1: Nur.
0: Amin.
1: Keluarga keluarga sakinah wajah
0: amin, terima kasih
1: Pak Nur.
0: Amin.
1: Satu untuk nak masuk tadi
0: seluruhnya jadi sih ya.
1: Kau dihabis tu panjang nama kau.
0: Iyo betul benar Pak Nur.
1: Sudah tu tambahnya Bunda Queen, Roni Kenyago, Roni Jamba, Putra Kelok 9, Ampura Jokaci,
0: okay.
1: Madin Sampono, Bujang Tarusan, Aldi Tanjuang, Oyun Tanjuang.
0: Dibungkus saja salam-salamnya Pak Nur. Baiklah.
1: Terima kasih Ri.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pananya ya, Pak Nur menjadi penelpon terakhir kita di sore hari kini ko. Terima kasih. Dan Allah bergabung pada sore kini ko dan sana pananya. Dan mohon maaf naka bergabung yang bisa kita terima balik teleponnya karena kita dibatasi oleh waktu. Dan beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kulilang Negari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

mulai sekarang. Berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.

0: Weekend Dendang Dangdut hari ini.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pada menjelang pergata Maulid Nabi Muhammad SAW ampe balai ampe puluh 8 Hijriah, Musaja di Kota Padang didorong menjadi ruang pembinaan generasi muda. Selain memperingati kelahiran Rasulullah, kegiatan Maulid diharukan dapat menumbuhkan kecintaan kepada Nabi sekaligus memperkuat wawasan juga karakter anak serta remaja. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI mengatakan, mendorong Musaji di seluruh Kota Padang menggelar kegiatan peningkatan wawasan bagi anak jo remaja menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW ampe balai 48 Hijriah. Momentum tasabu dinilai penting bana untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus memperdalam pengetahuan keislaman. Informasi selanjutnya dun sarang pandanga, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi memerintahkan seluruh jajarannya dan ada di provinsi sampai untuk melakukan pengawasan ketat demi mencegah terjadinya kebakaran hutan jolahan. Yang menerangkan seluruh tingkatan tasabu mulai dari personil Polda, Kepolisian Resort atau Polresta hingga Kepolisian Sektor di setiap kecamatan. Menurutnya pengawasan dilakukan terhadap segala aktivitas yang dapat memicu atau menyebabkan kebakaran lahan atau hutan. Ini mengatakan sebelumnya seluruh pimpinan Polres atau Polresta alam memperoleh materi serta pemahaman dari BPBD mengenai upaya mitigasi penanganan jo jenis-jenis bencana nan akan dihadoi. Kapolda jo memerintahkan kepada para Kapolres atau Kapolresta agar memaksimalkan mitigasi lewat kegiatan patroli secara rutin ke titik-titik nan dianggap rawan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RR.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makana lo di upiak, mak adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bagai ya mak dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ka mama enggak an matu uang murang pi. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sialai.
2: Iyo tulu tu mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
6: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
5: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
6: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
5: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
6: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
7: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
6: Ini loh, orang masnya ini kok saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
5: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah diganggu.
6: Wong dodolan orang itu ngomong.
7: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
6: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
8: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarang Padangnya selamai sore untuk Dun Sarang Padangnya di mana saja berado. Sore hari kini kau mungkin sedang menikmati waktu sorenya, jo minum kopi mungkin atau bersantai, jo menikmati cemilan cepuluhnya. Sambil berdagangkan perampe, kita ucapkan selamat sore Dun Sarang Padangnya. Di sore hari kini kau, kita akan bakuliliang ke Damas Raya Dun Sarang Padangnya. Itu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, terletak di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, serta merupakan pecahannya dari Kabupaten Sijunjuang. Nah, semua halnya juga kota juga kabupaten lainnya, ada Kabupaten Damas Raya memiliki segudang objek wisata nan indah jo menarik untuk bisa kita kunjungi. Yang pertama, ada wisata Embung Koto Ranah Dun Sarang Padangnya. Objek wisata itu memiliki danau nan bisa difungsikan untuk berbagai macam atraksi nan asik jo menarik, yaitu tentunya di sini ada pulau fasilitas dan memadai Dun Sarang Padangnya. Dan tentunya di tempat objek wisata Embung Koto Ranah Minangkau memiliki tempat-tempat dan rancak untuk kita bisa selfie bafoto atau latar foto kita nan rancak gitu Dun Sarang Padangnya. Kemudian ada pulau Danau Hijau. Jadi objek wisata Danau Hijau itu sesuai dengan namanya, ya danau di situ memiliki warna hijau. Danau itu memiliki suasana nan sangat nyaman, jo pemandangan sekitarnya ko asri gitu Dun Sarang Padangnya. Serato berikutnya itu ada Candi Padang Roko. Nanjo menjadi situs sejarah jo peninggalan yang menggambarkan adonyo Melayu tuo di Sumatera Barat, di Sumatera gitu Dun Sarang Padangnya. Seperti ya informasi lainnya seputaran wisata nan ado di Damas Raya. Baik, kita akan berbagi informasinya untuk Dun Sarang Padangnya setelah nan barikiko.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarapandanga kita lanjut Bali apa saja destinasi wisata di Damas Raya dan mungkin bisa dun sarapandanga menjadi rekomendasi untuk berliburan atau berkunjung ke situ dun sarapandanga ada namanya Bukit Tambun dan menjadi rekomendasi indahnya itu saja dun sarapandanga kawasan Bukit Tambun kau banyak dimanfaatkan sebagai lokasi para layang dikarenakan bukitnya nan basahabai objek wisata iko jika dicaliak dari ketinggian akan tampak seperti padang rumput dikarenakan indah adonyo pohon-pohon gadang gitu dun sarapandanga. Sesudah itu ada bendungan Batu Kekawin dan sarapandanga. Bendungan niko memiliki fungsi utama sebagai sarana irigasi. Sehingga berkat adanya bendungan niko banyak lahan dan tanamannya subur, jutumbuh nan baik dan sarapandanga. Walaupun baik itu, bendungan Batu Kekawin niko banyak dijadikan pilihan untuk bawisata dan sarapandanga. Dan yang terakhir ada Air Terjun Timbulun. Air terjun niko memiliki panorama yang sangat indah serta modern. Air terjun nan ado di Sinanko barasih yo ing senggot jota jago serta memiliki debit ayah nan ramah senggo aman untuk anak-anak dan sarapandanga. Jadi itulah dan sarapandanga informasi kita seputaran destinasi wisata di Damas Raya. Dan niko informasi terakhir kita di sore hari ini ko dan sarapandanga. Dan kita informasikan dulu waktu sholat maghrib atau azan maghrib kita hari kini kau masuk pada jam 8 balik lewai 27 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum beko kita akan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran bimbingan rohani islami serta tujuh kemenang azan maghrib untuk hari kini kau kita masih dengarkan beberapa lagu-lagu berminang serta tujuh informasi untuk dun sarapandanga dan beko pulau dun sarapandanga akan dikawani bersama Uni Mice sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat.

Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu, merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: naga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Gabah Sakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pendaga, kepolisian Resor Polres Agam Sumatera Barat berhasil menjaring sebanyak 30 unit sepeda motor yang memakai knalpot racing dan tidak sesuai jus standar di berbagai lokasi di pusat pemerintahan Satampe pada hari Sabtu malam. Kasat Lantas Polres Agam Ibtu Tika Permata Murni di Lubuk Basuang mengatakan 30 unit sepeda motor diamankan di kawasan perkantoran Bupati Agam, Gorang Agam, Sarato, beberapa lokasi dan selama kau menjadi perhatian. Karena acok dipakai untuk aktivitas balap liar, Sarato aksi berkendara dan membahayakan. Dikatakan sebagian pengendara yang disobokkan melakukan pelanggaran merupakan remaja yang masih di bawah umur, Sarato alum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena penggunaan kendaraan bermotor di anak dan alum memenuhi persyaratan itu dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Terlebih ketika kendaraan dipakai untuk balap liar maupun freestyle atau olahraga ekstrim jo seni atraksi menggunakan sepeda motor di jalan umum. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat rutin melakukan pembinaan untuk 92 pemerintah nagari atau desa adat dalam menggunakan alokasi dana desa supaya sesuai rencana karajo, jo penyerapan bisa maksimal nantinya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari DPMN Agam, Andrea Asmi Lebuk Wasung mengatakan, pembinaan dilakukan melalui Zoom dititik beratkan kepada laporan jo keuangan. Dikatakan pembinaan yang dilakukan dalam rangka supaya sesuai rencana karajo dan ala disusun di pemerintah nagari. Sesudah itu penyerapan alokasi dana desa dan ditarimu satiok nagari bisa maksimal nantinya. Job pembinaan yang dilakukan itu, realisasi penggunaan alokasi dana desa pada Agustus mencapai 7,03 miliar rupiah dari 31,36 miliar total alokasi dana desa dan ditarimu 92 nagari.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

ولتعلم عدد السنين والحساب وكل

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 tanda hidup bahagia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pasti ingin hidup bahagia, damai dan sejahtera. Ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta dan menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Beragam cara dia lakukan untuk merebutnya. Menurutnya, kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, pernah ditanya tentang kebahagiaan. Beliau menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Adalah yang pertama, qalbu syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang dia dapatkan untuk digunakan demi kebaikan. Orang yang pandai bersyukur, maka ia akan cerdas memahami kasih sayang Allah. Apapun yang diberikan, Allah selalu bernilai dan membuat dekat kepada Allah. Maka Allah akan menambah nikmat dan kemudahan yang lebih besar daripada nikmat yang telah diterima. Yang kedua, Al-Azwaj Al-Solihah, pasangan hidup yang soleh, menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menurunkan keluarga yang soleh pada hari kiamat nanti. Seorang suami akan diminta tanggung jawabnya dalam membimbing istri dan anaknya. Tentu, kebahagiaan menjadi istri dari suami yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan berbahagia menjadi suami istri yang tulus selalu mendampingi. Yang ketiga, Al-Aulad Al-Abrar, anak-anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat, Al-Bi'ah Al-Solihah, lingkungan yang baik dan kondusif untuk keimanan. Lingkungan yang mengingatkan dan mendorong kepada kebaikan. Mengenal siapapun untuk dijadikan teman tidaklah dilarang. Namun, untuk menjadi sebagai sahabat karib, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan. Rasulullah menganjurkan kita untuk bergaul dengan orang soleh, yaitu orang yang mengajak kebaikan dan mengingatkan jika berbuat salah. Karena orang soleh itu memiliki pancaran cahaya yang dapat menerangi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, yang kelima adalah Al-Amal Al-Halal, yaitu harta yang halal. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang penting adalah kualitas harta, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah halal atau haram. 14 abad lebih setelah Rasulullah menyatakan hadis ini, kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban. Bahkan tak jarang orang mengatakan, mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Ia berdoa sambil mengangkat tangan. Namun Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu dapat dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang kau miliki didapat dari yang haram? Karena sesuatu yang haram menyebabkan ditolaknya doa dan ibadah. Kalau kaya harta, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak dari orang yang kekayaannya sedikit. Bisa berhaji, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, dan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberi peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis. Apapun bisalah kita lakukan kalau uang kita banyak. Yang penting adalah halal. Yang keenam, tafaqquh fi al-din, semangat mempelajari agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengaji, mempelajari, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Semakin belajar ilmu agama, maka hidup manusia akan terarah. Hanya dengan ilmu, amal manusia bernilai pahala. Semakin belajar, semakin cinta agama, semakin cinta Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang menentramkan hatinya. Yang ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua, semakin mulia. Semakin banyak kebaikan. Hidup yang diisi hanya untuk kebahagiaan lahiriah semata. Hari tua akan diisi dengan kekecewaan. Berangan-angan bahagia sementara tubuh semakin renta. Dan tidak sanggup mewujudkan angan-angan tersebut. Hidup yang digunakan untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah, maka semakin tua, dia akan semakin bahagia. Bersikap optimis dan tidak ada ketakutan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Syafrida Yeni dengan judul 7 Tanda Hidup Bahagia Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang, Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Padang. Peringat selanjutnya, kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah.

ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Dan sana pandangnya, Kementerian Kehutanan Kemenhut memastikan pemerintah mengakselerasi operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Jo Sumatera yang mengarahkan 2.880 personil untuk upaya pemadaman, operasi modifikasi cuaca atau OMC, serta pemantauan kualitas udara. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Jo Kerjasama Luar Negeri Kemenhub Ristianto Pribadi dalam pernyataannya diterima di Jakarta Kapatang dan saran pandangnya menyatakan bahasa langkah strategis untuk penanganan Iko labiah capek Jo presisi di tingkat tapak. Langkah itu pun dilakukan untuk melokalisasi area terdampak supaya indak malue, serato magia perlindungan menyeluruh terhadap kesehatan, keselamatan, serato keberlanjutan aktivitas masyarakat dari ancaman aso. Penempatan personil Jo Armada Sarana Pemadaman dijalankan secara dinamis, memperhitungkan secara cermat pergerakan angin, kondisi cuaca, keberadaan ekosistem gambut, aksesibilitas lokasi, serato potensi dampaknya terhadap fasilitas publik Jo Pemukiman. Dijelaskan bahasanya taktik lapangan mencakup patroli terpadu, pemadaman awal, pemadaman lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan area, hingga penjagaan ketat di lokasi pasca pemadaman. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Sia individu harimau Sumatera masuk kandang jebak milik Balai Konservasi Sumber Daya BKSDA Sumatera Barat di Palimbatan, Nagari Pasialawe, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Selasa malam di Agianamo, Sari Palita. Wali Nagari Pasialawe Zul Arifin di Lubuk Basuang mengatakan Sari merupakan namo padusi karena harimau berjenis kelamin betina tu Jo di Palitan singkatan Palimbatan karena masuk kandang di Jorong Palimbatan. Dikatakan bahasanya harimau masuk di Nagari Pasialawe ala 7 tahunan lalu dan paling banyak konflik di Jorong Palupuh serta di Jorong Palimbatan baru pertama kali konflik samo harimau. Indah cukai 2 hari, satwa itu masuk kandang jebak punyo BKSDA Sumatera Barat berkat koordinasi nan elok antara masyarakat setempat Jo BKSDA, tim patroli anak Nagari atau Pagari, serta pemerintah Nagari.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: justru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Pateri dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Ini lagu kayaknya orang Indonesia dan sana pada kalau pada hafal pada tahu. Poco Poco. Dan pastinya iko lagu khas dari Maluku Pulau dan sana pandangnya. Maluku nah memang dikenal pulau sebagai pusat asal rempah-rempah dunia. Bantua palo, sudah tu cangke yang dulu memang diparabuikan dek bangsa Eropa. Wilayah iko dijuluki pulau di provinsi 1000 pulau karena memang didominasi lautan. Serta menjadi titik-titik pertemuan unik flora jo fauna Asia serato Australia. Jadi kalau memang di cigok-cigok kodin sana pandangnya sejarah juga kekayaan alamnya emang bantuan yang disabui tadi memang menjadi pusat rempah dunia. Kepulauan Banda di Maluku itu satu-satunya tampe asal tanaman palo di bumi pado maso lampau. Sesudah itu menjadi jalur perdagangan kuno pulau. Jadi bangsa asing rela datang jauh-jauh ke Maluku untuk menukar rempah jo ameh serato perak. Bantu itu mana saking berharganya rempah-rempah kok. Sarato memang Maluku kok wilayah kepulauan nan labia. Dari 90% wilayahnya tuh memang didominasi dari lautan, Sarato gugusan pulau nan indah banget.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan memunculkan berbagai macam muatan yang kurang pantas untuk disampaikan.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

menggunakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko. Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Di nararaga ngamumule seni sareng kabudayaan Sunda di ranah Minang, RRI Padang midangkeun acara Kasundaan Gentra Parahyangan. Acara Sunda Gentra Parahyangan di Pro Opat RRI Padang disiarkan langsung unggal dinten Mingon di Kawitan Tabuh 8

di nomor 08 1 6 08 2 40. Siaran Gentra Parahyangan oge aya di channel YouTube sareng di RRI Digital. Gentra Parahyangan nyiarkeun oge kasundaan mangrupi kabudayaan Sunda, alam Sunda, adat tradisi Sunda sareng obrolan bahasa Sunda. Hayu urang raketkeun silaturahim warga Sunda anu aya di Sumatera Barat dina acara Gentra Parahyangan Pro Opat

0: Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi baraya sadayana. Gimana kabarnya di malam hari ini? Masya Allah. Amin. Kita ketemu lagi hari ini di Gentra Parahyangan. Wah, ketawanya sudah mulai terdengar ya. Ini orang Minang bahasa Sunda masih gak beres-beres juga ngomongnya. Alhamdulillah kita udah sampai di edisi hari ini di 23 Agustus 2026 kembali di Gentra Parahyangan bersama dengan paguyuban warga Sunda Kota Padang yang selalu setia juga bersama kita hadir setiap dua kali sebulan benar ya Kang ya. Ada Kang Dani nih, tapi ada yang berbeda di sebelahnya Kang Dani kali ini, dan sana pandangnya bukan orang Sunda, bukan orang Minang. Nah, ini lintas negara nih kita hari ini ya. Bersama saudara kita dari etnis India ada Pak Sofian Wahab. Nanti lebih akrabnya kita coba panggil dengan sebutan orang India, yaitu Bai Sofian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dani.
1: Waalaikumsalam.
0: Bai Sofian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, biasanya nih Bai Sofian, kita akan dengar Kang Dani ini menyapa pendengar kita itu dalam bahasa Sunda. Tapi mungkin kita penasaran juga dalam bahasa India kali nanti ya Kang ya.
1: Boleh dong.
0: Silakan Kang Dani. Okay, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Wilujeng wengi sadaya baraya Sunda di sabundaran Kota Padang, kumna oge di bundaran Sumatera Barat, tepang deui sareng singkuring dina raraga ngamumule sareng ngabudayakeun seni budaya Sunda, nyaeta dina acara Gentra Parahyangan Pro 4 RRI Padang. Alhamdulillah baraya wengi ieu simkuring tiasa deui on air saritana. Kumargi atos janten sanes kabiasaannya, atos janten naonnya mangrupikeun tanggung waler atanapi tanggung jawab tugas simkuring salaku anu aya di paguyuban. Mugi urang sadayana wengi ieu dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala, khususna kanggo kasepuhan anu aya di perbatasan kota, kanggo Bapak Dindin Tohidin, mugi wengi ieu aya dina kasehatan, hatur nuhun tina pangrojongna kasimkuring. Oge kanggo Pak Ade anu aya di Gadut sareng Ibu, mugi sehat oge wengi ieu sadayana. Kum kasadayana paka pangurus PWS Sumatera Barat, oge PWS Kota Padang, teu hilap kanggo baraya Gentra anu wengi ieu panginten nuju leleson di bumi na sadayana. Alhamdulillah si kuring dipasian izin tadi wengi, ayeuna sim kuring tiasa nyandak baraya urang anu tebih nyeta ti India ieu teh. Alhamdulillah baraya sim kuring wengi ieu paratos di sarengan ku Bapak Sofian Wahab. Alhamdulillah. Wilujeng wengi Pak Sofian. Aduh, buntennya.
0: Jawabnya bahasa India aja kalau gitu Pak Sofian.
1: Ya, begitu. Cemice kayaknya.
0: Baik, ya. baik. Jadi untuk kali ini Dun Sana Padaga, kita itu temanya adalah baraya orang Sunda.
1: Urang, sanes orang.
0: Bukan orang ya. Tuh kan ada lagi koreksinya.
1: Urang.
0: Urang. Urang Sunda, iya, di ranah Minang.
1: Di ranah Minang.
0: Baik. Betul. Jadi ini maksudnya adalah persaudaraan.
1: Betul.
0: Antara orang Sunda dengan etnis lain yang ada di Sumatera Barat, iya, gitu. Salah satunya hubungan baik ini kayaknya terjalin dengan etnis India.
1: Sebetulnya hubungan itu semuanya baik.
0: Baik.
1: Nah. Ya kebetulan, dengan etnis-etnis yang sudah ada, kan sering komunikasi dengan beliau nih, dengan Bai Sofian.
0: Iya.
1: Nah, sebetulnya tema ini sebelum kita mengadakan acara kemarin tuh Pak Sofian. Kita ada acara Padang Harmony Festival. Sebelumnya itu terlintas aja. Besok kayaknya kalau kita bawa ini bisa nggak? Tapi kan Kang harus minta izin dulu sama Temice, bisa nggak? Karena ini biasanya di luar konteks gitu kan. Tapi tetap akan mencari apa hubungannya dengan itu, nah ketemulah itu.
0: Okay.
1: Jadi Temanya Baraya Urang Sunda di Ranah Minang.
0: Iya.
1: Jadi sebetulnya Kang mengangkat beberapa hal ya. Ini langsung cerita aja ya. Nanti nanti giliran Pak Sofian harus ada. Jadi gini, dalam hal ini orang Sunda mengangkat sebuah filosofi yang mengkaitkan dengan kegiatan kehidupan kami orang Sunda sehari-hari dimanapun itu berada. Kenapa disebut dengan Baraya? Kalau urang itu udah jelas, urang itu kami. Kalau orang Minang, urang itu orang lain. Kalau Sunda, urang itu kami. Bisa jamak, saya sendiri, bisa banyak. Nah, tunggal. Baraya Urang Sunda di Ranah Minang. Artinya apa? Kenapa Kang bisa menyebutkan baraya? Dalam arti bahasa Indonesia, baraya itu adalah saudara. Jadi saudara orang Sunda di Ranah Minang. Bukan hanya dengan orang Minangnya, itu udah terjalin begitu lama ya. Dengan India begitu juga. Tetapi kan orang tidak semuanya tahu bahwasanya orang Sunda aja bisa bergaul dengan siapa saja. Dengan etnis, tetapi secara spesifik kan belum mengenal semuanya. Contohnya Akang sendiri juga kan belum begitu kenal jauh dengan Pak Sofia. Tetapi aktivitas kita akhir-akhir ini sering. Ya kan, nah, begitu interaksinya ada. Nah itu yang Kang kembangkan. Jadi orang Sunda punya filosofi bukan hanya sebagai pepatah. Ada bahasa seperti ini ya. Somea hade kasema, hade tata, hade basa.
0: Artinya
1: kan? Artinya somea itu mudah senyum, ramah. Kasema, sema itu tamu. Artinya tamu bukan yang datang saja, yang ketemu dengan, katakanlah kita ketemu di luar itu juga kan tamu. Nah, hade tata dalam arti tata itu kita bisa menjalin hubungan dengan ada tata krama, sopan santun, akan terjadi komunikasi yang baik. Hade basa, bahasa itu dengan tutur bahasa yang bagus. Ya, bahasa yang bagus bisa menempatkannya, kan terjalinlah komunikasi yang baik. Dari komunikasi yang baik terjalin silaturahmi yang baik. Terjalin silaturahmi yang baik, jadilah saudara. Ya kan? Saudara itu kan bukan harus satu ibu satu bapak, kan tidak. Di sini akan coba memunculkan itu karena akan sendiri juga merasa jauh-jauh dari Tatar Sunda ke sini. Kalau Pak Sofian mungkin udah dulu di sini kan begitu. Tetapi kenapa enggak orang Minang? Kalau dengan orang Minang itu udah dari dulunya.
0: Tuan rumahnya.
1: Begitulah kira-kira.
0: Baik. Jadi memang persaudaraan ini sendiri juga terlihat dari flyer yang kita udah share aja terlihat ya. Bahwasanya Pak Sofian bahkan juga udah pakai ikat Sunda ya.
3: Ini sebenarnya alasan beliau tadi yang mengatakan udah kepikiran nama saya. Jadi saya sendiri enggak tahu kenapa dikasih ikat gitu kan. Ternyata sekarang ketahuan.
0: Jadi emang diikat dulu ya.
3: Diikat dulu baru diajak.
1: Ya, kan seperti tadi kan ada hade tata dan hade basa. Dimulai kita dari itu. Terjalinlah silaturahmi dan beliau mau dibawa kan jadi saudara.
0: Iya, betul.
3: Alhamdulillah.
0: Nah, jadi sebenarnya kalau Baik Sofian sendiri itu di Padang udah lama.
3: Kalau saya lahir di Padang.
0: Oh, lahir orang Padang. Berarti
3: bapak juga lahir di Padang. Tidak, itu kakek saya. Nah, jalan kakek. Kemudian, jadi intinya kita itu sudah generasi yang keempat dan kelima lah. Yang di Padang. Jadi seperti tadi permintaan Pak Mingce-nya. Untuk bahasa India mungkin hampir tidak ada yang bisa lagi. Karena nggak diajarkan dari dulu. Maksudnya yang ngajarkan nggak ada, yang belajar pun nggak mau. Pas di giliran kita mau belajar,
0: yang ngajar nggak ada lagi. Iya, betul.
3: Jadi akhirnya ya larilah ke bahasa lain, kayak bahasa Inggris atau apa gitu kan. Jadi yang kita pakai itu sebenarnya bahasa-bahasa yang sebagai simbol aja lagi, maksudnya misalnya ada sesuatu yang mau kita katakan gak mau diketahui orang lain, nah bahasa-bahasa kayak gitulah yang beredar sekarang ini gitu kan.
0: Oke. Berarti kalau untuk komunikasi sekarang lebih ke bahasa
3: Minangnya dan bahasa Minang. Indonesia. Tapi kalau kami, kalau sesama kami, mungkin pernah dengar bahasa pondok ya?
0: Bahasa pondok?
3: Iya. Bahasa pondok kan?
0: Iya.
3: Itu kami pakai. Jadi bahasa pondok itu kan bahasa yang populer sekali di kawasan pondok sampai ke Klenteng sana kan. Itu kan kebanyakan dipopulerkan oleh etnis Tionghoa. Nah kami juga pakai itu karena kami bertetangga dengan mereka. Jadi sekitaran pondok itu kita pakai bahasa itu. Nah itu kebawa sampai ke keluarga. Jadi kalau kami bicara dengan keluarga, bahasa pondok itu yang keluar.
0: Contohnya gimana nih, contoh bahasa pondoknya nih yang sering dipakai?
3: Jadi kalau lu mau udah makan?
0: Iya.
3: Masuklah dulu.
0: Betul.
3: Ini itu nasi lah, ada latlatan. Ada campur-campur antara bahasa Minang, bahasa Indonesia dan
1: bahasa.
0: Terasa percampurannya.
1: Jadi menambah kekayaan khasanah dari peribahasa bangsa kita ini.
3: Jadi makanya kalau kami ketemu dengan etnis Tionghoa, nah kita otomatis saja bahasa itu langsung.
1: Sudah tersetel otomatis, nggak perlu download aplikasi lagi ya,
0: nggak roaming lagi dia, emang udah berarti bahasanya udah bahasa Minang sih ya.
3: Bahasa Minang lebih banyak, kebanyakan ke bahasa Minang, bahkan lebih pasti pula kami Minangnya lagi.
0: Kang Dani nih yang saya nggak jarang dengar pakai bahasa Minang ya Kang.
1: Kebetulan, bukan kebetulan ya, kalau sehari-hari ya karena bergaulan sehari-hari dengan orang Minang tentu harus bisa, karena itu tadi kita harus bisa menjalin komunikasi agar terjalin silaturahmi. Sekarang komunikasi tidak terjalin gimana? Jangankan saudara, silaturahmi tidak terjalin kan begitu. Alhamdulillah Temice, kami orang Sunda, kalau ketemu apalagi di keluarga tetap pakai bahasa ibu itu, bahasa Sunda. Ke anak-anak, mau ngerti mau tidak akan selalu bicara. Alhamdulillah anak-anak kan juga, ya kalau istri kan memang orang Sunda, anak-anak kan kedua-duanya lahir di sini, tetapi ngerti bahasa Sunda. Ponakan-ponakan begitu juga. Apalagi ketika kami kumpul paguyuban itu orang Sunda itu, itu ya kayak di lembur sendiri. Jadi bahasa itu keluar ya bahasa Sunda. Terlepas dari bahasa itu halus atau kasar, yang penting bahasa Sunda keluarkan. Jangan sampai hilang. Jadi ada pepatah kami juga nih, tong poek, tong paremen obor istilahnya. Artinya jangan sampai obor itu, obor tahu kan obor? Nah, jangan sampai mati itu obor. Jadi kalau obor itu mati, otomatis kita gelap semua.
3: Jadi harus tetap melanjutkan estafetnya itu lah ya.
1: Harus tetap.
0: Nah, kalau balik lagi dengan judul kita hari ini nih, Baraya.
1: Baraya.
0: Orang Sunda.
1: Urang.
0: Nah, orang Sunda,
1: orang ya, Sunda ya.
0: Ini biasanya untuk ketemu dengan saudara lintas etnis ini biasanya di kegiatan seperti apa nih Kang?
1: Ini lebih baik Pak Sofian yang menyampaikan.
0: Gimana nih?
3: Jadi sebenarnya kan dari dulu itu kalau dilihat dari Kota Padangnya gitu, dari dulu Kota Padang kan memang udah harmonis udah multi etnis. Nah cuman sekarang ini kan sudah ada wadahnya. Wadah yang memang dibentuk berdasarkan Permendagri. Dan dari wadah tersebut bernama Forum Pembauran Kebangsaan. Jadi di situ dikumpulkanlah semua etnis yang ada tanpa terkecuali. Jadi semua etnis yang ada itu dikumpulkan. Tujuannya bukan untuk menekan mereka atau bukan untuk mengecilkan mereka secara apa, karena itu bentukan pemerintah, tidak. Tapi untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh etnis untuk bisa menumbuh kembangkan potensi budaya dan juga potensi kuliner yang mereka punya. Sehingga Kota Padang itu menjadi memang betul-betul menjadi kota yang beragam. Nah dari situlah nanti kita secara tidak langsung atau secara langsung, bukan secara tidak langsung lagi ini, secara langsung ikut mendukung program pemerintah Kota Padang.
0: Betul.
3: Itu menuju ke kota gastronomi itu tadi. Karena betul, gastronomi kita kaya dengan budaya dan
1: betul,
3: juga kulinerisasi itu kuliner tadi.
0: Bayangkan etnis sekarang udah 30-an ya?
3: 33
0: yang ada di Kota Padang. Semua pasti punya kekuatan di bidang kulinernya masing-masing.
3: Betul. Yang pasti kebudayaannya itu.
0: Kebudayaannya.
3: Nah, karena kalau kuliner mungkin ada beberapa batasan-batasan juga kan.
0: Iya, iya, betul.
3: Ya, seperti kita ketahui mungkin dari segi halal non halalnya
1: bahan, gitu.
3: Ya,
1: ya, betul.
3: Bukan
1: betul,
3: berarti kita mau mengucilkan sesuatu atau sebagian etnis, tidak. Cuman kalau untuk budaya semuanya diterima orang.
0: Bisa, betul.
3: Semuanya bisa
0: tanpa
3: diterima,
0: ada batasan kalau
3: tanpa
0: itu.
3: Tanpa ada
0: ya,
3: batasan.
0: Baik, baik. Nah, salah satunya itu juga terbukti pada saat ini ya, perayaan HJK Kota Padang kemarin. Ya, nah, kemarin kalau Sunda itu sisingan ya yang
1: betul
0: ditampilkan.
1: Tapi channel enggak?
0: Iya. Ah, kebetulan.
1: Kok bisa nebak itu?
0: Karena ada di obrolan kan.
1: Oh, betul, betul.
3: Sering searching YouTube
0: nih, guys. Betul, betul. Nah, kalau India kemarin ikut ambil bagian juga enggak?
3: Iya. Ya. Alhamdulillah kita ikut ambil bagian dan kita menyajikan dua jenis penampilan.
0: Apa itu?
3: Itu pertama tarian medley. Di mana ada beberapa penari yang menampilkan tarian yang menggambarkan tentang keceriaan generasi muda dalam menyambut hari
1: itu
3: jadi Kota Padang itu tadi.
0: Boleh curia itu nggak sih? Enggak.
3: Nah, itu lagunya.
0: Itu lagunya.
3: Nah, kemudian di dalam rangkaian apa? Urang Padang Jalan Barampe. Ada tari kolaborasi yang bernama Urang Padang Jalan Barampe.
0: Oh gitu.
3: Nah, selama ini kan kita hanya mengenal Urang Padang Jalan Barampe itu melalui filosofi aja, kata-kata, ya kan? Kemarin diwujudkan dalam satu kenyataan, ada tari kolaborasinya.
0: Oh,
3: berkolaborasi
0: gitu,
3: antara Minang, Tionghoa, India dan Nias.
0: Oke. Okay.
3: Jadi empat etnis ini langsung tergabung menjadi satu kesatuan yang menampilkan sebuah penampilan yang sangat spektakuler sekali. Rugi kalau nggak nonton sih sebenarnya.
0: Iya. Apa tadi namanya?
3: Orang Padang Jalan Barampe.
1: Jalan Barampe.
0: Barampe.
1: Ya.
0: Orang Padang Jalan Barampe.
1: Iya kan, berempat itu.
3: Karena ada lagunya tuh, Orang Padang Jalan Barampe, cabek-cabek tapi kainnya kan.
0: Oke. Okay. Emang lebih lancar sih daripada kita.
3: Tapi ya, jadi di situ menggambarkan bahwasanya bukan berarti kita mengucilkan etnis lain seperti Sunda, Jawa dan lain sebagainya. Cuman yang dari dulu kan filosofi itu sudah ada gitu kan. Maksudnya Orang Padang Jalan Barampe itu tadi kan.
0: Oke.
3: Nah, jadi disitulah kolaborasi yang dibuat oleh EPK itu sendiri yang didukung oleh Badan Kesmangpol.
0: Oke. Okay.
3: Satuan Bangsa dan Politik.
0: Jadi yang menggagasnya itu adalah dari FKP.
3: EPK, bukan
0: EPK. FKP. Ya Allah, FKP itu
3: Forum Pembauran Kebangsaan.
0: Forum Pembauran Kebangsaan. Kalau FKP itu adalah forum lain ya.
3: Iya. Ya, jadi kita penggagasnya juga dibantu dengan Badan Kesbangpol itu tadi dan didukung oleh bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
0: Oke.
3: Jadi merekalah yang membuat kami bisa seperti kemarin itu menampilkan atraksi-atraksi yang luar biasa itu. Tadi.
0: Itu yang terlibat berapa banyak orang?
3: Sekitar 60 ada.
0: 60?
1: 60 apa?
0: 60 orang.
1: Enggak, maksudnya seluruhnya tuh bukan, gimana?
0: Atau satu penampilan itu aja?
1: Enggak, satu etnisnya.
3: Oh, enggak, sekitar lebih kurang 30-40an.
1: Oh,
3: iya. Yang di Urang Padang Jalan Barampe itu. Karena kan terakhirnya kan gabung.
1: Gabung.
3: Ada Barongsai.
1: Barongsai
3: kan
1: itu.
3: Orang. Kemudian yang Nias juga ada Lompat Batu. Jadi kalau digabung semuanya, total sekitar hampir sampai 60 lah.
1: 60
0: jadi itu bagian dari penampilan Urang Padang Jalan Barampe?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Itu banyak sih, kayak trending juga kemarin ya.
3: Iya, betul.
0: Wah, luar biasa ya.
3: Iya.
0: Kreativitasnya, terus juga harmonisnya kita
1: betul,
0: antar etnis ini itu yang
1: terasa
0: luar
1: harmonis,
0: biasa.
1: Betul.
3: Sangat terasa sekali.
0: Oke. Okay.
1: Cuman ada agak sayang dikit.
0: Kenapa?
1: Kalau boleh diusulkan untuk ke depannya.
3: Apa tuh?
1: Orang Padang Jalan Barampe. Jo kawan-kawan.
3: Iya, iya, iya.
1: Nah, nah itu aja.
3: Nah, sebenarnya sih
1: canda-canda. Ya,
3: kalau saya kasih tahu sekarang sama kayak membocorkan itu, tapi memang itu sudah terlintas.
0: Okay.
3: Terlintas karena kemarin kan alhamdulillah kita sudah cukup sukses dengan Urang Padang Jalan Barampe. Nah besok ini kan kita
1: ini gebrakan awal. Ya,
3: di FPK itu sendiri kan yang untuk Kota Padang yang 33 itu Sumbar.
0: Oh Sumbar.
3: Tapi kalau yang untuk Kota Padang ada sekitar lebih kurang 15.
1: 15 ya.
0: Oh separohnya ada di Padang.
3: Separohnya ada di Padang dan selebihnya di Sumbar lagi kan.
1: Menyebar.
3: Nah kalau terlalu banyak kan kita apa? Kapasitas kita juga
1: belum
3: memadai untuk menampung semua etnis kan. Kalau di Sumbar mereka sudah punya yang seperti itu. Jadi di Kota Padang ada 15 dan memang rencana kedepannya bukan hanya 4 lagi itu. Itu tantangan baru buat kami lagi kan.
0: Iya betul-betul.
3: Dan kami yakin apalagi dengan orang-orang seperti Kang Dani yang begitu bersemangat menampilkan Sisingan itu baru satu itu. Kalau Sisingan itu saya yakin masih banyak lagi ini.
0: Oh banyak, stoknya ya, banyak.
3: Stoknya
0: tapi
3: banyak, iya sangat banyak.
1: Stoknya banyak, yang angkatnya kurang.
3: Belum lagi Jawa kan.
0: Iya.
3: Kemarin juga ada Bali loh. Bali kemarin kan tadi apa?
0: Kecak,
1: tari enggak? Enggak, bukan tari kecak, tari apa namanya nih kemarin tuh? Ya lupa lagi.
0: Tari tradisinya atau udah modifikasi ya, juga? Ya,
1: tradisi.
0: Oh tradisinya.
3: Bali tradisi.
0: Jadi kalau yang orang Padang Jalan Barampe ini sudah ada sentuhan modernnya juga digabung dengan tradisi.
3: Gabung dengan tradisi. Nah kemudian satu lagi penampilan dari India, etnis India kemarin itu nyanyian.
0: Nyanyian.
3: Ya.
0: Medley.
3: Konser.
0: Enggak.
3: Bukan, ada lagu medley-nya ada. Kemudian juga ada yang itu yang kemarin tuh luar biasa sekali sambutan apa?
0: Masyarakat ya.
3: Itu lagunya Oh Pak Wali I Love You.
1: Oh.
3: Bukan. Oh My Darling I Love You.
0: Oh,
3: ya.
0: Diganti mana? Darling. Oh, jadi diganti. Oh diganti. Pak Wali I Love You. Ya, kalau ini kekuatannya India salah satunya di lagunya.
3: Ya,
0: mau
3: betul.
0: Dia lagi sedih, mau dia lagi marah, dia nyanyi
1: nyanyi ya.
3: Kan dulu istilahnya apalagi kalau ada nampak batang kayu atau hari hujan
0: kalau udah pegang-pegang batang kayu nih udah mau syuting lagu India.
3: Betul sekali. Oh, gitu. Jadi memang ya alhamdulillah di penampilan lagu kami kemarin itu memang luar biasa sambutan masyarakat. Bahkan saya sendiri yang kebetulan terlibat di dalam nyanyian itu merasa jadi artis.
1: Dadakan ya.
3: Dadakan.
0: Sebegitu menerimanya masyarakat dengan lagu-lagu India. Ya, kita jadi bisa, saya juga hafal beberapa lagu India bahkan. Nah,
1: promo.
0: Koimi legaya. Oh,
1: promo nih.
3: Iya.
1: Bisa dikontak nanti ya.
0: Tapi kok bisa nyanyi satu lagu
3: yang khusus saya ya.
0: Mujur
3: Mujuko kya huahe. Waduh,
0: dapat. Hafal sampai habis soalnya sekeluarga-keluarganya suka sama film-film India gitu.
3: Apalagi sejak Kursi Tetai itu ya.
0: Oh, udah booming itu. Syarukan, Ritik Rosan dan sebagainya itu teman-temannya.
3: Oh, ini udah.
0: Masih dipantau.
3: Mungkin kalah saya kalau jelaskan ini.
0: Kalau udah suka soalnya begitu.
3: Iya, betul sekali. Jadi disitulah daya tarik kita dan alhamdulillah kemarin itu kami cukup berbahagia sekali karena dapat sambutan dari masyarakat.
0: Oke. Okay.
3: Itu dua kali kita tampil di Jembatan Siti Nurbaya kita juga tampil. Pembukaan kita tampil, penutupan juga tampil.
0: Oke deh. Nah kalau untuk persiapannya biasanya kalau yang multi etnis seperti itu bisa habis waktu berapa lama itu?
3: Ya kalau kemarin itu habis waktu lebih kurang 40 hari.
0: 40 hari intens latihannya.
3: Ya intens latihan.
0: Oke.
3: Tapi itu memang kita melibatkan sebuah sanggar. Karena kalau tanpa sentuhan sanggar mungkin terlalu lama waktu jadinya.
0: Iya betul.
3: Jadi memang harus yang profesional.
0: Jadi udah diciptakan dulu koreografinya, nanti baru diajar oleh koreografernya itu gitu ya.
3: Jadi kami waktu itu ada Tionghoa, Nias dan India, itu kami masuk di tengah aja. Kami ngikut aja lagi ke mereka gitu kan. Okay. Ya karena memang udah sama-sama penari ya udah. Sebentar aja baru satu hari dua hari latihan udah klop aja gitu kan.
1: Udah matching aja ya.
0: Jadi Bayi Sofyan ikut tampil kemarin.
3: Saya tampil di nyanyinya.
0: Di nyanyinya. Oh ternyata
3: Betulan
0: penyanyi.
3: Hobi. Bukan penyanyi, hobi nyanyi.
0: Bukan, hobi nyanyi dan bisa nyanyi gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Di TikTok-nya ada tuh.
0: Oh iya,
1: Sofyan Mindi Suara.
0: Wah, keren.
1: Itu setiap lewat di beranda tuh lagi nyanyi. Wah, bener ini mah.
0: Tapi lagu India.
3: Lagu India.
0: Enggak ada lagu Minang.
1: Enggak.
3: Kalau Minang ada beberapa sih yang sempat saya nyanyikan, tapi sekarang saya lebih cenderung ke India sama barat.
0: Oh, sama barat. Tapi India tuh sebenarnya kekuatan lagunya itu di mana sih, Bay?
3: sebenarnya feeling, kalau ya? Kita paham itu dari feelingnya betul feeling. Seperti Kang Dani tadi. Jadi kalau ada beberapa lagu yang kalau memang kita kan kita bisa lihat translate-nya, bisa lihat apanya kan, teksnya kan. Itu kalau kita rasakan memang betul-betul nangis. Karena memang dia betul-betul keperasaan yang paling dalam yang dihantamnya.
0: Iya, iya, betul-betul. Musiknya, ya. Liriknya.
3: Salah satu lagu yang paling saya suka itu kan apa? Amari Haduri Kahani.
0: Boleh dong kasih
1: nyanyikan dikit
0: ya. Nah, sama.
1: Biar tersentuh aja. Gitu walaupun enggak ngerti.
0: Dikit ya, aja baik Sofyan.
3: Amari Haduri Kahani. Amari Haduri Kahani. Amari Haduri Kahani. Amari Haduri Kahani.
1: Eh, itu artinya apa?
3: Dia enggak apa? Cinta yang apa namanya?
0: Besar.
3: Bukan cinta yang tidak menemukan
1: tumpuannya.
3: Ujungnya gitu.
0: Oh gitu.
3: Yang terputus di tengah. Jadi saling mencintai tidak terkatakan tapi tahu-tahu salah satunya hilang, gitu.
1: Hilang
3: karena memperjuangkan si wanitanya. Jadi yang cowoknya meninggal karena memperjuangkan apa? Ya karena sesuatu yang harus diperjuangkan untuk si wanitanya.
0: Oke, gitu. Ini soundtrack film juga kan ya?
3: Soundtrack film.
0: Soalnya banyak soundtrack film itu yang lebih cepat naiknya gitu lagunya.
3: Betul.
0: Oke. Nah, jadi Don Sana Pandaga dulu bahkan RRI punya program khusus lagu-lagu India.
3: Nah, itu dia. Kalau ada lagi kan
1: bisa. Tanya bawa lagi.
3: Ya, jadi yang dibilang sama Kang Dani tadi itu yang Mindi Suara itu. Itu wadah yang kita buat untuk mengembangkan Mindi. Mindi itu kan MH Indi.
1: Indi.
3: M itu Minang. Mindi itu India.
0: Oh, gitu.
3: Jadi kolaborasi Minang dan India.
1: Oh, Mindi
3: karena penyanyi
1: Suara.
3: India itu ya,
1: Minang
3: Mindi Suara.
1: India Suara.
3: Ah, itu dia gitu. Suara Minang dan India gitu.
0: Oh gitu. Tapi itu pernah dikolab juga enggak? Lagu Minang dan lagu India.
3: Kalau kolaborasi sih belum.
0: Belum ya.
3: Belum. Cuman maksudnya kenapa dibilang Mindi itu Minang India? Karena penyanyinya orang Minang, tapi yang dilagukan lagu India.
0: Lagu India.
3: Ada. Penyanyi India yang orang Minang, asli Minang dia. Gak ada hubungan sama India sama sekali, tapi hobi lagu India. Nah, banyak itu yang di Padang ini sendiri.
1: Ya, Kang juga nanti mau bikin lah.
0: Apa Kang mau bikin?
1: Suminada.
3: Iya,
0: Sunda
3: Minang. Nada. Itu bagus itu, Kang.
1: Orang Sunda tapi nyanyi Minang. Bisa, kan?
3: Kita tunggu itu.
1: Suminada.
0: Baik. Jadi memang kadang-kadang event-event seperti ini yang semakin berasa kita pembaurannya.
3: Nah,
0: gitu ya.
3: Betul sekali.
0: Nah, di luar itu sendiri, apakah juga ada wadah silaturahmi yang dilakukan antar etnis yang ada di Kota Padang ini? Sunda misalnya, itu kenapa bisa tukar-tukaran ikat?
1: Nah, ini ya seperti yang cerita tadi. Jauh sebelum acara ini, ketika kami khususnya Kang ya, dengan Baraya Gentra latihan tercetusnya itu terakhir ketika Temice nelpon udah sore. Akang lagi latihan beratnya itu. Begitu, aduh, ini siaran. Itu sedang semangat siaran, Akang izin siaran.
0: Sedang semangat latihan.
1: Sedang latihan kan, izin. Sampai mereka nunggu. Begitu selesai, Akang langsung berangkat lagi latihan. Di situ tercetus, terpikir gitu kan. Wah, ini kolaborasi yang sangat memungkinkan dengan tujuan yaitu tadi kan, bukan hanya sekedar kita ketemu ngobrol gitu. Akan coba mengangkat ini yaitu tadi dengan filosofi kami orang Sunda. Orang Sunda dimanapun insya Allah bisa berbaur karena itu yang di tadi Someh Kasemah. Someh Hade Kasemah. Dengan itu kan bisa terjalin.
3: Betul.
1: Kita komunikasi bagus. Coba kalau komunikasi ya Kang dengan Bay Sofyan gak bagus, gak mungkin bisa dibawa ke sini ya, kan?
3: Iya. Pastinya kan.
1: Diawali dengan itu. Bahkan sudah Kang skenario kan, tetapi ketika di lapangannya buyar skenarionya.
3: Iya.
1: Itu ada dua orang sengaja Kang kasih Pak Sofyan ini tanda persaudaraan kita, pasangan ikat. Satu lagi dari Minang, pasangan ikat. Singa, singa akang dua, itu mau akang naikkan keduanya. Taunya sepak Syafian gak ketemu, yang bapak ini juga hilang, akhirnya polisi yang naik.
3: Ya, nah, kenapa itu terjadi? Karena kan saya sama bapak yang satu lagi Pak Kabit, di Iwasbang itu, beliau penanggung jawab acara. Kami sama-sama penanggung jawab acara.
0: Oh gitu.
3: Jadi di saat mau dinaikkan itu, kita sibuk ngatur penampil berikutnya, jadi nggak ketemu makanya.
1: Padahal pagi ketika kita cek sound, saya ngobrol panjang dengan Pak Andi, tawarkan Pak Andi, ini pejabat ada yang mau naik nggak?
3: Sayanya nggak dibilang.
1: Kalau ke Pak Sofian akan buat sebuah surprise.
3: Iya iya.
1: Karena apa? Kalau Pak Sofian bilang, akan bilang ke Pak Sofian, Pak Sofian nanti bilang sama rekan-rekan, nggak jadi dong kami menampil, banyak yang mau ikut naik.
3: Iya.
0: Oh, itulah. Oh, jadi sebenarnya naik singa salah satunya Bayi Sofian.
1: Iya. Rencananya ada rencananya. Gitu kan. Tapi ketika prung, kalau kami bilang ketika prung itu acara, enggak ada bapak-bapak ini pada kemana ya udah Pak Sofian.
3: Jadi siapa yang ada aja. Ya,
1: ya, gitu. Nah, kebetulan ada salah seorang aparat dari kepolisian. Beliau juga orang Sunda. Ditunjuk, udah naik aja. Nah, cuman satu, yang satu enggak kosong.
3: Iya.
0: Oh gitu. Oke, tapi Bayi Sofian belum pernah naik singa aja.
3: Belum.
0: Padahal pingin itu pertama seharusnya ya, kan.
3: Saya kepinginnya itu sudah dari saat apa pengukuhan Abah waktu itu. Lihat Pak Gubernur Bapak Mayordi naik sisingan. Wah, pingin juga sih sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah belum kecapai.
0: Iya.
1: Karena cuma kalau kemarin kondisi ada jadi naik.
3: Jadi.
0: Iya, karena kondisi di lapangan kadang ya. Jadi ada yang kayak lebih dulu harus dihandle nih karena tanggung jawab gitu. Betul. Ya. Baik. Ini Don Sana Padangnya ingin ikut bergabung, silakan bisa telepon di 812414 atau di 08116609 malam hari ini. Atau Kang Dani mungkin ada WhatsApp ataupun yang ingin disapa malam hari ini. Atau mungkin Bayi Sofian juga.
3: Kalau saya belum ada persiapan sih.
0: Oh iya.
3: Kang Dani mungkin. Nah, cuman ada. Sebelum apa tadi cerita apa cerita pertanyaan Mbak Wice tadi mengenai wadah gitu ya.
0: Iya, betul.
3: Ada wadah gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kolaborasi ini sudah terjadi di 2011 dulu kalau nggak salah.
0: Udah lama ya.
3: Itu pernah ada, kalau nggak salah ya 2011. Itu ada acara pagelaran
1: di HTT waktu itu.
3: Bukan yang di Imam Bonjol.
1: Imam Bonjol, ya.
3: Diadukan oleh Korem. Korem yang ngadain dulu.
1: Iya, betul.
3: Itu entah berapa etnis waktu itu.
1: Iya, betul.
3: Tadi banyak sekali di malam tahun baru.
1: Malam tahun baru itu
3: diadakan.
1: Jadi itulah sisingan pertama tampil itu di situ.
3: Kita ketemu tapi enggak kenal.
1: Belum.
0: Padahal sepanggung ya.
3: Sepanggung.
1: Satu arena.
3: Setelah
1: satu
3: kegiatan arena tersebut, kami saling tidak kenal. Padahal di kegiatan itu saling sapa.
1: Iya.
3: India tampil, Sunda tampil, Nias tampil, Jawa tampil, semuanya tampil kan. Termasuk Tionghoa karena kita latihan di HBT waktu itu kalau enggak salah. Nah jadi itulah habis setelah tampil itu
1: selesai.
3: Bila sukses habis ya kami nggak saling kenal.
0: Oke.
3: Nah akhirnya, kenapa sekarang ketemu lagi ya itu tadi wadah yang Mbak Misi sudah bilang ada tadi. Alhamdulillah sekarang EPK itulah yang mewadahi. Jadi kami bukan hanya sekedar say hello terus nggak tahu apa-apa lagi tapi ada kelanjutan dari apa yang kita lakukan dan ada rencana-rencana ke depannya mungkin lebih spektakuler lagi karena kita hampir setiap ada kesempatan kita selalu berkumpul berbagi cerita.
0: Baik, ini ada pendengar kita yang ingin ikut bergabung, coba kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana?
4: Halo.
0: Ya halo, dengan siapa di mana?
4: Ya. Dari Nanda.
0: Nanda di mana Nanda?
4: Ah, mau tanya kak.
0: Iya. Halo Nanda, kita lagi di program Gentra Parahyangan kali ini Nanda.
4: Suaranya bagus ya
0: kak. Iya, ini suara Nanda juga. Halo.
4: Ya, suaranya jauh.
0: Oh, suaranya jauh, tapi terdengar tidak?
4: Ya.
0: Iya. Silakan Anda pertanyaannya.
4: Kalau mau tanya Mbak, kalau kita misalnya kan, kita bisa ketemu sama pemain DJ kan, misalnya kan. Jadi orang itu nggak kenal sama kita, pada kita pemain di rumah dia, pemain DJ.
0: DJ?
4: Iya, nggak kenal.
0: Ya, halo Bang Nanda. Ini kita sedang dalam program Gentra Parahyangan kali ini. Ya.
1: Ini tentang kebudayaan, tentang
0: betul.
1: Budaya. Halo. Gak kedengaran?
0: Baik, memang tidak terdengar begitu jelas ya suaranya Bang Nanda ya. Baik. Ini kita coba melalui line telepon satu lagi, kita akan terima.
1: Iya.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
4: Halo, kecil banget suaranya sini, TNC.
0: Oh, kecil sekali, tapi kecil bisa sekali. Terdengar dengan jelas, mudah-mudahan ya.
4: Bisa dinaikin volumenya dikit.
0: Oke, volume suaranya kita ya.
4: Ya,
0: iya,
4: bicarain aja lah.
0: Okay. Ini dengan siapa, di mana?
4: Dengan nama Itam di Kumbang, di Pariaman.
0: Oh, Itam. Silakan, Mak Itam.
4: Jangan dipanggil lah, gak guna, gak usah dipanggil lah, Bang Sofian lagi ya, udah aja lah.
0: Udah aja lah, bulia.
4: Kalau di Sunda nanti baru dipanggil Kang Dani.
1: Iya, Mak.
2: Betul, Mak Itam.
0: Silakan, Mak Itam.
4: Udah caket. Bahasa Minangnya lebih lima generasi di sini ya, Pak Sofian.
2: Iya.
0: Kenal nih, Mak Itam.
4: Kang Dani dan dua anaknya lama-lama nanti di Padani.
1: Jadi bimbang juga. Lagi.
4: Ya, Mak Itam nih cukup gembira juga lah mendengar suara Bang Sofian dan Kang Dani.
1: Iya.
4: Orang Sunda di sini ada yang jualan bakso di pasaran Palutu kan, di pasaran Balai Baru juga ada.
1: Iya.
4: Nah, sampai lupa dengan bahasa daerahnya sendiri.
1: Iya.
4: Karena besarnya itulah kebeneka tunggal ikan kita sama etnis, bukan perbedaan untuk permusuhan kan.
1: Iya.
0: Betul.
4: Kalau dapat 2 jam acara ini baru puas sama Pulang Padang jalan Barampe.
2: Itu
4: kan. Biar tapi kia tapi kainnya. Ayo nan hilang indah kadape maoi. Cari nalai juga gantinya. Itulah kita kan bersaudara walaupun Tionghoa, walaupun etnis India, walau Minang.
1: Iya,
2: betul.
4: Kalau Bali kan persaudaraan kita terjalin lah kan.
2: Iya, betul.
0: Ya, betul,
4: Maitan. Ya, walaupun ya Gentra Parahyangan dulu malam Jumat dia cerita ya.
1: Enggak. Dulu memang dulu malam Minggu. Malam Minggu.
4: Malam mana gabung-gabung tuh kan.
1: Malam Minggu, sekarang Minggu malam.
0: Masih ada minggunya.
4: Oke, nih itu dukungan Maitan sama-sama. Bang Uda Sofian lah, jangan panggil kalah.
2: Oke, Maitan, makasih banyak.
1: Makasih banyak, Maitan, atas dukungannya.
4: Iya, sama-sama, sampai-sampai gak bisa. Atau India adalah.
1: Iya, makasih, Maitan.
0: Makasih, Maitan.
4: Ya terima kasih banyak Uni. Ya saya itu Uni di Minang kok.
0: Oh iya.
4: Terima kasih ya Ustaz Tobian, Uda, Kang Dani.
1: Iya, Maitam.
4: Ya terima kasih di sini.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuh. Dari seorang mama ya yang sudah mendapat dukungan kita ya Pak.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Memang kami bukan butuh sponsor apa segala macam, tapi dukungan ini karena dukungan ini merupakan motivasi kita untuk bersatu, untuk maju. Bukan saling berbeda, bukan saling kata Mak Itam tadi, bukan untuk saling gontok-gontok kan enggak. Ya, tapi berbeda dari berbeda itulah tumbuh harmonisasi yang indah.
0: Tapi dalam tahun ini ada lagi enggak sih kegiatan yang mempersatukan berbagai etnis ini?
2: Insyaallah kita akan usahakan.
0: Atau mungkin dalam peringati hari tertentu, hari bela negara misalnya.
2: Bisa jadi. Salah satunya mungkin bisa juga kita kasih bocoran itu di kalau bukan di akhir
3: November karena kita mengikuti kalender Islam. Ya, satu Jumadil Akhir. Itu insya Allah nanti kita akan kumpul lagi itu dengan etnis-etnis di Serak Gulonya kita.
0: Oh. Betul. Serak Gulo ini salah satu kekuatan tradisi orang India yang masih dijalankan. Kita udah beberapa kali meliput kegiatan itu juga. Dapat gula, dalamnya ada duit. Kang Dadi pernah ikut ketimpuk pernah nggak?
1: Oh, pernah ikut waktu itu, cuman desak-desakan ke guru aja. Oh,
3: iya, iya. Tapi itulah intinya. Itulah apa? Indahnya di situ. Seninya di situ gitu kan.
0: Oke, oke.
3: Ya di situ mungkin nanti kita akan ketemu lagi.
1: Insyaallah.
3: Terus ada program-program yang lain mungkin lagi dipersiapkan.
0: Oke, kalau itu memang agenda tahunan ya,
3: ya,
0: yang diselenggarakan. Oh, jatuhnya di akhir November ya nanti.
3: Iya, karena kita ngikuti kalender Islam.
0: Eh betul. Nah, kalau memang ada kolaborasi dengan etnis lain, itu bukan hanya etnis India aja ya? Kalau Serak Gulo?
3: Mungkin nanti kalau seandainya memang di apa? Disetujui, mungkin kita akan bentuk buat berbentuk semacam festival atau apa gitu kan. Jadi kita akan kolaborasi dengan beberapa etnis.
0: Jadi ada pertunjukan dulu lah gitu ya sebelumnya, yang melibatkan
3: sebelum sampai ke hari-harinya.
1: Hari intinya, acara intinya ya.
0: Acara intinya akan tetap seperti itu gitu prosesinya itu. Ya. Karena prosesinya cukup panjang juga.
3: Cukup kan, panjang ya? betul sekali. Kalau dulunya itu jauh lebih panjang sih dari yang ini karena
0: aslinya itu lebih panjang dari itu.
3: Ya semuanya itu ada ritual-ritualnya juga gitu kan. Nah, seperti misalnya masang bendera itu ada ritualnya. Kan ada bendera itu kan yang dipasang. Terus gula itu sebelum dinaikkan, sebelum disebar itu ada lagi bacaan doa dan segala macamnya gitu kan. Nah kemudian di saat Serak Gulo itulah makanan yang tidak pernah keluar,
0: dikeluarin
3: di hari biasa.
0: Ada hanya pada hari
3: adanya itu. Di hari itu.
1: Hari Serak Gulo
0: itu. Khas India nggak?
3: Khas India.
0: Apa itu contohnya?
3: Dia seperti pastel.
0: Seperti
3: tapi
0: pastel?
3: Isiannya itu bukan, kalau kita kan pastel, kita kan isinya kentang sama
0: kentang, wortel. Sayur, wortel.
3: Oh ini enggak. Ada kayak kelapa, terus kacang, terus ada manisan di dalamnya, dicampur sama rempah-rempah.
0: Namanya?
3: Aduh, namanya lupa saya.
0: Oh, tapi wujudnya seperti itu.
1: Seperti
0: isinya seperti itu.
3: Ya, terus ada juga air asam. Kalau air asam itu sebenarnya bisa aja dibuat kapan aja kan. Cuman memang keluarnya di saat itu.
0: Oh, gitu. Ada panipuri enggak?
3: Panipuri itu ada, selalu ada.
0: Oh, selalu ada.
3: Kan selalu ada kan, iya, memang ada yang jualannya gitu.
0: Iya, betul, betul. Ini ada yang ingin ikut bergabung lagi?
1: Ya, boleh. Kita silakan, silakan.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Faisal di Depok.
0: Faisal di Depok.
1: Di Depok.
0: Bagaimana kabar Depok malam ini?
5: Panas.
0: Panas ya. Baik-baik. Ini Faisal baru monitor siaran kita apa bagaimana nih?
5: Iya monitor, Bang Gendra Parahyangan kan ya.
1: Iya betul.
3: Betul sekali.
1: Terlepas kantos nelfon lagi Herita Kang Faisalnya.
5: Salam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Kang Dani.
1: Mohon mangga.
0: Kang Faisal.
5: Ya badai salam salam wae kau wargi Sunda.
1: Mangga mangga atur nuhun mangga mangga. Wilujeng. Wilujeng.
5: Iya ajanten acarana teh kumaha Pak Dani teh?
1: Acara nanya
5: Kalangkung.
1: Oh, acara kamari. Cumuhun. Kaping 10 kamari. Alhamdulillah, tim kesenian ti paguyuban warga Sunda anu aya di Kota Padang tiasa nampilkeun seni budaya urang nyaeta gotong sisingaan mapak panganten sunat.
3: Mapak pengantin.
1: Alhamdulillah kenging aplos di netizen gitunya aya gini mah.
3: Luar biasa.
1: Luar biasa gitu. Atuh nuhun. Eta pami.
5: Oh berarti tiasa kempel kabeh atuh ya.
1: Alhamdulillah tiasa. Sanes di Padang Hungkul. Aya nu di daerah lain nu tiasa kempel gitu. Nanging hapunten upami ningal di YouTube hapunten pisan. Da kumargi di Padang masih dialalajar keneh ngareureuh ngamumule seni gitu. Upami aya lepat, dina carios, dina babasana. Ulah kirang-kirang kapunten ya Kang Faisalnya. Atur nuhun.
5: Ya atuh. Sukses lah. Sadayana.
1: Oh, atur nuhun. Atur nuhun.
0: Baik. Ya. Ini Kang Faisal ada yang mau disalamin barangkali?
5: Ah, itu aja mungkin keluarga yang di Batu Sangkar.
0: Oke,
1: Sangkar
0: baik.
5: Banyak di situ banyak sih kalau di sana ada beberapa orang Sunda. Mm-hmm. Jadi kalau dapat tuh udah kayak dapat apa gitu langsung kita seret bawa ke rumah kita ajak ngobrol. Yang lain enggak ngerti.
0: Baik-baik Kang. Makasih banyak ya Kang Faisal.
5: Nah, ya makasih Teh Michel, Pak Dani, bye. Makasih
2: ya. Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masih sempat kita terima satu penelpon lagi.
1: Boleh, kan? Silakan.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nince.
0: Iya, dengan Ibu Zul.
6: Kumaha Damang?
0: Damang, alhamdulillah. Gimana kabarnya,
6: Bu Zul? Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah. Ini kalau udah bahasa sudah begini mending Kang Dani deh yang jawab ya.
6: Iya. Ya. Apa tuh Kang Daninya?
1: Anu ditarosna Teh Mice. Kumaha Ibu Damang?
6: Pangestu kieu. Ibu teh pan ngiringin ti tadi nembel lebat ayeuna.
1: Nuhun ka mana wae tuh Ibu.
6: Tadi aya tamu di Ibu.
1: Oh, kitu aya semah.
6: Sudah. Kumanya eta ge tamuna penting.
1: Penting, Sun. Kumaha.
6: Tapi ieu teh iraha deungeun acarana Kang Dani?
1: Acara naon Bu nya? Oh, acara kamari. Oh nya tahun payun atuh pomeha yang rame mah tapi insyaallah nembe kenging
6: mah Ibu ka Bandung.
1: Oh nya Ibu dunjur di Bandung. Aduh hanyakalnya Ibu teh tiasa nonton di dieu.
6: Mohon babaturan SD SMP SMA.
1: Oh nya insyaallah kin ye kenging bocoran ti Pak Sofian insyaallah kin nya di akhir-akhir tahun urang aya acara deui. Mugi-mugi Ibu aya di dieu tiasa. Nya tiasa nonton urang di dieu.

0: biasa nuju regenerasi itu di paguyuban teh janten anu araranom dilatih deui tah gitu.
1: Anu kolot juga ibu kumaha teh
0: anu kolot pomi pomi hayo ibu dilatih mangga ayo dah kaleresan nanti
1: yeuh nampak
0: tetewel tah kitu kanangklung ibu resep kanangklung
1: ibu angklung tah urang ayakeun angklung geura
0: insyaallah angklung aya
1: cekap ngiling ibu
0: kantun milarian waktosna iraha urang tiasa kempel iraha tiasa prungna latihan gitu.
1: Tempatnya di tempatna di mana wadahna di mana
0: tempatna kaleresan ayeuna di daerah Batung Taban namina teh.
1: Batung Taban
0: di mananya di daerah bebas ka ditu caket pabrik karet.
2: Dekat pabrik karet gitu Bu Zul. Nanti mudah-mudahan Bu Zul udah di Padang ya, bisa ikut bergabung nanti Bu Zul ya. Baik. Bu Zul ini karena keterbatasan waktu kita juga nih, kita nggak bisa ngobrol lebih lama. Iya, makasih banyak ya Bu Zul, sehat selalu. Atur nuhun
0: Ibu, sing sehat Ibu.
1: Amin. Atur nuhun pisan.
0: Amin sami.
2: Amin sami. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ini Ibu Zul orang awak tapi lidahnya udah Sunda banget kebalikannya. Baik, ini emang benar ini kita udah di penghujung kebersamaan kita hari ini Kang Dani dan juga Bayi Sofian. Barangkali Kang Dani beri sedikit kesimpulan, yang terima telepon lagi udah gak bisa ya.
0: Ya, insya Allah 2 minggu lagi lah kita terima ya.
3: Simpan dulu.
2: Simpan dulu, baik.
0: Jadi malam ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya tema yang saya angkat yaitu Baraya Urang Sunda di Ranah Minang bukan hanya sekedar slogan yang saya buat ya. Slogan itu jauh sebelum itu saya sudah bikin ya. Tetapi yang saya rangkum itu bukan slogannya tadi. Dan cerita dari Pak Sofian sendiri tentang bagaimana keanekaragaman etnis yang ada di Kota Padang itu bisa berkumpul, bersatu, bahkan menciptakan nuansa baru yang begitu harmonis. Nah, di sini akan melihat bahwasanya Baraya Sunda, Baraya Urang Sunda di Ranah Minang nih bukan hanya Pak Sofian, bukan hanya etnis India. Ada Jawa, salam untuk seluruh pengurus Jawa. Ada dari Batak juga, salam juga buat Pak apa?
3: Krinius
0: Pak Krinius juga kepada etnis yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang lebih mencerminkan atau menggambarkan kekuatan Bhinneka Tunggal itu ketika kita acara kemarin ya di Padang Festival Parharmoni itu kita tidak melihat itu dari mana di sebelah sana
3: enggak
0: kita betul-betul satu
2: semuanya, ya.
0: Bahkan ada satu momen yang bikin yang terharu Pak Sofian mungkin waktu itu udah kemana gitu. Saya kan enggak apal kok dari ikat nyampe sama beringat Kang dari Bali Pak ya. Iya, kita Bali itu saudara dari dulu. Di Bali ada Sunda kecil. Ada Sunda kecil. Nah, disitulah kita foto-foto sampai mereka naik panggung, kita di bawah mengikuti, melihat dari bawah gitu. Nah, disitu tercermin bahwasanya persaudaraan itu tidak terbatas dengan etnis.
3: Iya betul.
0: Tidak
3: betul
0: terbatas sekali dengan tempat atau waktu.
3: Dan itu bahkan tidak dibuat-buat.
0: Itu tidak dibuat-buat. Iya. Murni itu dari rasa yang ada, maka terlahirlah Baraya Sunda itu. Ya. Itu mungkin Temice malam ini.
2: Barangkali kita menitipkan ke Kang Dani tadi kesimpulannya udah komplit banget ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan semakin rekatlah persaudaraan ini.
0: Insyaallah.
2: Semakin banyak juga nanti kegiatan-kegiatan yang menghubungkan semua etnis yang ada di Kota Padang ataupun Sumatera Barat.
0: Satu yang sedikit deh,
2: lupa.
0: Salam kami dari warga Sunda yang ada di Kota Padang untuk seluruh ketua paguyuban yang ada di Kota Padang dan terutama kepada ketua kita FPK Bapak Datu juga kepada Bapak Kiswang Pol dan Bapak Kabit Pak Andi. Salam dari warga Sunda di Kota Padang. Terima kasih atas perhatian kepada kami.
2: Baik, kalau begitu terima kasih juga kepada Kang Dani dan juga Bayi Sofian sudah hadir bercerita bersama kita di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan lainnya untuk kita bisa sharing lagi. Kita pengen dengar lagi suara Bayi Sofian nyanyi. Dan terima kasih juga untuk semua animo masyarakat yang hari ini cukup ramai juga ya, kan, ya? Di Gantra Parahyangan.

0: Iya kan, insya Allah kita ketemu di dua minggu lagi iya. Dengan tema yang berbeda. Mungkin Kang Dani mungkin nanti ngajak siapa lagi gitu. Terima kasih Dun Sana Padangan dan tetap bersama Perempat. Kita bertiga pamit dari Gentra Parahyangan. Selamat malam dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemirsa, atur nuhun parantos ngadangukeun program Gentra Parahyangan di

0: Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Padaga. Kita di di Salam Bajawe malam hari kok. Di telepon 812-1-1-ampe atau di 08-09-09-09-2-0. New request lagu Minang, silakan saja sampai jam sabaleh malam beko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Mbak Yul, nomor iya, satu.
1: Rezeki itu gak kemana.
0: Alhamdulillah, berkat doa, berkat usaha.
1: Iya.
0: Kabarnya, alhamdulillah Mbak Yul, tapi suara emang sedikit agak. Bukan suaranya sih, tenggorokannya nih Mbak Yul, ada yang ganggu.
1: Gimana batuk ya?
0: Iya nih, gak bisa kena gorengan.
1: Kebanyakan manis-manis itu.
0: Mbak Yul, minyak, manis, es, gula.
1: Kebanyakan ya manisnya, habis makan yang manis, harus banyak minum air putih.
0: Seharusnya gitu kan Mbak Yul. Eh ini air putihnya dikasih gula, dikasih batu es.
1: Percuma aja. Dikasih gula.
0: Jadinya nggak putih.
1: Hilang manisnya.
0: Ya itu deh, emang udahlah orang ini madabana.
1: Pakai putih kedondong lagi.
0: Makasih Mbak Yul. Luka-luka.
1: Yang digarukin semuanya.
0: Yang ada nafas berhenti.
1: Rontok lagi.
0: Itu nggak rontok, orang-orangnya hilang sekali ini.
1: Cuma air putih aja Mice.
0: Iya sih Mbak Yul. Suka makan yang ini juga Mbak Yul.
1: Suka yang manis-manis, kayaknya orangnya manis juga, makan manis-manis.
0: Iya, jadi kelebihan makanya jadi batuk. Mbak Yul sehat ya?
1: Alhamdulillah. Sakit-sakit dikit pun dibilangnya sehat, itu kan doa Mice.
0: Iya betul sih, iya bener nih aku lagi fit banget kalau udah nelfon Mbak Yul ini.
1: Iya.
0: Suaranya soalnya powernya kuat gitu Mbak Yul.
1: Kayak ini loh, totok Jawanya ya.
0: Ada terasa Mbak Yul, nggak bisa.
1: Ada Jawanya, ada Bataknya.
0: Nggak bisa dipanggil ndak Mbak do, dipanggil Uni agak lain bunyinya.
1: Agak lain ya.
0: Tapi emang ada Batak-Bataknya Mbak Yul?
1: Ada Bataknya, kalau Medan kan ada bahasa Bataknya juga.
0: Oh, inilah Batak campur Jawa jadinya Mbak Yul jadinya.
1: Nano.
0: Minang pun pandai nak Mbak Yul.
1: Ya lumayan lah.
0: Oke lah Mbak Yul, apa lagu Mbak Yul?
1: Kalau bisa semuanya bisa. Kalau bisa. Sundanya bisa.
0: Sunda bisa?
1: Kumaha eta.
0: Oh nih pandai lo.
1: Kumaha eta Damang.
0: Damang.
1: Iya, biasanya kan ada ini, ada Sunda, ada Jawa. Sekarang udah gak ada lagi.
0: Gak ada maksudnya?
1: Dulu kan ada ini bahasa Jawa di radio di Purampe ini kan.
0: Emang ada pernah ya?
1: Ada. Dulu siapa itu ya? Ada itu yang bawa acara bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda ada.
1: Nah, bahasa Sunda, Jawa yang belum ada.
0: Jawa belum ada.
1: Sunda ada itu.
0: Saiki aja. Saiki.
1: Saiki wae.
0: Saiki wae piye? Api ora.
1: Ya, kepare.
0: Api ora.
1: Api.
0: Bukan baunya yang api ya.
1: Kalau orang Padang
0: tuh. Oke deh Mbak Yul, apa lagu Mbak Yul nih?
1: Ampun Mande.
0: Nan dari siapa deh Mbak Yul?
1: Evrinon, dari Ria Amelia juga boleh.
0: Oke, nya samo kecenya yang tadi nyanyian.
1: Yang mending kato-katonya itu juga.
0: Oh jadi Ampun Mande.
1: Podo mawon.
0: Ampun Mande dari Ria diputarkan di.
1: Iya, enak lagi dari Ria.
0: Oke, boleh salamnya Mbak Yul.
1: Salam untuk Mincu sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Panjang umur, bertambah banyak rezeki.
0: Amin.
1: Seperti air hujan yang deras mengalir.
0: Amin ya Allah.
1: Yang turun.
0: Mbak Yul banyak.
1: Kalau mengalir itu sungai ya yang turun.
0: Iya,
1: lah.
0: Yang turun baru hujan.
1: Terus salam buat Sultan Mudo sekeluarga. Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Salam Sultan Mudo sama Bu Nelnya.
0: Iya, romantis terus tuh beliau berdua.
1: Iya, apalagi semuanya udah lepas.
0: Iya betul, beban
1: tinggal
0: pikiran udah.
1: Terus salam untuk Pak Roni Caniago. Pak Roni, ada lagi Pak Roni, di mana itu Pak Roni apa?
0: Jambak.
1: Ah ya, salam buat Pak Roni Jamba, Bapak Faisal,
0: jadi
1: aduh Bapak Buyang Tapai sama Manoharanyo, Sultan Pamenan, yang di Mentawai itu mungkin naik sampan, mesti naik sampan kali malam ini sama Cisiti.
0: Lama kali sama Cisiti sampainya.
1: Sering bersampan-sampan,
0: menikmati terus waktu berdua.
1: Aduh, Bu Zur, Unian Cak tuh di Tunggul Hitam, jadi, Diana,
0: iya.
1: Ica masuk dong Ica, Ica Bone, terus aduh tadi sore masuk ini Pak yang di Minahasa, Pak Tajudin.
0: Tajudin.
1: Gabung tadi tuh, goyang dangdut tadi.
0: Okay, deh.
1: Terus ada siapa lagi ya yang di Aceh, di Aceh jarang masuk, tapi di tetangga aku dengar sering masuk dia.
0: Mana? Abang Cut begitu kah sekarang Bang Cut?
1: Itulah, gak ada gabung lagi Bang Cut.
0: Kita tunggu.
1: Jangan ditinggal dong.
0: Iya Bang Cut, gabung lagi sini.
1: Tetangga aku dengar itu.
0: Tetangga dekat, tetangga jauh?
1: Ya, tetangga dekat juga lah.
0: Tetangga dekat.
1: Sumatera Barat juga.
0: Oh iya, siap.
1: Terus salam buat Bu Sur, Bunda Queen. Ada Bu Nur juga, Angkura Jokaci, Pak Nur, siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali, dibungkus rapi.
0: Okay, deh.
1: Doa salam sehat buat semuanya dari Mbak Yul.
0: Okay, Mbak Yul, makasih banyak. Sama-sama Mbak Yul.
1: Besok meneh ya sambung ya.
0: Okay, apa ya jawabnya? besok lawak sambung
1: meneh. Besok meneh disambung meneh.
0: Okay, siap Mbak Yul.
1: Sambung lagi.
0: Okay.
1: Makasih ya Mice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisok kita sambung meneh. Nah, emang multikultural banget nih perempat RRI Padang ya kan. Apapun bahasanya mah diterima nih kalau di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nini Ce. Selamat malam balik Nini Ce.
0: Ondeh mande, sumangai bana udah nanciek kok.
2: Ada mau urik bana Nini Ce, ada pasien gini gila.
0: Ah tuh, sempat anjo menelpon kok.
2: Nah, ya, lah malam, yuk mau penjanjut perempat dari Padang lah.
0: Ondeh mantap. Ini jus yaki nih kok?
2: Kok jauh apa pasien
0: oh, ikut sama Pak Roni.
2: Iya, kok Pak Roni Jambak kok?
0: Oh, Pak Roni Jambak kan? Aba apa yang nak tahu abah buang se?
2: Apa kamu?
0: Oh gitu, eh elok mana tamunya?
2: Iya, kamu ada sama-sama di masaji.
0: Oh iyo, amat Pak Roni. Apa lagu Pak Roni kini kok?
2: Lagunya Langit Indah Batapi dari Zalmon, Roni Mince.
0: Langit Indah Batapi
2: dari Zalmon.
0: Ah, dari Zalmon, jadi buliah.
2: Wah.
0: Salamnya untuk siapa tuh?
2: Pertama salam tu untuk Nini Cik dulu semoga. Semoga Nini Cik sihat selalu.
0: Amin.
2: Nah, umur panjang, rezeki murah.
0: Amin, Pak Roni.
2: Amal ibadah Nini Cik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin, itu nampak yang paralu.
2: Untuk dapat lah Nini Cik kau pergi ke Makkah naknya.
0: Amin ya Allah.
2: Satu sudah tu salam untuk Uni Deki. Itu Kak Nana.
0: Jadi.
2: Siapa ya? Mbak Yul tadi. Terima kasih salamnya Mbak Yul.
0: Jadi. Tuh, untuk pasiennya
2: enggak kok? Salam buat Pak Bujang Tapai. Bu Nur. Bu Zur.
0: Iya.
2: Pak Nur Tanjuang, Pak Yun Tanjuang,
0: jadi,
2: Pak Maltam Sekumbang, Mama Najwa, Uni Diana, salam untuk Uni Diana dari Roni Jamba.
0: Dari Roni Jamba, jadi.
2: Yang tak tersebut, Pak Bujang Pak Ibu tinggal cek.
0: Oh jadi.
2: Maltam Sekumbang cek. Atau Pak Munir tinggal cek ni cek.
0: Pak Munir nak
2: tahu. Salam untuk Pak Munir.
0: Okay.
2: Yang tak tersebut nama, ada bukti kami saya adalah ini saya.
0: Jadi.
2: Yang tak tersebut nama, dapat salam saya adalah dari Pak Roni Jambak. Dari Tabiang.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak Nince.
0: Iya, sama-sama Pak Roni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nince.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung galaknya Pak Roni Jamba kok mirip je Suncen. Jadi teraga lo menangan samba-samba Suncen nah. Akulah samba Suncen hari kena. Kita tarima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Michelle.
0: Iya, Bu Zur. Di mana Bu Zur sekarang?
3: Sekarang di Villa Bukit Berlindo di Gunung Pangilun.
0: Oh, di Gunung Pangilun. Kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah juga baik, sehat.
3: Aduh, kangen banget nih. Kita ketemu cuma sebentar ya.
0: Sebentar karena enggak pas gitu momennya.
3: Iya. Masih bikin set ya, jadi ya.
0: Iya, betul. Ada tugas. Tugas negara.
3: Eta tadi misalnya eta teh bahasa Sundanya.
0: Iya, mantap banget. Bahasa Sundanya.
3: Itu paling lemas itu.
0: Paling lemas semangatnya gimana kalau
3: tiga macam.
0: Itu lemas,
3: sedang, sedang.
0: Tadi lemas.
3: Paling bagus, paling lemas itu orang tua. Iya.
0: Oh, jadi paling lemas ini bukan paling lita gitu enggak ya?
3: Oh, enggak itu. Enggak ado benalita.
0: Jadi lemes nih paling apa ya? Halus. Paling bagus, paling halus.
3: Paling halus.
0: Oh, begitu.
3: Ya halus, sedang, kasar. Nah, gitu.
0: Oh, jadi
3: karena dulu waktu SD, kalau merah enggak bisa naik kelas 6.
0: Oh, jadi kalau di sekolah dulu itu bahasa Sunda halus yang diajarkan.
3: Sunda diajarin semua. Tapi kalau emang guru enggak boleh salah.
0: Enggak boleh salah. Oh, contohnya yang halus itu panggilannya ya?
3: Ya ininya. Jadi atau ke sini gitu. Kadie. Itu. Oh. Gitu. Jadi enggak apa? Beda-beda bahasanya.
0: Oh, gitu. Kalau di Minang satu aja uang, kasiko aja satu uang, gitu.
3: Uang, dahar, satu. Satu perikatan. Uang tuh lemas, halus. Gitu.
0: Oh, jadi lemes nih halus. Aku Tega, pikir tadi tadi Bu Zur ngomongnya paling lemes. Ah, lagi sakit itu Bu Zur. Oh, paling halus. Oke. Okay.
3: Dan ya, itu kan orang Sunda.
0: Iya.
3: Dia ngerti.
0: Iya,
3: kalau
0: iya.
3: Orang kita ngomong kurang halus, halus. Nah, ibunya kenapa sih kayak gitu? Kalau halus itu dari situ orang menak ya. Menak itu orang kawan tuh ngomongnya halus.
0: Oh, gitu.
3: Banyak itu banyak aturannya.
0: Dan Bu Zur paham itu ya, karena udah lama ya, juga di situ.
3: Orang dari SD, SD belajar merah ngenek kelas. Di Bandung juga pertama kali karena pembantunya nggak bisa bahasa Indonesia, dia bahasa apa itu enggak?
0: Oke.
3: Jadi terpaksa. Terlalu lama ya mungkin ya.
0: Oh iya baik, Bu Zur mana nih requestannya?
3: Nah, minta ini ya lagu.
0: Yang mana?
3: Tidak dulu deh. Jangan sampai menaruh hati. Ada.
0: Jangan sampai menaruh hati.
3: Ya.
0: Jangan sampai menaruh dendam yang ada nih.
3: Oh iya ya. Lain lagi. Artinya lain. Oh iya.
0: Gimana?
3: Dia benar sampai menaruh dendam. Ada ya, ya.
0: Ada. Kalau jadi yang itu aja.
3: Itu aja deh. Ya. Biar enggak dendaman ya.
0: Biar enggak dendaman. Dari Sulayati okay. Boleh deh.
3: Untuk Pak Roni Jamba tadi.
0: Iya.
3: Mama Mbak Yul. Yana.
0: Iya.
3: Mama Najwa. Bunda Queen. Pak Oyen Tanjung. Pak Nur Tanjung ya.
0: Iya.
3: Ini Pak Edi, Pak Munir, terus Pak Ujang, Pak Ibo ya. Bu Nur, terus Widira, Nana, ini yang operasi ya Mujer.
0: Iya.
3: Bu Desi, Bu Yung Tampai, Pak Hen, Undin ada ya Undin ya.
0: Undin ada. Undin tuh Uni Diana.
3: Ya Allah. macam-macam namanya.
0: Terus?
3: Terus, ya siapa lagi? Ya. Ini pasutan pemenan.
0: Pasutan pemenan, oke.
3: Ica, Ica ada ya?
0: Ica di Bone.
3: Oke deh, dibungkus saja yang rapi.
0: Mm-mm, baik. Ya. Ya.
3: Tapi yang pertama kali untuk Ica sekeluarga.
0: Makasih Bu.
3: Semoga Ica sama cantik.
0: Masya Allah, makasih. Masya Allah. Jangan tambah bohai ya.
3: Tambah bohai jangan. Kurang rezeki. Dapat umur. Dapat umur yang manfaat.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin.
3: Rezeki yang barokah.
0: Amin ya Allah.
3: Itu yang bisa ya.
0: Ya Bu Zul, terima kasih ya, banyak
3: terima
0: Ibu.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, semoga doa-doa baik dari tadi yang disampaikan itu semuanya diijabah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya deh, dan sana padangnya di segmen berikutnya ya. Untuk yang ingin ikut telepon nanti ditunggu lagi. Masih panjang durasinya, kurang lebih 1,5 jam lagi sampai jam 11 malam.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Ninia Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincuang, Batang Suga, dan Batang Penawar. Yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kita balik di Salamba Jawa. Telepon 812-14 jadi 08-9-6-6-0-9-2-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Dewi Dira.
1: Malam lo liat ke?
0: Mbak Aka banyak ke?
1: Weh, kok kabar sih gimana?
0: Wah. Alhamdulillah, tedangan dari

0: jam 8.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sampai sore itu nampak itu dua ya.
1: Nampak.
0: Nampak sih ya.
1: Lai pernah singgah.
0: Wah, sarapan pagi itu nampak ya Marece.
1: Ah, batu di muka rumah.
0: Iya, di muka rumah kan jalan tuh.
1: Mm-hmm.
0: Jalan tembus dari itu kan Marpalam ke Pisang.
1: Mm-hmm.
0: Ah, duduk ini di kemasin itu sambil sarapan pagi. Wah, kamu pikir aja kan mungkin pagi itu
1: singgah
0: balo lah kan.
1: Tapi
0: kan lambe gua tuh kan ditanya walo. Atau pas tuh aku waktu ini sedang sarapan ya.
1: Lafal jam-jam itu ya.
0: Iya pasti kebetulan sedang sarapan nampak kan. So kabar nanti waktu berangkat raja marah pikir aja. Tiba di sampai ke raja tuh biko kalau terlambe tuh ditanya walo. Tapi kalau yang punya apa yang punya karajo nanya nak salah ada kawan yang sama karajo kok nanya barat ibu aja
1: ada beko raso-raso nak lama
0: ah itu
1: iko
0: itu nak seru kodoh kalau tanya dari kawan kan tapi kalau yang punya karajo nanya bertanya biasa lah aja istilah wakili-kili aja kan
1: iya agak lain anak ameh kok ya bantu itu.
0: Apa oke?
1: Okay? Anak ameh kok ya bantu itu?
0: Anak ameh. Kalau anak ameh merasa ya perabian orang.
1: Iya nak.
0: Ameh tadi juga mah.
1: Iya kan, ikulo nak berani konyo.
0: Indah mah kan berani kan sesuai fakta mah.
1: Sesuai fakta.
0: Iya. Nggak dibuwe-buwe loh. Kok nggak dibuwe-buwe payah aja sih?
1: Mam, dibuwe-buwe?
0: Iya kalau dibuwe-buwe payah aja. Abiko pas sedang mencari solusi kan terus selesai mulai kok. Nah kan coba buwe makan karang teh.
1: Oh.
0: Nah, karena dia kan.
1: Tapi pernah enggak?
0: Apa?
1: Alasan jadi karang-karang.
0: Apa deh?
1: Pernah enggak membuat alasan agak di karang-karang gitu?
0: Oh ya. Aco.
1: Aco.
0: Masa makin aco ketahuan taru gitu.
1: Nih. Alah, alah enggak percaya orangnya dia dong.
0: Nah itu ya nyok. Nyok tak kupang pembeli ke tayu mah. Semua ada CLC itu lah.
1: Ini gak pandai dong. Sekali
0: itu mah. Sekali waktu SD-SD aja lah itu.
1: Ulang liat.
0: Satali pembeli lumayan. Tak kupang pembeli ke tayu.
1: Tuh
0: sekali curang di ujian. Semua ide kan gak percaya.
1: Oh iya iya.
0: Itu pantunnya mah paling trennya waktu SD SMP mah.
1: Iya, nah. Awak lanjut SMA langsung.
0: Hebat ya. SMA do jadi bahas SD mah. Masalah tuh pantun paling populer mah.
1: Iya, bolos lah.
0: Bolos lah. Hati ya nak tahu lah itu dah.
1: Ah, kini disabui nak lo tahu dong.
0: Itu ya kacau bolos tuh nak tahu lah itu.
1: Iya.
0: Ah, masalah tuh pantun paling populer waktu di SD, SMP, SMA mah.
1: Mbak kok nak ado rasanya ya?
0: Hah?
1: Nak ado rasanya menanggai.
0: Paling enggak berarti ya, Pi. Wah, nak ado SD langsung SMA.
1: SMA.
0: Ah, SMA ado. Lo bolosnya nak ado.
1: Enggak, wah, cok bolos dong.
0: Pokoknya pelajaran bahasa Indonesia tuh pantun paling populer nama. Hasilnya kawan-kawan yang tak salah waktu itu
1: tuh. Apa tuh?
0: Yang asam kandi asam galu gua tuh mah.
1: Oh, asam kandi asam galu gua. Asam kandi asam galu gua.
0: Iya, katiku asam sediang ria. Manangi mai di dalam kubu katanya. Takana badan.
1: Indak sumbayang.
0: Indak sumbayang.
1: Isinya cetakana sampirannya nendak takana.
0: Ah, tuh, ya dia bolos tadi ya, mah.
1: Masuk pas bagian isinya, saya.
0: Pas lah. Apa? Mana mana? Guru mah nyampe anak sampirannya.
1: Awak permisi kamar mandi?
0: Apa isinya baru masuk, Wak?
1: Iya. Aku kalau ke sana.
0: Isi saya tak kena.
1: Aku lah kamu mulai sampiran, mah permisi, Wak.
0: Ah, jadi tentu dia mahasiswa, dia SMA. Nah, jadi ditiru contoh-contoh itu nak, itu nak boleh itu dong.
1: Nak boleh dong, sampai kadang nak tahu gitu dong.
0: Iya, nak tahu dong.
1: Elah, Pak Rama.
0: Itu baru seputaran pantun ditanya urusnya.
1: Jangan ditanya yang lain.
0: Itu ditanya tentang landasan negara.
1: Bapak, yo agak barek.

0: pembahasan kini mah.
1: Iya, enggak kan kebanyakan sini orang nggak tahu apa makna dari landasan negara atau.
0: Undi.
1: Kan itu Pancasila tahu dong, Pancasila terus ya.
0: Undi, tidak ada orang sampai bantu itu tuh dong.
1: Nak
0: dong
1: menang iya, tidak ada. Iya, kalau orang nggak tentu banyak sih.
0: Orang nggak tentu.
1: Kalau nggak tahu itu namua dong.
0: Kalau nyetantu tuh pasti lurih jalannya nak.
1: Ah, lurih jalannya.
0: Kau ndak
1: lama nak pasti aman lah negara aku mah.
0: Iko nyoba coba Pancasila lagi tapi nak memaknai
1: Aku nyoba belok. Sekedar membaca sepandai saja.
0: Ndak yes tuh dona.
1: Iya sekedar membaca ya, kalau nice deh baru apa tuh pasti macam mah.
0: Tuh manis di bibir nama tuh mana? Manis di bibir berucap kata.
1: Nah itu ya kok dapet tahu maknanya kan.
0: Itu ya suai
1: yang pertama itu apa maknanya tentang pertama ketuhanan dan maha esa. Tapi ya
0: iyo.
1: Kedua sampai terakhir
0: batua.
1: Banyak artinya punya makna. Kalau lingkar hati itu aman-aman sama.
0: Dunia kau nak anak kado gitu jolak do.
1: Kamu apain nak apa tu do? Nak mari canggung gitu do.
0: Batu ah. Alah, Dewi Dirai kok Pak Buyong tapai lah mulai omis sekolah.
1: Ah, alulus do Pak Buyong.
0: Alulus ne do.
1: Alah, nak tapai kau juga tambah cabi ada lo mah.
0: Alah, Dewi Dirai kau.
1: Ah, tu lah mungkin lo tambah cabai awak minta lah.
0: Jangan tambah berang liau ko.
1: Indah berang, harusnya senang Pak Uyong ya DJ.
0: Ayo, nak sana phone lain lah.
1: Jadi mau masuk ada aja.
0: Nah, jadi mah niok cabai tambah cabai.
1: Lagu mula lah, lagu mula doh lah tak betah aja. Masa lah senang tu lah lu aja.
0: Jadi nama gini kau.
1: Lagunya. Dari siapa lah rancangnya? Apa bos ya?
0: Apa tuh?
1: Alah rencah ya.
0: Ini mantap itu.
1: Lelusan banyak tawakal. Mau pesan buruang bisa lah lihat ya.
0: Pesan buruang saya jadi.
1: Iya. Kok menganan-anan ya?
0: Iya, lewat lagu pun bisa menganan.
1: Iya, mainnya entah ada menganan ya.
0: Atau beda itu. Dari Tiaramon kah?
1: Iya, Tiaramon ada versi baru nak cek.
0: Dari Sia, itu banyak pesan buruang Fanny Fabiola, dari Shiva, Ditya Caniago, Rinben, Natus Kumbang.
1: Tapi ya rencana yang asli ya.
0: Iya, yang Tiara Mon selawat dah. Jadi.
1: Boleh tekanan ase.
0: Okay lah. Salam untuk siapa tu?
1: Salam untuk Miki dulu dah.
0: Terima kasih.
1: Tentu Pak Buyong di semua Bu Menara. Teguh-teguhan lah le Pak. kalau masuk nomor pas tu langsung bawa keluar mah.
0: Allah lah masuk lah.
1: Allah masuk okay.
0: Allah.
1: Ayolah salam tak ada anak kesadaran lah.
0: Jadilah.
1: Ancik lah punya Pak Buyong dulu.
0: Okay.
1: Biar Pak Buyong lanjutan selamat kok.
0: Jadilah.
1: Makasih Cik.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cik.
0: Selamat malam Pak Buyong.
2: Baraya orang Minang Cik.
0: Baraya.
2: Baraya orang Minang. Makasih pada
0: Kang Dani,
2: orang Minang ko terkenal ramah-ramah lah.
0: Ayo.
2: Ya, biasanya masuk orang Minang ko capek kerap ya.
0: Iya kan. Bahasa.
2: Ya lagunya ke terkenal capek orang Minang, lagu Minang.
0: Capek orang tahu, capek orang apa?
2: Capek orang tahu lagu Minang. Lagu Minang rancak-rancak, temanya rancak-rancak, orang rancak-rancak, mikir rancak lo.
0: Andeh, ke situ tembak emang rancak.
2: Cuma kalau soal jadi kepian galah di orang Cina.
0: Itu lo kurangnya wa.
2: Ayo, orang Minang tu mengambil narik-rekte senyo. Kadang-kadang lo kafir Cina.
0: Andeh sayang.
2: Orang Minang tu banyak uta.
0: Sekolah mak mau ta gitu nak.
2: Yo, orang ketawana mau ta lulu dia di lapau. Aku pido anjir tambah je ya jaya. Alah jom doang leh barunya sandang mai. Kurang lah kaga, nah barunya sandang pangkuo kak ketawa.
0: Itu nak lah jadi.
2: Akin di payor Minang do.
0: Nee.
2: Minang tu sekolah mau ta.
0: Iyo.
2: Sekolah penggadai.
0: Makanya cocok menggaleh nak.
2: Terkenal do.
0: Tapi kan banyak juga nan jadi proklamator orang awak juga.
2: Ya.
0: Diplomator orang awak juga. Nah, ayo situ loh.
2: Iyalah.
0: Apa lagu Pak Uyang ini kah?
2: Adalah dagian-dagian nami je.
0: Aduh nambah dagian. Dalam
2: tulang sih tadi Allah.
0: Indah. Nanti sabuk nanti tulang sih tadi itu yo.
2: Masih biasa nggak minang dia sama cek.
0: Jadi nama lagu
2: apa? Awal boleh mandi tadi mice.
0: Ah tu sini.
2: Awal aduh mandi lah ya. Dendang mandi dari dapil Istanbul.
0: Dendang mandi jadi.
2: Ah tapi semua pancung cek tu mice dulu
0: ah. Ah jadi apa tu?
2: Kapanjang ayam mai dia. Bawang buahnya kamu aro.
0: Atuh.
2: Alah panen utak dia babi kia. Panen mana menelpon mice kini ko?
0: Ande.
2: Payah.
0: Payah. Atuh kan langsung.
2: Alah 2 minggu udah berak-berak lo.
0: Ande, mande. Tadi capek widiran untuk telepon tu ma.
2: Ya untuk mana ma? Tensi taruh je.
0: Iyalah salamnya untuk siapa tu Pak
2: Wendo? Salamnya nang pertama mana untuk Bice. Terima
0: kasih.
2: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
2: Yang selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT anaknya.
0: Amin ya Allah.
2: Hati itu berangkat nana, semoga capek sembuh.
0: Amin.
2: Sehat seperti sedia kala.
0: Amin, amin.
2: Ada pe gabung di perampek balik.
0: Semoga.
2: Galak-galak lah di perampek lah semacam kira tadi.
0: Atuh.
2: Sudah tu salam balik untuk Widira, Mbak Yul. Siap dengan Roni Sanyago, Roni Jamba.
0: Jamba.
2: Sudah tuntur sana awak kata dua saya panjang nama ke Dimawa, Mice.
0: Jadilah.
2: Dia tidak doro.
0: Ande.
2: Salam untuk di sana kata dua, Mice.
0: Jadi Pak Buyung.
2: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah untuk kata dua lahir.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Dan semoga banyak senang dari daripada susah.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak, Mice.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Buyang Tapai. Kita terima balik cik penelpon dan sana pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ini Desi. Uni.
3: Halo, kembali
0: lagi. Uni, aku mana ngundang-ngundang suara telepon Uni, kok mbak Anyo kok. Halo?
4: Halo?
3: Iya.
0: Itu dari radio Uni Desi Monitor?
3: Iya.
0: Dari handphone?
3: Di handphone terang aja.
0: Oh, lah, terang aja. Oh, alhamdulillah. Mbak kabar Uni Desi kok?
3: Kampanye lo sang nenek baru.
0: Mbak tadi lalu sang nenek. Mbak lo ceritonya lalu sang nenek kok.
3: Iya tadi jam 9.05 kan ini. Terus baru tersentuh. Ada micin.
0: Nggak bisa lalu nih dah. Alamak nggak dua suaranya.
3: Iya tahu aja ya.
0: Ini desikonya jujur lo kadang gak. Jadi ancak bagabung mana dulu kan. Nah bisa sakalo dua kalo beko mimpi buruk beko. Halo Uni Desi. Buruk sinyalnya kayaknya. Suaranya jadi tak putih-putih. Indak tak putih saja doh. Bahkan suaranya jadi nak keluar. Karena mungkin kok ada panggilan teleponan masuk nambah berikutnya. Jadi agak tatahan gitu suaranya Uni Desi. Halo Uni Desi. Jelep kata bunyi telepon Uni Desi. Itu lo resikonya kalau teleponnya. Kok karena ala adona masuk pulo. Kita coba angkek dulu dan sana pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam Nike.
0: Halo Pak Munir.
5: Ya Allah juga bahasa kabar Mice di sekarang Mice.
0: Alhamdulillah kai Pak Munir bahasa kabarnya kok.
5: Alhamdulillah kai terpulang dengan kai Mice.
0: Alhamdulillah. Alah makan malam Pak Munir kok.
5: Alah dari tadi.
0: Dari tadi?
5: Ya malam kok kurang makan Mice.
0: Nah agak kencangnya bilo siang.
5: Jangan 6 tadi.
0: Oh jam 6 itulah terakhir tuh ya.
5: Iya.
0: Oh iya. Di apa bunyi yang menangun-nangun gini kok? Mungkin volume radionya agak terlampau kencang suara Pak Munir apanya radionya. Kok baru sero.
5: Sero terangkan
0: aja. Iya, lebih rahasia siaran suara terangkan di situ Pak Munir.
5: Bagaimana ceramic?
0: Alhamdulillah. Le monitor tiap hari. Nah, iya tuh mantap. Apa lagu Pak Munir kini kok?
5: Lagunya. Apa ya? Mau rak selo lah, Mice.
0: Mau rak selo.
5: Iya.
0: Mau rak selo dari siatu penyanyinya mau rak selo kok?
5: Dari Sado, Mice.
0: Oh, mau rak selo sebentar. Dari in sasalan Maura Selo, pakai sasalan. Iya,
5: sasaran Maura Selo.
0: Ado dari Indah Delvia.
5: Indah Delvia, ada lah besar.
0: Nis, ya mantap pilihannya Pak Munir gini mah.
5: Iya.
0: Rancang.
5: Salam bertemu Tomisie dan semoga Tomisie sehat, berjalan panjang, mau bertemu lagi di sini untuk segala.
0: Amin.
5: Selanjutnya tu kami di hari malam malam.
0: Iya.
5: Ada Bu Nur Balia, ada Bu Eli dari Tabi yang, ada Pulau Tangase di Tabi yang.
0: Okey.
5: Ada Pulau Pak Udang Pego, Ujangan Indarung, ada Pulau Bayu di Lebuh Lintah.
0: Iya.
5: Ada Pulau Nekun di Merangkap Pemai Batas Kota. Ada Pak Bungan Tapai sama Bandaranya, Roni Senago di Peraka, Roni Jambak di Tabing. Ada pula tu Bujur
0: di Gunung Pangilun.
5: Di Gunung Pangilun. Ada pula tu Nanang di Belimbing. Ada pula tu Putra Kesembilan sama Emma di Pacah. Ada pohon jambak di Penanggalan di lapangan bola. Ada jemulau lebay di Lumin. Sampah Menan. Ada pula Tansampono Cawalai yang.
0: Jadi Pak Munir.
5: Ada pula Maitan Sekumbang tu di Sari. Ada pula Gita Pancel. Ada pula Samhela
0: Mice. Jadilah Pak Munir, makasih banyak Pak Munir.
5: Nama-nama yang tak tersabut namo Mice. Dari Mbokalah dapat salam kompak. Dan kembali pada Amal Batak Kosta Mice.
0: Jadi Pak Munir.
5: Terima kasih banyak Mice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir yang ada di Batik Kota. Beko WA-nya Uni Desi, Joe Adun sanana lainnya. Beko dibacakan di segmen berikutnya. Masih sempat kita terima telepon duo Beko atau di salam Bajawe.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.

0: itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dunsana Pandaga. Ala Jambara kini ko Dunsana. Jam 22 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Kita tarimo telepon Dunsana Pandaga di 812-1-2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Nini C.
0: Iyo, sama si Ice kini ko.
1: Samo John Kijok, hitung hitam.
0: Samo John
1: Kijok.
0: John Kijok.
1: Iyo.
0: Ditunggu hitam.
1: Iyo, Nini C.
0: Oke, ba aka banyo Pak John Kijok ko.
1: Bodoh, menang asal Nini C, sama sehat.
0: Onde, tadinya kurang sehat. Tadinya sehat juo, tapi bertambah
1: sehat juo. Apalagi bertambahan soronya Michi kan tambah sehat.
0: Kijo ester lo?
1: Alias soronya Kina kan?
0: Aneh. Itu masa lalu. Biar lah.
1: Itu biasa lah.
0: Biasa lah, nak badut. Taragak mangge Gina, mangge sel nak badut.
1: Mangge Kina, Kina.
0: Itu lain lo tu mah?
1: Soronya Kina, soronya Kina.
0: Iyo.
1: Acok ane nyanyi di Persatu di Padang lu.
0: Malu acok.
1: Ndak acok ndak tapi ado lah.
0: Ah, suaranya sih lek rancak kok banyanyi do.
1: Lai.
0: Lai rancak diam lai.
1: Terserah lah.
0: Terserah lah penilai masing-masing nak.
1: Penilai masing-masing aja lek menurut John Kijo rancak son. Ini.
0: Bah kok John Kijo namo ya acok ngejo.
1: Ndak.
0: Ndak jo nah.
1: Baca dong kami hijau. Kok salah tak hijau kan lain. Hijau indah indah.
0: Tak hijau indah indah. Banyak lo nama ikui anda kau nak.
1: Tua ikut nak tanya cik.
0: Sekali hijau nya cari wak taruh itu.
1: Atuh lah. Ya boleh cari ya wak. Kena cari ya.
0: Kena cari tapi buat ti wak.
1: Atuh lah. Lain tahu ni
0: cik. Aneh. Iyalah jangan hijau. Apa lagu kini kau wak? Lagu Minang dia.
1: Oke lagu Barat dong.
0: Iya lagu Barat dulu mah.
1: Iya. Tak tahu apa soal.
0: Oh, nak lo tahu dancak semindang leh.
1: Panama apa orang sabui dale.
0: Karambia condong ni cik. Karambia condong.
1: Iya.
0: Awak nama nana murang nama manen gitu.
1: Ya kira untuk itu lah.
0: Yang dari Rika Somalia.
1: Ah itu
0: mana?
1: Enggak lama oh ya itu.
0: Jadilah. Salamnya untuk siapa tu?
1: Untuk bagian apa yang masuk ya?
0: Allah.
1: Untuk Nemici semua keluarga.
0: Terima kasih.
1: Untuk Pak Azmi Rahman penyiar RRI dulu kalau masih sementara. Untuk Pak Herano Ferdaus.
0: Jadi.
1: Untuk Bu Lucia Nita Usman dari Padang.
0: Iya.
1: Untuk Nani Darlis alias Mami Merata, anak Merata. Untuk ya, untuk ala Ros Beliang di Padang dan yang sini.
0: Kak Ros lagi, Patang lai masih Padang. Ada acara pensiunan kasih kok.
1: Untuk Ari. Untuk Roni Jambak, untuk Mama Najwa, lemahnya agak buang tak nih cie.
0: Iyo.
1: Mengasal di buku kami lah nih cie.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Kalau nengah soal nih cie, kau sama lama makan nih.
0: Jangan lah hari lah malam, jangan tambuh aja lah.
1: Itu malamnya malam, kok makin dingin. Itu ya, itu macam malam zero.
0: Asal jadi paturian mana lah.
1: Iya, aku datang tentang ini sih. Tentang-tentang aku kayak emang sih, kalau masih gak enak ini sih.
0: Indah, itu kan di pasamui juga, jangan dipikirin mana tuh. Iya, makasih.
1: Dari satu senyara lain, nampak gak lama ini sih.
0: Kalau
1: dia yang cewek lama nih.
0: Dek jarang-jarang siaran mah.
1: Siapa nih cewek?
0: Iya jarang siaran malam.
1: Kemarin sih.
0: Banyak siaran siang, kadang tak siaran nak.
1: Iya nak.
0: Iyo kadang tak ada tugas lain mbak Ale.
1: Kalau dia cewek nih cewek yang lama.
0: Iya.
1: Kalau dia lelaki mau dia. Kalau selabi he. SNI.
0: Kan ni sesuai standar nasional Indonesia tu mah.
1: Ya kira itu lama jalan. Kalau ada sih banyak orang kang.
0: Jadilah makasih banyak Pak John Kijok.
1: Ya, ini sih semakin
0: oke. Ande langsung taputi teleponnya. Tak kaji lo menangannya. Kita ke WA dulu di sana pandangan. Dari tadi ada WA dan lah banyak masuk tapi alun dibacokan. Nama pertama Iko dari Jomblo Lebay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jomblo Lebay, new request lagu Sri Payola Di Balik Karudong. Salam untuk Neng Gelis Miceriani. Terima kasih Iko, salamnya di Bukit Kamese di Iko lengkap sadonyo disalami sama Jomblo Lebay. Terima kasih banyak Teteh Mice, salam kompak dari Jomblo Lebay di Lubuk Minturun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tuh dan sana pandangnya ado Pak Zam Pulau di Nanggalo. Selamat malam Pak Zam, minta lagu Bayang-Bayang Rindu. Salam untuk Mice sekeluarga. Terima kasih banyak Pak Zam. Tadi ada Uni Desi Pulau yang sempat taputi teleponnya. Assalamualaikum Mice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uni Desi. Request lagunya Salah Manimbang dari Ratu Sikumbang. Jadi Uni insya Allah lagunya diputarkan. Jadi Dunsana Pandanga, terima kasih banyak untuk Dunsana Kasadonyo dan lah ikut bergabung di Salam Bajoy untuk malam hari ko edisi hari Minggu kini ko 23 Agustus 2026. Kini ko katonyo Pak John Kijok Bulia rancak lagu yang nyesakete hoyaknya. Kita dengar lagu berikut ko Dunsana sebelum kita dengarkan requestan lagu di WA lainnya. Dari Rika Somalia, Karambia Condong.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Halidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau.

0: Jawa. Bole lebo, dodoi si dodoi. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minang.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dut Sana Pandaga. Tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu, 23 Agustus 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Ariani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0814, WhatsApp 0811 69 0940, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan selamat datang di mana-mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sanak pandangan di mana saja berada. Selamat suah balik itu dun sanak pandangan di kesempatan hari nanko. Hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dan di rena minang pagiku, ambo hatur manakan ama dampingin dun sanak. Jo beragam program hiburan serta informasi-informasi lainnya sampai beko selesai di jam 2 balik siang waktu Indonesia Barat. Jadi dalam sana padanya mengawali kebersamaan kita hari nanko, mulah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nur ayat 2 balik sampai ayat 9 balik dibacakan de Qoriah Desril dan diterjemahkan oleh Yudi Yudhistira. Nah kemudian sesudah azan tubeko kan kita dengarkan ceramah subuh dan disampaikan de Al-Ustazah Renita Susanti dan mangke judul ceramahnya kiat untuk istiqomah ya. Dan setelah ceramah subuh tubeko kita akan nikmati rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ya. Dan sebelumnya kami informasikan dan sanak pandangnya bahwa sewaktu salat subuh lah masuk tadi di jam 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Jadi bagi dun sanak kaum muslimin dan kaum muslimat di kawasan Kota Padang dan sekitarnya Allah bisa menunaikan ibadah salat subuh. Dan semoga saja jo pelaksanaan istilah salat subuh serta mendengarkan pengajian Al-Quran dan ceramah subuh serta serta lagu-lagu bernuansa islami beko sampai jam 6 ya, mudah-mudahan dun sanak akan diberkahi jo ketenangan hati, kejernihan pikiran dan kedamaian perasaan dalam menjalani kehidupan dun sanak di sepanjang hari nanko. Mulai dun sanak perangnya, kalau begitu kita langsung saja dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nur ayat 2 balik sampai 9 balik dibacakan de Qoriah Desril dan seri tilawah de dibacakan de Yudi Yudhistira, kemudian dilanjutkan jo ceramah subuh dan disampaikan de Al-Ustazah Renita Susanti SAG dalam judul kiat untuk istiqomah. Pas dah dua sebelahnya malah kita langgarkan pembacaan suci Al-Quran baru kuikum.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya, orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah di mana saja berada, adapun judul atau tema ceramah kita pada kesempatan hari ini yaitu kiat untuk istiqamah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, istiqamah berasal dari bahasa Arab yang artinya istiqamah yastaqimu istiqamah. Artinya itu sikap teguh, teguh pendirian dan konsisten dalam melaksanakan tindakan. Dalam artian, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan amal, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab, istiqomah itu adalah kemurnian tauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Umar bin Khattab menyampaikan istiqomah itu adalah komitmen terhadap perintah yang diperintahkan Allah dan larangan atau tidak melakukan tipu-tipu dalam beramaliah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan istiqomah itu adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, secara garis besar istiqamah itu merupakan bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan secara konsisten, meskipun kebaikan itu sifatnya sederhana atau kecil, dan itu lebih dicintai Allah daripada kita berbuat baik tapi hanya sekali saja. Dalam surat Al-Zalzalah Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzaratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzaratin syarran yarah. Siapa yang melaksanakan, mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebiji zarah, niscaya Allah akan membalasnya. Begitu pula siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak ada satu amalan pun yang akan luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah, apalagi kita melaksanakannya dengan istiqamah. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Atau apa kiat kita agar kita menjadi orang yang istiqamah dalam menjalankan amaliah kita, dalam menjalankan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tiada lain adalah pasanglah niat yang kuat, niat yang teguh untuk tancapkan dalam hati kita untuk istiqamah. Niat yang kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amrah yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sungguh seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Bila dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebenaran tentang Allah dan Rasulnya. Bila ia hijrah untuk dunia atau untuk perempuan yang akan dinikahnya, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi yang pertama adalah mari kita teguhkan niat kita dalam beramal. Teguhkan hati kita, bulatkan tekad kita untuk kita beramaliah meskipun hanya kecil. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita beramaliah itu istiqomah? Yang kedua adalah selalulah mengingat kematian. Karena orang yang ingat pada kematian itu berarti orang yang ingin mempersiapkan dirinya di masa yang jauh nanti, yaitu di hari akhirat nanti. Bila dia mengingat kematian, maka pandangannya terhadap dunia itu, dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fi amwal wal aulad." Dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan berbenggah-benggahan serta berbangga-banggaan terhadap banyaknya harta dan anak. Jadi dunia ini hanyalah sementara. Jika seseorang ingat kematian dan di dalam hatinya tidak hubut dunia, maka ini akan membuat dia semakin semangat untuk istiqamah dalam beramalia. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang dapat kita lakukan agar kita dapat istiqamah dalam beramalia, yaitu berdoalah kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah agar kita menjadi orang yang istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah aku pada agamamu. Ini bisa kita baca di kapanpun, dimanapun, ataupun setelah sholat. Kita mohonkan berdoa setelah sholat agar kita menjadi orang yang istiqomah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang keempat, jangan lupa, mari kita belajar dari orang-orang soleh yang terdahulu. Para nabi kita sudah mencontohkan bagaimana beliau istiqomah dalam menjalankan keimanan dan keislamannya. Nabi Ayub contohnya, ditempa musibah kemiskinan dan penyakit, beliau tetap istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keistiqamahannya, dia terus beribadah dan memohon kepada Allah, maka dia diberi gelar orang yang sabar dan istiqamah. Balasan bagi orang-orang yang istiqamah tentulah ampunan dan pahala yang sangat besar. Bahkan dalam suatu riwayat pun katakan, balasan bagi orang-orang yang sabar dan istiqamah inilah tak terhingga. Kaum muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang kelima yang dapat kita lakukan agar kita tetap istiqamah dalam beramaliah adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena bersama orang-orang soleh kita memiliki energi untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita memiliki energi untuk menjauhkan hal-hal yang kurang baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kamu muslimin pencinta RRI dimanapun berada, inilah di antara kiat-kiat kita agar kita istiqamah dalam beramal. Dengan keistiqamahan kita beramal itu, maka Allah akan memberikan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat, karunia yang tak terhingga kepada kita. Istiqamah dalam beramal itu akan memberikan kita ketenangan, kesejukan hati, dan ampunan Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, lakukanlah amalan yang dapat kamu lakukan, meskipun kecil, tapi terus menerus. Semoga Allah memberkahi kita menjadi orang-orang yang sabar dan istiqomah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan juga para pendengar RRI di mana saja berada. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

Dun Sana Pandanga, penguatan sistem peringatan dini atau Early Warning System atau EWS dinilai perlu untuk meningkatkan mitigasi bencana banjir di Kota Padang. Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir, edukasi dan simulasi kepada masyarakat perlu pula diperkuat, khususnya di kawasan nan berada dalam zona rawan banjir. Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Profesor Fauzan di Padang, Kapatangku mengatakan, dua batang ayi gadang di Kota Padang, yakni Batang Maransi dan Batang Timbalun, alah masuk dalam pembangunan sebagai bagian dari upaya pengendalian resiko banjir. Namun mitigasi struktural itu perlu dilengkapi jo sistem peringatan dini nan dapat memberikan informasi capek kepada masyarakat.

Barat dan Sportainment Sarga.co menghadirkan penampilan coki tabaya dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita kepada RRI Kepatangko mengatakan, kepercayaan menjadi tuan rumah Bali merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi Payakumbuh dalam peta olahraga berkuda nasional. Menurutnya, pacuan kudo indah hanya menjadi bagian dari olahraga, tetapi merupakan warisan budaya masyarakat Minangkabau Pulo dan mengajarkan keberanian, kedisiplinan, semangat juang, dan sportivitas.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumah dari Padang, Seluruh Budaya Sumatera Barat. Waladun, selamat pagi dan selamat mempersiapkan diri untuk mulai aktivitas misalnya di hari nanko ya. Dan sambil dun sana bahasa siap untuk menuju tempat aktivitas ya, kami dari Perampera di Padang akan taruh iringi dun sana jo rangkaian lagu-lagu pop Minang ya, serat informasi lainnya. Karena mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang lebih berarti untuk aktivitas sana di sepanjang hari nanko ya. Yalah dun sana padangnya, sesudah satu jam kita di Suluh Nagari. Jauh konten-konten bernuansa islami dan mudah-mudahan saja bisa menenangkan ya, dan menyejukkan, damaikan hati, pikiran, serta memberikan pandangan yang lebih kemukonya ya. Dan kita masuki hiburan untuk sana.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you Piak. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisuak di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bagai ya mak dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ka mama enggakan mah tuang urang pi. Awak urang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
2: Suara Budaya Sumatera Barat.

Bandara di Padang, Sumatera Budaya Sumatera Barat. Ya, Alex Tri Ceniago aja lagunya Pike Pitu Nang Dun. Salam penangan, mulai kita aja lagu-lagu dan ngebeat ya. Mudah-mudahan bisa menambah ataupun memicu semangat bekerja di sana di pagi hari nanko ya. Jadi Landun, sana pernah sawalun kita beralih ke lagu-lagu peminang lainnya sebagai hiburan pagi di sana. Kami ingin berbagi ke sana perkiraan cuaca Sumatera Barat untuk hari ini ko, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 ko. Dan merupakan rilis dari BMKG Minangkabau. Nah, dun sedap adanya BMKG Minangkabau memperkirakan cuaca untuk Sumatera Barat di pagi hari ko secara umum mencokan cerah berawan menuju berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir selatan dan berpotensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai. Nah, sementara untuk siang sampai petang hari beko dan sedap adanya cuaca diperkirakan secara umum akan berawan menuju hujan ringan, namun berpotensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Serato, Kabupaten Solo. Nah, kemudian untuk malam harinya, dun salah pendengar, hari malam hari beko, secara umum kondisi cuaca diperkirakan juga masih berawan dan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pesisir Selatan, Serato, 50 Kota. Nah, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celsius. Jo kelembaban udara 65 sampai 98%. Sedangkan angin akan bertiup dari tenggara menuju barat daya, jo kecepatan sampai 32 km per jam. Adapun peringatan dini namun mesti kita waspadai adalah potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, dan sekitarnya. Nah, itulah dun sarap ranga perkiraan cuaca dan kami dapatkan dari rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Minangkabau ya. Yalah, dun sana kita lanjutkan hiburan-hiburan pagi dun sana ko ke lagu dari Boy Sandi dan berjudul Rang Sumando. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Penempat daerah di Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Nah, dengan cara mengelola, mengelola suasana hati atau mood di pagi hari adalah fondasi penting untuk menjaga kesehatan mental dan produktivitas kita sepanjang hari ya. Nah, ketika kita memulai hari jauh perasaan tenang dan positif, tubuh akan memproduksi hormon kortisol atau hormon stres dalam jumlah dan seimbang, sehingga kita tidak mudah merasa camek atau letih ketika menghadapi tekanan kerja. Nah, berkira beberapa langkah praktis untuk membangun mood positif saja pagi hari kudu sabaraha. Pertama, hindari membuka ponsel pada 30 menit pertama ya. Jadi membuka media sosial atau email kerajo sesaat setelah jago lalu memasuk tak langsung memproses informasi secara berlebihan. Hal itu bisa memicu kecemasan, stres dan membuat dosa terjebak dalam mode reaktif. Nah, gantilah kebiasaan ko coba nafas dalam-dalam atau mencelip pemandangan ke luar jendela ya. Kemudian praktikkan mindfulness atau afirmasi positif. Luangkan waktu 3-5 menit untuk duduk tenang, berdoa atau melakukan meditasi ringan. Ucapkan 3 hal dan syukuri pagi ini. Misalnya kesehatan, lalu nan lama, kemudian kopi dan nikmat umpamanya begitu. Nah, sebutkan afirmasi positif untuk diri surang serupa hariko. Nah, siap menghadapi tantangan secara tenang dan fokus. Katakan ke diri surang ya. Kemudian putar musik dan membangkitkan semangat ya, yang tempo upbeat ya. Karena musik memiliki efek langsung pada sistem saraf dan dopamin di otak. Buat daftar putar atau playlist khusus untuk pagi hari dan berisi lagu-lagu berirama ceria atau instrumen dan menenangkan. Kemudian dengarkan musik ko sambil merapikan tempat tidur maunya atau sambil mandi atau menyiapkan sarapan untuk memicu energi positif ya. Nah, kemudian lakukan teknik journaling singkat ya. Tulis apa saja yang ada di pikiran kita dalam sebuah buku catatan ketik selama beberapa menit ya. Tuliskan pula sebuah target utama yang ingin dicapai hari kini agar fokus kita ya menjadi lebih terarah. Nah, mengeluarkan isi pikiran ke dalam bentuk tulisan membantu mengurangi beban mental serta kecemasan nan menumpuk ya. Dan terakhir, buat ritual pagi yang menyenangkan. Sedangkan waktu untuk menikmati sebuah aktivitas ketek dan batu-batu disukai tanpa tak buru-buru dan serap berdengar. Aktivitas kau mungkin bisa berupa membuat teh atau kopi hangat ya, atau menyiram tanaman, manggih makanan herberan, atau membaca satu bab buku. Ya. Nah, ritual kau manggih sinyal pada utak bahasa pagi hari adalah waktu yang aman dan menyenangkan untuk dinikmati, bukan sekedar perlombaan untuk bersiap bakar haju gitu ya. Yalah dun sana pendengar, semoga saja informasi ko bisa menjadi referensi dun sana dalam menciptakan mengelola mood positif di pagi hari ya. Yalah dun sana pendengar, jam 6 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik pada pukul 7 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Kami akan sampaikan informasi-informasi dan lebih lain dalam kabar Salingka Nagari. Nah, sebelum kita ke kabar Salingka Nagari, masih beberapa hiburan dan informasi lainnya untuk Dun Sanadanga.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: Bawa bekal apa?
1: Ini nih, biasa, nasi goreng.
2: Lili, itu semua alat makan kamu plastik. Terus langsung dibuang gitu.
1: Iya dong, kan beli siap saji. Bagus kan? Mahal tau.
2: Apaan? Ih, ngerusak bumi semua. Gak sekalian kamunya diplastikin juga.
1: Operasi plastik? Oh, mau.
3: Lindungi dan cintai bumi dengan mengurangi penggunaan plastik.
4: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi Tuan Sana Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat kami sampaikan kabar salingkan negeri Perompak RRI Padang. Untuk hari kini ko, Senayan 24 Agustus 2026, bersama Ambo Hatu Arman.

Mula dengan sanak pendengar kita mulai jokabanan pertama. Dun sana pandangan, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mendorong generasi muda untuk tajun ke sektor pertanian melalui penerapan teknologi smart farming. Transformasi ko dinilai paralu untuk menjadikan pertanian lebih modern, produktif, menarik untuk anak muda, sekaligus memperkuat ketahanan